Satya, terima kasih karena sudah kirimin catatannya di pagi hari ini ya. Buat 7116, mohon maaf ini yang kemarin ada nomor, ada namanya, tapi kok mendadak nomor doang gitu. Kunaon, enggak tahu udah atuh. Kita kalau enggak salah mah saha Mamah Nur gitu ieu teh. 116. Mamah Ai Cipokek. Kemarin gak ada namanya tuh, sekarang tinggal nomor doang. Sekarang namanya gak ada, lagunya juga gak ada. Ma Ai, selamat pagi. Mohon maaf ya, demi Angelin juga selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Tapi pagi yang Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi yang mendung teh, cocoknya puterin lagu Muse Unintended. Iya cocok, abis itu tidur. Iya, sadi berasa di PPND. Makasih ya teh, ditunggu sambil ngegas gaspol. Dari Mi Angelin, sambil ngegas yakin mal tunduk pakai lagu itu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Teteh. Waalaikumsalam Mang Ari Pewe, selamat pagi. Apa masih ada kue ultahnya? Enggak ada. Dari pas pertama ulang tahun juga enggak ada kuenya kok. Cuma kalau kue tarte itu emang enggak ada, tapi yang lainnya ada. Tapi yang manis-manis gitu ya, kayak aku. Ngagehan ah ya, terus yang ngagehan naon ah kalau kuenya aja nggak ada. Yang lagu atuh ah cenah kue maknya kebenaran teh lagu nate aya kue teu aya mangari tadi dari Kapten Olvis sudah puterin Malaikat Cinta dah, itu aja ya. Salam buat wargi Sukapura semuanya, sing sarehat arageng milik rezekina, spesial buat keluarga kecil kue, doa terbaik kue buat kami mah. Nuhun Teteh Bu, ah sehat selalu ya. Sama we, doa terbaik buat keluarga Teteh Bu. Oke, yuk gaskeun cenah. Ya, Mang Ari Pewe selamat pagi, terima kasih. Ada 7053. Selamat pagi Teh Ul, pagi juga. Ada Mama Talita, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Tetehku. Waalaikumsalam, selamat pagi. Hadir lagi setia mendengarkan. Dari pagi nih sengaja nemenin Teteh. Ay, terima kasih. Udah sarapan Teteh? Udah, tadi barengan si Dede. Sini dulu sarapan dulu, ngopi dulu, sebelum tancap gas lagi. Ya, so kulujeng. Uy, goreng pisang menikari wil gitu Teh. Jika rambut Talita. Apa kabar pagi hari ini? Kabar baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu sehat, dimudahkan rezekinya. Salamnya untuk yang lagi dengerin aja, spesial buat semangat tugasnya aja. Lagunya Sonar Bayangan dari Niki Astria. Lagunya tadi sudah ya, buat Mama Talita lagunya sudah Ulpi puterin. Assalamualaikum, halo selamat pagi Tata Neng. Waalaikumsalam, hai selamat pagi juga buat Nining Kujang. Semoga aja kabar selalu sehat, selalu bahagia. Amin. Lagu dari siapa ini? Sumpah janji berdua.

ada lagunya. Buat Nining Kujang nggak ada lagu. Apa ini judulnya? Tak Serumpun Sumpah Janji Berdua. Ini judulnya mana, penyanyinya mana? Bisa salah aku nyarinya. Salah sekata aja, nggak ada, nggak ke detect soalnya gitu.

0: lagunya sama Rara Syukur.
1: Apalagi ada kamu di sini.
0: 1101 selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh cantik, kumaha kabar? Nah, waalaikumsalam, kabar baik alhamdulillah. Laguna ungu demi waktu, salam para jaiter ciseuti, gas terus spesial buat Teteh sehat selalu. Ngatau

Jayan. Selamat pagi juga buat Jayan. Assalamualaikum pagi teteh. Waalaikumsalam pagi juga. Sorong cedem teh. Sama karang nongal juga cedem-cedem ayem-ayem ya teh ayem tengterem. Pada sehat-sehat semuanya. Amin. Ada Bapak Ririn juga selamat pagi. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam. Laguna Persib cina teh. Selamat pagi kau sadena pendengar Radio Sukapura Persib day. Ada Ari PW juga pahai. Nggak usah beda lirik. Nggak usah ganti-ganti lirik cina. Biasa anuhun datus. Ini beja antara kulpin lagu kapan ini. Ayo ungkul gitu. Ada 7807. Pagi teteh pagi. Semangat buat semuanya. Nu di mana wayana salam nama kanggo Mamah Irha Seolangan. Ah, ontoho dia mah berarti. Jadi enggak ada namanya di sini, tapi kalau salamnya buat Mamah Irha mesti pasti we eta mantan pacarnya. Yang sekarang jadi suaminya gitu. Selamat pagi buat Kakek Salim, pagi teteh cantik, selamat ulang tahun teteh. Mudah-mudahan segala dipikah hayang diijabah, amin. Dapirah kokot hayang nu goreng mahampura karak naong laguna lah gadus. Ah, iya masih kakek. Udah berapa? 3 hari yang lalu. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih sudah doain teteh Neng ya. Udah tanggal 9 kakek. Lebih mah tanggal-tanggal cantik itu udah ulang tahun 99 gitu ya. Iya tanggal 9 bulan 9. Ada 9426 selamat pagi teteh Ulna pagi. Aku hadir mari kita sarapan biar tersalatri. Utamakan sarapan harapan maisukan deui weh cenah. Oh si bibi ya teh. Kalian tega ketawa di atas terpuruk aku. Ha, baik. Yang lain kepompong spesial buat aku. Makasih teteh Ulna sama-sama. Jadi uwah namaan di dia na bibi.

Ada Mbak Linda Octaviana Sari juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Tante Ulna. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Linda Octaviana Sari. Request lagunya Kamu di Hatiku Selamanya dari Krisdayanti. Salam buat semuanya aja yang lagi pada nyimak, spesial Tete Ulna selamat bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin.

0: jatuh cinta
1: kau sendiri. Jatuh cinta kau sendiri. Bertepuk sebelah tangan dong. Ada-ada Hui, selamat pagi. Pagi tete yang cakep banget. Biasa teh. Lagu favorit jika itu yang terbaik versi baru. Nggak tahu nih ada apa enggak versi baru. Yang lamanya aja nggak tahu ada apa enggak.
0: Dengan dia langkahku.
1: Ada juga yang DJ. Nggak ada versi terbaru mah.
0: Jatuh cinta memang.
1: Buat Ade Huis di Jamalela Gang Arjasan, selamat pagi. Ya BBC itu ahmanya asli nah ya mah. Ada 4661 selamat pagi. Assalamualaikum Teul, selamat pagi. Nah kalau ini kayaknya Putra RR deh ya, 4661 gitu. Soalnya gak ada namanya. Yang kemarin ada namanya kok lagi pada ngilangin ya, namanya kemana. Kok pada diumpetin sih namanya, dibangun nama doang. Masa iya diumpetin? Jangan atuh, yang diumpetin atuh.

Oke, selamat pagi. Terima kasih banyak-banyak untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya ya. Yang lagi sibuk pun udah nyempetin gitu ya. Itu kata pun itu bisa di mana aja adanya ya, sebagai pelengkap kayak gitu. Isi mata percayaan itu. Ya, selamat pagi, ditunggu chat WhatsApp Anda lagi nanti ya di sesi selanjutnya, karena setelah lagu-lagu berikut ini Ulpin nanti bakal kembali lagi dengan menghadirkan info kembali untuk Anda semuanya. Selamat pagi.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Oke, selamat tidur Mami Angelin. Sungguh bikin huay-huay mendung mana gara unintended di nyeri hati ya. Selamat pagi atau semuanya wargi, kembali ke informasi yang Opi udah siapin di pagi hari ini ya. Ya, lagu klasik. Kela ini kapan ini ya? Sabtu. Dini hari tadi jam 1 ini rilisnya beritanya ya. Laga klasik Persija versus Persib ini digelar di SUGBK pada hari Sabtu sore nanti, dan sebanyak 17.800 personel gabungan dikerahkan mengamankan laga tersebut. Wakapolda Metro Jaya Irjen Dekananto Eko Purwono mengatakan pengamanan dalam pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 itu melibatkan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, sampai dengan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Wes, giling. Nah, dalam kegiatan pengamanan pertandingan antara Persib melawan Persija, jajaran Polda Metro bersama Kodam Jaya dan unsur Pemprov DKI, melaksanakan kegiatan pengamanan dengan jumlah 17.800 personil. Begitu kata Dekananto pada hari Jumat kemarin. Menurut beliau, selain pengamanan di sekitar SUGBK, aparat juga mengantisipasi pergerakan supporter Persib dari luar Jakarta. Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Banten untuk melakukan penyekatan di sejumlah wilayah perbatasan. Tiga titik utama yang menjadi perhatian berada di Kota Tangerang, Karawang, dan Bogor gitu, dan lokasi penyekatan dipusatkan di tiga titik utama, dan yaitu di Kota Tangerang yang berbatasan dengan Banten, Karawang yang berbatasan dengan Bekasi, dan Bogor yang berbatasan dengan Depok, begitu katanya. Penyekatan ini dilakukan sejalan dengan larangan bagi supporter Persib untuk hadir langsung di SUGBK. Dekananto menegaskan aturan tersebut mengacu pada regulasi FIFA dan menjadi bagian dari ketentuan dalam izin keramaian pertandingan yang dikeluarkan kepolisian. Katanya sudah boleh. Ternyata nggak boleh untuk derby ini ya. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga meminta Jakmania dapat menjaga suasana kondusif jelang saat dan setelah laga. Saat itu, hal itu diungkapkan Pramono saat menggelar apel jaga Jakarta bersama Jakmania di SUGBK pada hari Jumat kemarin. Ya tuh Pak, kudu aman ya. Sebagai Gubernur Jakarta, Pramono ingin Persija memenangkan laga, tetapi apapun hasilnya diharapkan semua pihak menerima. Apapun hasilnya kita harus bisa menerima itu, katanya begitu. Pramono mengingatkan rivalitas antara Persija Jakarta dan Persib Bandung adalah rivalitas dalam sepak bola saja, ya. Untuk itu secara khusus saya meminta untuk tidak diperpanjang di tempat lain termasuk di media sosial, begitu kata Gubernur Jakarta.

Sementara itu, Mariano Peralta menegaskan Maung Bandung akan habis-habisan untuk menaklukkan Macan Kemayoran sore nanti. Persija jelas bukan lawan yang mudah untuk Persib Bandung. Pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 ini menjadi referensinya, begitu ya. Dan waktu itu di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Persib menang 2-1 atas Persija Jakarta pada 4 Agustus 2026 tepatnya ya. Gol dari William Baros dan Balsa Sekulic yang menjadi penentu kemenangan Persib Bandung, dan Persija sekali membalas dengan gol dari Kwon Chang-hun. Persija sudah membaik saat itu dalam 4 pertandingan termasuk saat pramusim ya. Persija setelah menang Polistero 2-1, Chiang Rai United 2-1, Brisbane Roar 4-0, dan Borneo FC 1-0 yang berhasil ini ditaklukkan oleh tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Tapi tetap di Piala Presiden kemarin takluk sama Persib Bandung. Peralta menegaskan pentingnya arti duel melawan Persija bagi Persib. Dia pun menegaskan akan bekerja keras untuk meraih kemenangan. Ya benar, ini sangat penting seperti yang saya katakan sebelumnya, tapi kami akan mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Begitu kata Peralta seperti dikabarkan oleh situs resmi Persib. Dan lain lagi dengan Sekulic ya, bahasa Sekulic yang dia kata kecanduan bobol gawang Macan Kemayoran. Bagus lah kalau udah kecanduan pasti hayang deui gitu ya. Kumaha carana ngarah deui gitu. Bahasa Sekulic ini mengatakan dia merasa kecanduan membobol gawang Macan Kemayoran cenah. Karena pada laga Piala Presiden 2026 yang lalu, Persib ini menang 2-1 atas Persija Jakarta ya dalam semifinal ini, semifinal Piala Presiden 2026, dan Maung Bandung mencetak gol via William Baros dan juga Sekulic ya. Persija sekali membalas dengan gol Kwon Chang-hun. Kemenangan itu menjadi modal berharga Persib untuk menantang Persija di SUGBK Jakarta. Laga itu akan berlangsung nanti sore. Aduh. Dan Sekulic kembali berharap bisa mencetak gol lagi untuk Persib Bandung. Meskipun demikian, dia mementingkan kemenangan Persib Bandung. Saya berharap bisa mencetak gol lagi, tapi yang paling penting adalah kami menang. Tidak masalah, siapa yang mencetak gol? Itu kata Sekulic ya, seperti dikutip dari situs Persib. Perbedaannya adalah kami bertemu dalam kompetisi dan kami bermain di kandang mereka. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, tetapi saya percaya kepada diri saya sendiri dan rekan-rekan setim bahwa kami bisa mendapatkan hasil yang baik. Begitu katanya menambahkan. Persib sedang oke melawan Persija di 10 pertandingan terakhir ini. Pangeran Biru memang 7 kali, 2 kali imbang, dan cuma 1 kali saja Persib Bandung kalah. Ya. Ya itu dia info birunya untuk pagi hari ini di Halo Selamat Pagi Wargi Setia. Untuk info selanjutnya di hari Sabtu nanti kita bakal cari info yang lainnya. Tetap di sini di Halo Selamat

0: geur naon ceu?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceu?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

105,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal, genah merenah ngarenah wargi setia, masih ditemenin sama Ulfi di pagi hari ini. Selamat pagi untuk semuanya yang sudah kirimin chat WhatsAppnya. Selamat pagi dan terima kasih. Ada 9055, selamat pagi. Oh, Mama Talita, makasih lagunya Tetehku, sama-sama. Sehat-sehat ya, dimudahkan rezekinya, berkah barokah. Amin, terima kasih buat Mama Talita. Ada 1101 juga, selamat pagi Mama Zia. Selamat pagi Mama Zia, makasih lagunya Teteh, sama-sama. Sehat, barokah, sehat, berkah, barokah, wa Teteh. Makasih, terima kasih buat Mama Zia.

0: selamat pagi juga ini buat 2271, lagunya Pengen Eren Takkan Pisah. Ada Mi Angelin, makasih teteh lagunya udah diputerin, sama-sama ya. Mohon ya teh asa dipepene ke Mius, tarik selimut di WA cenah. Kenangan atau daya teteh laguna, haturun teteh, sama-sama Mi Angelin.
1: Segalanya bagiku, dia segalanya bagiku, apa yang terjadi.
0: Ari PW lah teh piraku teka tahan cenah personil 17.800 gitu mah cekelan hiji ewangnya penontonannya saurang personil mau hiji ewang mau katahan merenangnya mau kebagian maksudnya teh penonton kan lebih dari 17.000 merennya di SOGBK teh sabar aja coba sabar di SOGBK biasanya ya, kemarin kan pertandingan terakhir pertandingan pertama melawan PSM di stadion SU GBLA kemarin kan 35.000 orang tuh. Ya paling oke sa personil nyekelan dua meureun kitu mang nya. Anu kemar sana ka dieu. 1195 selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi teteh cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Boleh minta lagu? Boleh. Request lagunya Brian Adam Heaven ya. Salamnya buat teteh cantik wes caolang doanya yang terbaik saja. Terima kasih. Siapa ini gak ada namanya. Ada Raikau, selamat pagi teteh. Pagi Damang, Damang mang. Pokoknya buat Persi harus menang 3 angka, boleh kalah sama tim lain tapi tidak sama Persija. Terido sip, guru menang sip titik. Ya namun bisa mah sama tim yang lain juga ulah eleh mang. Maksimal seri lah gitu ya. Maksimal ya teteh.
1: Aku terpilih.
0: Dah, ameh menang lah aja Persib. Mamang kopi yang kadu atuh deh. Cenah gitu deh, cek mang rai.

Kemudian ada Repa juga, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Cik, pemain asing baru Persib naik rantis, ya terek main bola, terek perang. Cina. Cik, cek meren lain cik. Ah. Cek pemain asing Persib naik rantis, ya terek main bola, terek perang. Tapi resep pun, mending bahasa Kurjawa ke hari itu. Wah, yang ngendui. Kira deui cenah naik mobil iya cenah rantis dia ge kendaraan taktis dia ge cenah cek lain cik atuh repal bener ah jadi tetap ulbi macana liar gitu ai cik maki cik lah siang pulsa jang lalu di Persib ge sore gitu nah eta cik omong ieu mah cek ya. Ada Bibi Cid lagi, selamat pagi, harus menang Persib biar si Eta tetap jadi ish, repe tong nyebut Eta pamali power lain pamali power. Biar kepanasan terus kepanasan segah di auran ku cai uyah gitu ya. Terima kasih lagunya. Buat putra RR selamat pagi. Ari PW. Ente teh bawa pamajikan aja yang budak nasina milu nyarekan. Nyarekelan cena. Ya gitu deh. Pamajikan apa pasti nurutnya gitu. Mang Ari oke gitu. Cekelan weh. Salah kena pamajikan anak cicing cena. Selamat pagi buat 0214 pagi Teteh CCL hadir. Alhamdulillah teh hujan ke kapalnya ulu. Alhamdulillahnya kapalnya mah mendung. Lagunya lah di atas normal senah ke dipilih.

mun panonton akos mangaripa wae sadayana manya anu ceklan wa majikanana cicing pamong sa dicarekan peot teh kitu teu kada jigana teu kitu aya nu mereka doang sih kan. Ada siapa ini? 9260 pagi Tete Neng pagi lagunya Marvel si Kerasati salamnya buat penyiar we anu nuju kesepian ben. Nak aja kesepian banyak orang di sekeliling aku. Aku mah tidak kesepian atuh banyak teman banyak saudara. Rai kaos pasti kopi kadu cenah udud cenah Persib menang laguan dan mah bisa menteng kirim karu kata teneng mah menang pas benteng persisan bang cacing yang usup cenah ye ngali itu mah ngali bari mulung kadu mah 3405 selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh pagi. Saya selalu banyak rezeki. Amin. Teteh boleh ukeun lagu jujur. Salam buat Alvin dari Incerit. Lagu jujur raja. Boleh nanti kita lihat ya. Ari PW lain pamajikan personil nan di bawah teh. Jangan teh pamajikan nonton. Ayo personel gitu sarianan ya. Sarian untuk ujikan anu gitu. Dan atas-atas kealaman ku abimannya. Selamat pagi juga buat Bibi Cit Pang. Korowokan ke Mama Talita hari orang betis jamu air jana. Kecek si Mama Talita Bibi leeng. Nah gak makin jeng betis jamu tuh. Tambahan kulimus. Di si ucu kamar di limus jamu air nu bodas dari kebagian pokoknya pakai salim rai uang lala jatuhin amar yurai cenang kade jung jang jing jing aku tau gak jing jing karungan musim mang gak jing jing makur sopra hiji ya tuh kayak ayo si kakek salah kode itu ya mas salah kode hangus kakek ayo cenang rai uang lala jatuhin amar jang kakek rai hayu kade cenang bawa nudi karungan gitu ta no sina cucuk anu cucukan di karungan dibawa ka dieu cenah kitu nya kodena dipermudah.

Repa 60.000 tiket habis terjual ulus ya 60.000. Ayo personelnya kalau 17.000. 17.000 udah 800. Kurang kudu hijinya pangsabar hiji mah ngaririkinya. Entah habis kumaha, can 25.000-an. Ya hooh. Nyanyi aku 25.000-an, Repa. Ah, ini dengan merahnya. Mama Talita, ayo bicara gaskan ke rada siangan lah. Gaskan ke palih tongoh. Nya, ya kebelah tongoh rada digasnya. Atau gitu menur deh, ya tuh. Kakek saling kumaha, cina bisi parap di karungan parap doma. Harga pancik tetenek genu cucukan karungan gitu. Temen naon, nasa bangsa nih. Ejung jang jing jing, di jing jing apa paling tilu di talian kurapi ya. Wih, si kakek. BMB cicing cenalah aki-aki ulah hayang kana kadu-kadu teh kadu ka ulah hayang kana kadu kitu teh cenah membonteng we kake bonteng mana ngulub dah hayang cenah kadu si kake kuat kene kana kadunya ge ya emangnya BMB lobangnya tuh mere si kakek mah mere wayo bibi cit bae nging seruk salit masana seleeng iya sana-sana sih ya tuh kena sukanya bari ngucur gitu mah talitanya ngarujak mah bari dirada di Bandungan kade ngerenos na ari nging seruk mah. Selamat pagi deh untuk semuanya warga setia. Beberapa lagu yang sudah Anda pilih sudah siapin. Kita langsung aja hadirkan untuk Anda.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

setia, kalau jodoh gak kemana. Kalau memang sudah jodohnya, pengen dimilikin, pasti bisa, pasti ada jalan ya. Tapi kalau misalkan memang bukan jodohnya, banyak jalan pun tidak akan bisa memiliki. Perih general. Semuanya, ini adalah hari Sabtu dan Ubi seperti biasa bakal hadirkan satu informasi relationship untuk Anda semuanya. This is not about a relation, about a relation between man and woman only or just it gitu. Cuma itu aja memang, bukan cuma tentang hubungan laki-laki dan perempuan gitu, suami dan istri, enggak, tapi tentang yang kita bahas itu adalah tentang kehidupan sehari-hari juga ya, terus tentang pertemanan dan lain sebagainya, pernah lah ya gitu. Tapi untuk kali ini dikarenakan, ya Upi kan cari infonya random nih ya, karena kan pagi hari ini yang aku lihat adalah infonya tentang temanya ya, tantangan yang sering dihadapi pasangan terpaut usia jauh. Apa aja sih? Kenapa pengen bahas yang ini? Gak kepengen juga sih, orang munculnya yang ini aja gitu ya. Nah, jadi memang zaman sekarang gak jarang ada pasangan yang terpaut usia jauh gitu. Baik yang lakinya yang lebih muda ataupun yang perempuannya lebih muda begitu ya. Ada banyak kan? Ada. Ada, tapi hubungannya ada yang awet, ada enggak gitu. Nah, itu mungkin tergantung orangnya. Dan ujung-ujungnya memang sih meren bukan jodoh gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan Anda yang sekarang ini sedang ada hubungan, baik itu sudah bersuami istri ya, baik itu pasangan suami istri atau pasutri, ataupun Anda yang sedang menjajaki sebuah hubungan untuk menuju hal yang lebih serius lagi, tetapi di antara Anda beda usia, nggak tahu tuh yang lakinya yang lebih muda atau yang perempuannya lebih muda, lebih baik kita simak aja infonya ini ya. Sebenarnya Wargi, perbedaan usia dalam sebuah hubungan itu, hubungan romantis ya, hubungan asmara begitu ya, this is bukan sebuah hal yang ataupun sesuatu yang selalu menjadi masalah gitu. Kalau masalah kali-kali nggak apa-apalah, wajarlah meren gitu, tapi bukan selalu yang jadi masalah gitu. Tetapi ketika jarak usia pasangan cukup jauh, misal ya, misal 10 tahun lah, 16 tahun lah, 17 tahun, 20 tahun gitu ya. Ada. Atau mungkin lebih, atau ya mulai dari 5 tahun, 6 tahun bedanya gitu ya. Ini akan terdapat sejumlah dinamika yang mungkin perlu dihadapi bersama. Bukan cuma sama perempuannya saja, bukan cuma laki-lakinya saja yang harus menghadapinya, tetapi Anda, kalian berdua yang bersama-sama menghadapinya gitu. Menghadapi semua dinamika yang bakal terjadi. Ya meskipun sekarang udah lumrah lah ya, di kita yang perbedaan usia jauh pun ada banyak gitu ya. Mungkin ya, dari dulu juga hal perbedaan jauh yang perempuannya lebih muda itu mungkin masih dianggap dari dulu juga ada, itu wajar lah gitu. Dan laki-lakinya yang lebih tua, tapi untuk sebuah hubungan yang ternyata laki-lakinya usianya lebih muda, itu masih dipandang sebelah mata pun enggak lah, seperempat mata gitu di stigma masyarakat kita ya. Apa cina dapatin berondong, numpang manja doang, numpang nempel hidup doang, ada we omongan nantinya. Oke, hal ini dibahas dalam penelitian Lamotti pada 2025 yang diterbitkan dalam International Journal of Human Research and Social Science Studies ya. Dikutip dari Psychology Today, penelitian tersebut membandingkan pasangan dengan dan tanpa perbedaan usia untuk melihat bagaimana jarak usia dapat mempengaruhi dinamika sebuah hubungan. Penelitian ini menggunakan metode gabungan berupa survei terhadap 200 pasangan dan wawancara mendalam dengan 30 pasangan. Dari analisis tersebut, peneliti mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dapat muncul dalam hubungan dengan perbedaan usia. Lalu, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi pasangan dengan perbedaan usia?
Yang pertama adalah perbedaan cara berkomunikasi. Ya, itu yang pertama gitu. Karena ini adalah perbedaan generasi. Generasi milenial dengan generasi Gen Z gitu ya. Misalnya gitu. Beda itu generasi namanya. Ya. Nah, pasangan yang terpaut usia cukup jauh ini mungkin memiliki kebiasaan, memiliki istilah gitu, sampai preferensi komunikasi yang berbeda pastinya gitu. Misalnya salah satu pasangan lebih nyaman membicarakan masalah secara langsung. Telepon deh biar cepet kelar nih urusan kita, masalah kita gitu. Sementara satunya lagi lebih terbiasa, dah lah chat aja lah gitu. Perbedaan komunikasi ini ya yang jadi nomor satunya. Udahlah katanya chat aja lah. Pada yang satunya telepon biar jelas. Udahlah chat aja cenah. Tung-tung nama. Kalau beki meruncing pertengkaran nate lain kalah akur ya. Nah, perbedaan tersebut sebenarnya dapat dikelola apabila pasangan mau memahami gaya komunikasi satu sama lain. Gitu. Oke lah, cari solusinya semisal gini. Oke, untuk urusan perkara ataupun hal sekarang ini bolehlah lewat, aku ngalah deh, lewat chat aja gitu. Tapi kalau misalkan suatu hari ada masalah lagi yang perlu dibicarakan, wayahna kamu nu kudu ngalah. Jadi kudu telepon, kudu dibereskan dan telepon urusannya gitu ya. Kalau memang tidak bisa ketemu ini mah gitu ya. Itu ya, ya terus begitu tiap masa tiap hidup kan pasti ada masalah, ada masalah A, B, C sampai Z gitu. Bahkan lebih dari Z merena naon A, Z, A, B gitu dah. Ada gitu kan. Nah, di gitu aja misalkan ini solusinya. Koy sekarang. Tapi next kalau misalkan ada apa-apa, kamu harus ikutin cara aku gitu. Gitu. Terus begitu ya. Adil kan? Aman. Olah egois nah jengkeun aja tungtung nu tuluy pas saya. Tepat tanya pi ka saminggu. Gitu, jadi misalkan dibawa diem gitu ya, dibawa diem gak dibicarain. Perbedaan cara komunikasi ini juga dapat memicu salah paham. Jadi untuk hal yang pertama, sebelum cara komunikasi Anda menjadikan sebuah kesalahpahaman, hal yang pertama itu yang perlu dibicarakan adalah cara berkomunikasinya dulu seperti apa gitu. Ya, cara berkomunikasi. Kalau misalkan nanti kalau kita ada masalah, bagaimana nih cara penyelesaiannya nih? Karena aku sukanya seperti ini. Kamu bagaimana? Gitu dari sebelumnya. Ya, bicaranya dulu yang dibahas sebelum kejadian nanti. Kalau kejadian nanti nggak sempat tugang-tugang, tambah kacerut atau ya mah. Saminggu tambah jadi 2 minggu, apa baut-baut nate. Selanjutnya adalah perbedaan kematangan emosional. Usia itu tidak menjadi satu-satunya penentu kematangan emosional seseorang gitu. Tetapi perbedaan pengalaman hidup dapat membuat pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi emosi dan juga persoalan dalam sebuah hubungan. Dalam penelitian tersebut, pasangan yang lebih muda terkadang memandang kematangan emosional pasangan lebih tua sebagai sesuatu yang positif gitu. Tetapi di sisi lain, pasangan yang lebih tua merasa frustasi apabila menilai pasangannya yang lebih muda ini belum cukup matang dalam menghadapi persoalan tertentu. Karena itu, perbedaan usia ini perlu diimbangi dengan kemampuan untuk saling memahami dan juga mengelola emosi. Ya. Memang orang banyak yang bilang, alah usia itu cuma angka gitu. Karena kedewasaan seorang itu tidak terpatok pada usia. Ada yang usianya masih muda tapi bisa bersikap lebih dewasa. Tetapi ada yang usianya lebih banyak angkanya itu tapi sifatnya kekanak-kanakan gitu. Dan kekanak-kanakan sama manja pada perempuan itu beda ya. Jadi kekanak-kanakan gitu, childish ya, yang gak bisa memahami, gak dewasa lah pokoknya kayak gitu. Ada gitu. Kekanak-kanakan sama manja beda, tapi untuk perempuan beda. Karena manja itu sudah bawaan dari sananya. Setelan pabrik. Iyalah perempuan udah masih muda, masih anak-anak, masih muda, udah dewasa, udah
mama-mama juga tetap aja kalau manjanya mah suka ada kalau sama pasangannya ya wajar gitu. Perempuan yang sudah sebanyak apapun usianya tapi dia bersikap manja sama pasangannya itu wajar. Hei, engkau para laki-laki yang ketika pasangan Anda bermanja-manja, tolong ulah kalah disuntrungkeun ya. Saya itu mah sudah biasa gitu. Nah, jadi kalau misalkan perbedaan hubungan Anda yang laki-lakinya lebih muda misalkan, tetapi dia bisa bersikap dewasa, bisa ngomong, bisa ngemanja perempuannya, padahal usianya jauh lebih tua, itu memang kayaknya relation goal banget gitu ya. Hubungan yang memang indah banget seperti itu gitu. Ya daripada, mana kerti berondong, orangnya bedegong deh, cina. No kita mau harap-harap genanana tuh guys. Nah, perbedaan usia ini terkadang berjalan beriringan dengan perbedaan kondisi finansial, pengalaman maupun posisi sosial, ya. Sudah katakan cinta. Misalnya pasangan yang lebih tua ini memiliki penghasilan jauh lebih besar sehingga mempunyai pengaruh besar dalam mengambil keputusan, ya. Kondisi ini dapat menjadi persoalan apabila salah satu pihak merasa tidak memiliki ruang sama sekali untuk menentukan keputusan dalam sebuah hubungan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu posesif kayak gitu kan si laki-lakinya, karena merasa ada saya sih yang punya banyak kontribusi ini mah gitu, saya sih yang lebih banyak mendapatkan penghasilan, saya sih yang lebih banyak duit gitu, jadi wajar dong gitu kan, ada istilah donatur boleh mengatur atau bisa gitu atau bisa gitu Donatur bijak itu adalah donatur tanpa mengatur. Donatur idaman itu adalah donatur yang tanpa mengatur. Itu bisa juga gitu. Jadi kalau misalkan ada yang partiarki apa sih yang kayak gitu ya. Jadi merasa ada lelaki itu boleh bebas lelaki maku-maku-maki gitu. Jadi ada ketimpangan kekuasaan dalam sebuah hubungan. Ini tidak akan berjalan baik juga untuk sebuah hubungan. Jangan kan yang perbedaan usianya bertaut jauh. Yang sesama usia aja, kalau ada prinsip seperti itu pada salah satunya, jangan harap deh bisa berjalan lebih jauh hubungannya. Enggak. Mau gak? Mau juga gitu. Jadi mama anak oge, awewe. Berkuasa. Mangari pewe cina tadi tuh. Personil lagi titah mau pemajikan anak titahnya kelain kapan? Untuk selanjutnya adalah pandangan tentang tantangan tentang perbedaan tujuan hidup dan juga karir gitu. Jadi untuk perbedaan usia yang cukup jauh ini dapat membuat pasangan berada dalam tahap kehidupan yang berbeda gitu lagi. Jadi salah satu pasangan mungkin sedang membangun karir, mengejar pengalaman baru, atau ingin bepergian ke berbagai tempat gitu ya. Sementara itu, pasangan yang lebih tua mungkin mulai memikirkan kehidupan yang lebih stabil gitu, keluarga hingga masa pensiun. Apa sih kamu main-main terus? Mending duitnya disimpan lah, Bapak gitu Ahmad. Nah, jika tujuan jangka panjang tidak dibicarakan sejak awal, perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Ya, karena itu pasangan dengan perbedaan usia ini perlu mendiskusikan gitu rencana hidup secara terbuka, nanti kedepannya kayak gimana nih gitu. Termasuk untuk urusan karir juga ya, untuk tempat tinggal gitu ya, keluarga, kondisi finansial dan tujuan bersama gitu. Harus ada dari sekarang gitu. Kalau memang Anda berdua ini berniat untuk serius untuk menjalani hubungan yang serius gitu ya. Jadi hubungan serius itu ada tujuannya gitu. Tujuannya kemana? Tujuan sebuah hubungan kan pasti berumah tangga gitu ya. Nah, kalau misalkan memang ada tujuan kesana untuk serius, untuk ada tujuan yang lebih serius lagi, ada tujuan untuk berumah tangga, pasti kalau ingin menjalani hubungan serius, maka segala sesuatunya perlu dibicarakan dari sekarang. Ulah nungguan nanti, wecenah, ngesparah ruguh nikah, ngobrolkan gitu. Oh, tidak bisa.
harus dari sekarang semua diomongin, harus terbuka dari sekarang gitu ya. Lain lagi kalau misalkan cuma main-main gitu ya, kalau salah satunya tanya juga, ini hubungan kita mau kayak gimana nih, serius apa enggak nih. Nah kalau misalkan orang yang serius, ya iya ayo kita bicara tentang masa depan kita gitu. Tapi ya ingat-ingat, kalau misalkan ada seseorang yang bilang, ya kalau emang jodoh kan gak kemana, kita pasti nikah kalau memang ada jodoh. Nah, that's the symptom, itu adalah tanda-tanda ya, gejala-gejala bahwa orang yang tidak ingin dibawa hubungan serius seperti itu. Nanaonogi dah memang balik di kesana, kalau jodoh emang pasti ketemu, emang gitu. Tapi kan kudu diusahain juga gitu. Kalau lu pernah baca satu quotes yang mengatakan kalau jodoh itu ulah ditunggu tapi kudu dijemput gitu. Kalau bilangnya seperti itu, siap-siap deh untuk berpisah. Bener, saklek Ulbi mah. Ngasih tahu, ngasih saran sama Anda. Kalau misalkan ada yang kita udah mikirnya serius, pas pacangan tanya, ini gimana nih kita? Kamu mau serius gak sih sama aku? Ya iya, kalau jodohnya gak bakal kemana. Kita pasti nikah. Nulis surat putus, weh langsung. Semua bener ya gitu mah. Main-main emosi saya dengernya, ada teman yang curhat kayak gitu soalnya. Gitu ya. Yang selanjutnya tantangannya adalah menghadapi stigma sosial. Seperti kata Lopi tadi ya, kalau zaman sekarang itu dipandang 11/4 mata lah gitu. Heleh, kok jauh banget itu umurnya gitu kan. Ya, karena kenapa? Tidak semua orang ini bisa menerima hubungan dengan perbedaan usia. Pasangan mungkin menghadapi komentar gitu ya. Komentar pedas netizen nanti gitu ya. Ataupun pertanyaan, ataupun penilaian dari keluarga, teman, maupun lingkungan sosial gitu. Dan tekanan tersebut dapat menjadi lebih berat ketika pasangan merasa harus terus menjelaskan ataupun membuktikan hubungan mereka kepada orang lain. Kita ini serius gitu. Jadi caranya untuk membuktikan gak ada lagi. Ya, apa coba? Padahal hubungan yang saat itu tidak semestinya ditentukan oleh hanya penilaian lingkungan. Yang lebih penting adalah bagaimana pasangan membangun komunikasi, ya, rasa saling menghormati, kesepakatan dalam menjalani hubungan. Jadi memang pada intinya udahlah nggak usah dengerin apa kata orangnya. Toh yang kita yang jalani itu kita berdua, yang jalani itu kan kita berdua. Gitu. Ya, dan kalau misalkan dalam perjalanannya itu, dalam kalian menjalaninya dan perjalanannya itu dijalani dengan tidak serius, buat apa? Stigma masyarakat memandang aneh, iya gitu ya. Apa sih dapetin pacarnya kok di usianya jauh? Nah, kita dipandang, diremehin, iya gitu. Diseriusin juga kagak, iya kan.

Nah, yang selanjutnya ya, standar ganda berdasarkan gender. Jadi, perbedaan usia juga dapat menghadirkan tekanan sosial yang berbeda berdasarkan jenis kelamin pasangan. Nah ini yang di awal sudah Upi spoil gitu ya, spoiler untuk Anda semuanya ya, dari awal tadi. Jadi begini, ketika sebuah hubungan dengan laki-laki yang usianya lebih tua gitu dan perempuannya yang lebih muda, ini cenderung lebih mudah diterima di sejumlah budaya. Jadi mereka tuh cenderung lebih menganggap biasa, wajar lah laki-laki toh laki-lakinya lebih tua gitu ya. Gitu. Tetapi sebaliknya, sebaliknya ketika perempuan lebih tua daripada laki-laki, pasangan dapat menghadapi lebih banyak komentar ataupun stigma dari orang lain ya. Apalagi kalau misalkan orangnya itu adalah public figure. Ada sih, siapa sih yang ke si Arjun Prawira, Jennifer ya, Jennifer itu kan usianya beda 17 tahun tuh, lebih tua Andi itu sama lakinya gitu. Dan mereka buktikan keseriusan mereka itu dengan apa? Menikah ya. Ada banyak lah pasangan-pasangan yang berbeda usia. Si siapa yang baru, Luna Maya tuh kan beda 10 tahun kalau sama Maxim ya. Terus Darius Sinathrya sama Donna Agnesia itu juga beda 6 tahun. Sampai sekarang kan awet begitu rumah tangganya. Karena kenapa? Mereka membuktikan, mungkin ya menurut prediksi hamba, kalau mereka membuktikan stigma dari orang-orang, pandangan orang-orang, omongan orang-orang yang bikin panas kuping itu, dia dibuktikan dengan keseriusan mereka lah gitu. Bahwa it's okay, kita memang berbeda usia gitu. Laki saya memang usianya di bawah saya, tapi kalau misalkan kita mau serius, orang lain mau ngomong apa gitu, dibuktiin. Soalnya sekarang kan tuh anaknya udah berapa itu Donna Agnesia. Ya, jadi standar ganda tersebut dapat menambah tekanan psikologis bagi pasangan, terutama jika mereka terus-menerus menghadapi penilaian dari lingkungan sekitar. Terus we dicibir, ku tetangga, nah, ku dulur, nah, ku sasa, seantep, ya bosenan ngerepe sorangan, ya. Jadi begitu wargi, tantangan-tantangan yang harus Anda hadapi ketika Anda memiliki ataupun mempunyai pasangan yang usianya terpaut jauh kita. Itu ya, selamat pagi untuk Mang Rai Kaos ya, sebelum Upi pamit. Nah, pada sebelum Upi pamit nanti ada lagu dulu soalnya gitu ya. Siap cina kakek lah rek malian hela bari ngarit sugan kaburu kudu kaburu arit bedil tapi lari cina teh kacika tongos bedul ya kadungnya nyarah ya. Mang ulah sok gitu pamali ngabibitan tapi mah datah yang terang si kakek salim oge emang amar oge langsung dijejakun kapelitan pantau tuh. Kakek Salim, alah nya cenah rai tasi dede teh Ulpi sedep cenah kadu jeung deket pas salam teh cenah da langsung kadu pak cenah. Dan nya Ulpi tutungan, ya kamana si kakek jeung Mang Amar teh? Angko aya motor sada di belakang. Tuh lamitus dijinjing si Mang Rai ku si dede. Kadu cenah teh Mang Rai Bu. Aduh kasih kakek teh. Kadu cenah ku dede. Ada langsung cina kadu pak pok nate malah kade cina poho kadu si dede resepen ya cina komo si kakek mah. Tenang we gepang nyanakan deh ku kakeknya dia cina ya jatah si kakak ku margi si kakak nate di dia gitu untuk pulang jadi pek cina ker dede gitu. Ada 02.14 selamat pagi hatur nuhun teteh lagunya mangga sami-sami. Bapak Ririn pasaya sarang pasangan mah rukun sono teh mudah-mudahan we abis saya ngalna halal amin. Ayeuna masih haram ya. Hubungannya yang dibikin halal ya, kalau orang nama maksudnya ya orangnya enggak halal. Ya maksudnya Bapak Ririn kan bukan itu gitu, bukan sesuatu yang memang haram gitu ya. Hubungannya yang dihalalin ya. Mudah-mudahan Nabi bisa negara-gara halal Allah. Pas saya seorang pasangan rukun sono teh. Iya, tapi kan dibahas bukan tentang pasayanya tapi tentang perbedaan usia ini ya. Ada repal juga umur hanyalah angka soal kedewasaan.
gitu. Repal budak kene kabogona lebih dewasa misalnya, tapi repalna pikiran anak dewasa mah bagus lah. Mun kitu mah repal geus dewasa, kabogona masih kene SMP gitu. Tapi repal nu ogohan tanu kitu nu talianeun teh talian asukeun anak karung parabkeun kalele. Ada Erpan juga, selamat pagi, no komen, ah tidak paham, ah selalu kau tidak paham aja. Selamat, mana kudu dijelaskan di boran itu, kudu pakai bor ya, ngelang ke dana gitu ya. Ada Bibi Cit, selamat pagi, tah mau dijemput sama mau di titik-titik cina, eh nah kasih etai, tidak mati. Umi Bulut, selamat pagi. Ih, jadi malu Umi yang beda sama suami, beda 12 tahun sama suami ini. Kenapa mesti malu? Ya enggak usah malu, harusnya Umi seneng dong. Nurutin bronze ya. Sama suami ini kan dulu meninggal. Ya kalau udah jodohnya seperti itu mau gimana lagi Umi? Ya enggak apa-apa, enggak usah malu. Apalagi kalau misalkan rumah tangganya adem ayem ya. Oh. Apalagi kalau misalkan suaminya seperti diharapkan meskipun usianya masih muda. Enggak apa-apa Umi, jalani aja Umi, sudah seharusnya bahagia. Ya. Yang kan yang dulu meninggal, cina yang ini muda Umi udah nenek jadi capek. Alah. Alah, capek cina ya si Umi. Ya ada kerjasama dong, meskipun lebih muda usianya kan tidak berarti dia yang manja. Karena memang sudah fitrahnya manusia perempuan itu manja dan laki-laki itu tengah manja gitu. Kalau misalkan laki-lakinya yang pengen manja, udah tukeran kelamin aja kalau begitu mah ya, tukeran baju aja dia pakai rok ya, kita pakai celana panjang. Gak ada seperti itu Umi, semoga sehat-sehat selalu ya Umi Bulet. Semoga rumah tangganya juga awet begitu ya. Gak apa-apa, mohon maaf ya. Jangan jangan punya jangan punya pikiran kayak si Umi ini nih. Duh cina jadi malu Umi beda 12 tahun. Ya gak apa-apa, sok aja gitu, gak usah malu. Tapi kan yang Upi kan artikel yang dibaca tadi bukan untuk bermaksud untuk mempermalukan apa ini itu, enggak, cuman kan dari judulnya aja udah jelas tantangan yang selalu ada ketika hubungan pak beda usia begitu ya, pasti ada kan Umi juga tantangannya pasti banyak ya Mi ya. Ada 03404 selamat pagi, nggak tahu lagu nama, nggak tahu kaputar, nggak tahu moal ya. Bibi Cit ulah atau cenolah kasih etak uang nengan dia banyak nya gitu ya, aman. Karena bisa ongkang-ongkang Bibi ya, nggak usah nyari duit sendiri gitu teh kalau udah punya suami mah, benar kan sana begitu, bagaimana para saksi. Iya, ada yang biayain kan kalau ada suami mah begitu. Ya kalau misalnya nggak mau biayain ya udah nggak usah nikah maksudnya. Kenek-kenek nyari-nyari duit kan aku sendiri mau ngapain dia biar. Selamat pagi deh untuk semuanya wargi. Sepertinya sebentar lagi Upi mesti pamit nih dari pendengaran Anda di program Halo Selamat Pagi ini. Ya, memang kalau sudah bawain artikel tentang relationship ini suka rada-rada emosional. Maksudnya emosinya juga suka kebawa. Yang dimaksud emosi di sini bukan pengen marah-marah, enggak, tapi emosi itu kan bukan berupa kemarahan saja, enggak, gitu. Jadi sok kebawa suasana lah gitu tah yang tadi bawain ini teh ya. Buat siapa ini? Umi Bulut, dah alhamdulillah cenah rukun, alhamdulillah Umi ya. Mudah-mudahan sing sing langgeng begitu ya. Wicit sah.

Ya, seiring dengan lagu ini, Obi pamit, Dorgi. Dikarenakan waktunya udah gak cukup lagi untuk kita terus bersama, mohon maaf kalau kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Obi puterin di pagi hari ini. Semoga lain kali bisa. Ya, terima kasih untuk perhatiannya, untuk partisipasinya. Terima kasih dan selamat beristirahat atas happy weekend untuk semuanya. Selamat berakhir pekan dan have a nice day untuk semuanya. Selamat bekerja untuk Anda yang tetap bersibuk-sibuk di pagi hari ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Merena Garena 98,9 FM Radio Sukapura Karangnunggal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Setia Sukapura, jumpa lagi di program biasa ya. Dan siang sama mengawali jumpa kita Roma Irama dalam satu judul lagunya Melodi Cinta.

Wilujeng enjing Mang Deden sareng Iceung. Kumaha da rama? Jeung geus ngaropi acan. Alhamdulillah ngan acan ngopi mah. Geura atuh bisi kabeakeun kopi. Eta tebeak-beak atuh tadi antep. Poy abdi ngarequest Jablay. Hese nangan lagu Jablay itu tadi belum saya temukan ya. Barangkali mau diganti dengan yang lain. Sok. Siapa ini? Kita latih abi ayeuna siga halang mukna. Hatur nuhun jeung hampura pisan. Nya Mang Den jeung Iceung hapunten tarengkiu. Gat bay ya. Naon artinya gat bay teh? Ah kitu para regat. Nyambung deui. Aduh, lupa ini siapa ya? Oh hilang.

0304. Sering ngetik kene. Ini pada kemana kok hilang ya? Berikutnya Kisomat. Kisomat.

Ki Somat jeng minta lagi yang apa ya? Ki Somat ada lengkap dengan tapi kesini sih nggak ada ya.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
3: Kacau dari mananya nih, banyak hal yang di Somad, judul lagu yang Anda pesan apa nih? Marizki pesan lagunya Selembut Salju. Dari siapa nih? Dari pokoknya siapa? Ini yang pemesan tadi, Epin. Tahu nih kaconya dari mana nih. Namanya tidak ada, hilang di ini. Ki Somad dari Roma Irama ini. Ayang dari, apa judul lagu dari Roma Irama, ada ayang gitu. Dari Roma Irama judul lagu Ayang, saya nggak pernah dengar.

Mari Rizky, pesan lagunya apa nih? Selembut Salju dari siapa? Berikut Assalamualaikum Wilujeng Siang Kasadaya.

Dari Evi Tamala, judul lagu Sayang Ada. Kalau dari Roma Irama, yang benar. Ya. So. Kalau dari Evi Tamala, saya temukan lagunya Sayang.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

judul lagunya. Buat Ki Somad, semoga Anda puas. Teman-teman yang dua hari saya tidak hadir menemani Anda, setelah saya kontrol ke Tasikmalaya, terus acara lain, sehingga dilanjutkan kemarin libur. Ini banyak nomor-nomor yang tiba-tiba blank, nggak ada namanya. Yang bisa nanti kalau Kang Andi siaran, teman-teman ya, kalau Kang Andi siaran, Anda minta tolong ke Kang Andi supaya namanya di nama di ini, di nomornya bisa dimasukkan kembali. Namanya bisa tertera lagi di nomor yang ada. Itulah. Untuk saya saat ini, saya belum sampai, belum bisa gitu. Kecuali yang tersisa di sini, misalnya nih, Mamila Cihuni. Assalamualaikum Kanden, hoyong laguna kasih tak sampai. Tolong sebutkan vokalisnya siapa ya, kasih tak sampai.

Di sini kita punya Giri Mahesa, ada Fedi Tasa Rosmala, ada makanya kalau minta lagu tolong selain judulnya vokalisnya sebutin biar pas sesuai dengan yang Anda minta. Kita punya Giri Mahesa, punya Tasa Rosmala.

rumah makan. Oh, dari Giri Mahesa ya, buat Mami lah boleh. Yang jelas 8148. Pagi Teh Icing, Kang Deden, Intun Kak Ibu Susi, Mustika beserta kawan-kawan menuju sarapan di warung Teh Irma. Ini Teh Irma. Ibu Susi beserta kawan-kawan sedang makan di warung Teh Irma. Selamat menikmati ibu-ibu dan bapak-bapak yang sedang sarapan di warung Teh Irma. Adik.

pagi, Mi. Assalamualaikum, selamat siang, Kang Deden, Teh Ice. Pagi, menjelang siang. What me, Angelin. Request lagu Keramat dari Bang Haji Romail.

0: pesan lagunya Keramat.
1: Keramat.
0: Isoman ngahulang. Lagunya pernah kita putar. Tapi teman-teman yang minta lagunya ini, saya minta judul lagu. Yang lain minta judul lagu ke saya, tapi

sini tertera juga misalnya Kisoman. Tapi yang lain di sini Epin malah nama aslinya enggak ada. Entah kenapa ini. Yo di 081222 81101 yang belum masuk silahkan.

tapi namanya dikemanain nih. Nanti saya minta, mau minta bantu sama teman lain. Yang pesan lagu dari Rumah Irama, Keramat. Selamat menikmati.

0: Merena Garena
1: 98,9 FM.
0: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.

Buat Pak Idar, selamat pagi. Mungkin lagi sangat sibuk nih Pak Idar. Oke, saya temani Pak Idar. Bu Idar dan teman-teman yang lain di Dangdut Siang Rasikan Hati.

0: Me Angeline, semoga lebih puas lagi. Masih ngantin teiceng lagi untuk jemput kita tadi yang paling awal. Amin ya rabbal alamin buat semua warga Sukapura. Wilujeng siang. Wassalam Me Angeline.
1: Pandangan sinar mata.
0: Yo di 081-222-81101 yang belum masuk, silahkan segera. Sementara lagu yang sedang kita nikmati dari suaranya Rita Sugiarto, Cinta Putih. Ari Putih Teh Bersih, iya. Cinta Putihnya Ijeng, Kasata Jeng, Akasawen Hoyongen. Ya. Yang mau gabung bersama kita juga silakan. Teman-teman yang biasa pada kemana nih? Masa lagi ngejahit aja tidur? Tuntutan.

Ini Bang Mansur bukan Bang Megi bukan sumpah nih, yang lebih baik buta mata katanya. Tentu ada alasan tertentu yang terkandung di dalam. Lebih baik buta mata.

0: Merena Garena
1: 98,9 FM.
0: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Nah, begitulah, Cen. Apa maksudnya?
1: Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu.
0: Masa, eh? Udah pasrah ya?
1: Nah, bukan pasrah. Saking, ya, menerimanya begitu. Oh, lain oh, menerima oh, jadi. Ya, Tening Kujang, assalamualaikum si Aneden, semoga aja kabarnya baik. Salam buat semua warga Sida Sukapura, mau minta lagu nyata.
2: Lebih baik aku mati di.
0: Apa judul lagunya nih?
2: Daripada
0: tak serumpun sumpah janji berdua, maksudnya dari siapa ya?
2: Lebih baik aku mati di tanganmu daripada.
0: Dan Nining Kujang, selamat siang, selamat bersibuk ria. Lagunya saya bingung nih, judulnya apa?

0: Yang jelas kalau dari Bang Muksin, ini dia lagi. Kalau judul lagu yang dipinta Ten ini, saya bingung baru bacanya aja sekarang.
1: Engkau jadikan diriku cinta kedua darimu.
0: Yang jelas dong. Galau katanya, kalau galau, entah dari siapa saya lupa.

dari Cici Paramida ada, dari Fitri Karlina punya juga kita. Dari Christina ada, dari Raja ada. Kalau-kalau ada ya.

dari Christina Galau. Kita dengar lagunya. Buat terpesan tembang ini, semoga Anda bisa puas. Tenang, Kujang.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: kain lain-lain.
1: Siap rawan desa atuh meni. Mikir dong. Aduh. Oh, meni gitu. Si Icing sebut perawan desa. Assalamualaikum, berikutnya dari 71995 nih. Ujung nomornya. Assalamualaikum Kang Deden, ukeun lagu Radio Dangdut. Radio Dangdut dikintun kanggo nunggu pingkin we, utami kanggo Kang Deden saat selalu. Wassalam. Saha wassalam teh teuing. Enggak ada nih. Sudah nomornya ininya hilang. Wah, salamnya kosong juga. Siapa nih? Aduh. Enggak ada lagi. Mohon maaf. Judul lagunya Radio Dangdut. Oh, judul lagu Janji Berdua. Yang mana nih, Tening Kujang? Judul lagu Janji Berdua. Yang pesan lagu Radio Dangdut silahkan dia tanya menyebutin nama. Kabar nyumput tuh aku mah, kabar nyumput tuh aku mah. Ya kita dengar lagunya. Ini dia Radio Dangdut dari Eri Susanti.

Matur nuhun Kang Deden laguna wassalam Mah Ridwan. Dewa Mah Ridwan. Di Liung apa Riung? Di sini tulisannya Liung Gunung barangkali Cibaber Riung Gunung Cibaber. Cibaber ya. Sopernya sudah ya. Ya Maya, semoga puas. Mama Hani, Matsiang Kang Den Bunda. Sayang maaf kesiangan. Oh kesiangan ya. Saatnya mau lagunya Air Mata Tiada Artis Dahlia. Ditunggu lagunya buat yang Den Makas.

azan subuh, satu hal terjadi dengan deg-deg saya. Istilah orang kita bilang lini. Lini betul. Sebelum barangkali 5 menit dari azan subuh, saya sempat terbangun. Tapi jelas, beritanya sudah jelas tadi ya. Di HP juga tinggal kita buka. Tapi mimpi apaku semalam. Jadi goyangan bumi, lini istilahnya. Aku mah sudah ngaput yang bergeranya. Oh gitu ya. Ih, masih pagi gitu sudah ngaput mahani. Oh gitu. Kalau saya masih malam tidur sebenarnya agak sore sih, tapi tetap tidurnya sebelum azan subuh ada getaran bumi, lini istilahnya. Masya Allah. Syukur mahani kalau sudah aktivitas berarti sudah betul-betul pagi ya, menjelang subuh.

sayanya juga belum, dan akhirnya kedengaran suara azan subuh di masjid, masjid ramai akhirnya. Itu pengalaman mani. Biasanya, aduh. Matak minta lakanya air mata terhati. Ya, semua itu adalah yang jelas peringatan dari Yang Maha Kuasa. Kalau tidur seperti saya, jangan terlalu ingat bahwa hantu, ada tuh hantu. Semua juga hidup. Judul lagunya Air Mata Tiada Arti, dan lagi enak mengelang.

Dahlia, air mata tiada arti. Duh, bayi istri tadi saya tunggu baru muncul ya. Nah ini dia Dahlia, air mata tiada.

0: Iis Dahlia.
1: Mama Nyai.
0: Menyanyi.
1: Ya,
0: Mama Nyai.
1: Menyanyi.
0: Ya, si Ijen kalau dikatakan mulai linglung, mulai pikun ngomongnya udah enggak karuan ya.
1: Sarwa jeng deden.
0: Aida. Mani, makasih banget Kang Deden, mangga misami. Berikutnya dari 2914 siapa nih? Assalamualaikum, iya nembe gabung deh Kang Deden. Assalamualaikum. Mama Andres di Kendal.
1: Mama Andres di Kendal.
0: Gabung deh Kang Deden atau mau mangga. Lagu yang dipesannya apa nih?

Barangkali ada yang dipilih lagunya, silahkan. Dan sampai ketika saya sudah menjatuhkan lagu, lantas Anda menyesal. Saya kasih kesempatan.

0: Bu, kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari

melihat cara ini. Saya mohon maaf bila mana ada kata, ucap kata yang tak berkenan di hati. Hal yang tidak enak didengar di hati. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: terungkap Polres Garut beberkan motif dan peran 7 pelajar perempuan penganiaya siswi MTS di Sukawening. Usai berlarut menginduk ke Ciamis, Kejari Pangandaran siap beroperasi Oktober 2026 mendorong kemandirian hukum. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Garut akhirnya membongkar motif dan peran 7 remaja perempuan dalam kasus dugaan perundungan dan pengeroyokan brutal terhadap 2 siswi MTS di Kecamatan Sukawening. Aksi penganiayaan yang viral di media sosial itu dipastikan bermula dari persoalan asmara dan provokasi di antara sesama pelajar. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengeroyokan bermula saat terduga pelaku utama berinisial AN tak terima mantan kekasihnya berpacaran dengan korban NH. Kapolres Garut AKBP Niko Adiputra, Kamis 9 September menjelaskan, persoalan yang sempat mereda di pertemuan pertama mendadak berujung penganiayaan setelah salah satu pelaku termuda berinisial ES melayangkan provokasi. Disebutkan, peran ketujuh pelaku yang masih di bawah umur itu mulai dari menampar, memiting, mencekik, meludahi korban hingga pelaku tertua berinisial WS yang bertugas merekam aksi kekerasan menggunakan telepon seluler. Akibatnya, korban mengalami luka memar di wajah, leher, dan lengan. AKBP Niko menegaskan perundungan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan dan bukan sekedar candaan.
6: Yang dimana ternyata dari 7 pelaku, satu pelaku AN 15 tahun, kelas 1 SMA, itu adalah mantan dari si laki-laki ini. Sehingga si pelaku ini menduga bahwa korban itu merebut pacarnya. Pelaku menduga korban NH itu merebut si laki-laki ini. Sehingga si NH ini mencoba untuk mengklarifikasi. Awalnya mencoba untuk mengklarifikasi, di mana akhirnya disetujui oleh korban dan oleh pelaku AM untuk bertemu di suatu lokasi, yang mana lokasi tersebut akhirnya muncul di video. Itu kurang lebih jaraknya ada 15 menit bila mana dari sekolah. Karena mereka janjian setelah pulang sekolah atau jam setengah 2 atau 13.30 WIB. Setelah bertemu di lokasi tersebut, ini sudah selesai, sudah islah harusnya. Pertemuan pertama sudah selesai. Baliklah atau kembali. Korban yang saat itu didampingi oleh MA, teman sekolahnya, menggunakan kendaraan bermotor, pulang. Tetap dan pelaku yang ada 7 orang ini sudah selesai. Ini tidak ada awalnya. Tidak ada perundungan, tidak ada bullying, tidak ada penganiayaan. Sama sekali tidak. Tetapi di situ ada pelaku lain yang namanya ES. Ini nyampaikan, inilah yang ngomporin. Ngomporin untuk mencoba menyampaikan, ah masa gini-gini aja, piraku kiu-kiuai, cik atulah. Sampai akhirnya pelaku yang memang punya masalah dengan korban atau si AN ini memanggil kembali korban. Korban yang merasa sudah selesai akhirnya ya datang, karena merasa sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada merasa masalah dan tidak ada ancaman terhadap dirinya sendiri, datang ke lokasi itu lagi. Di pertemuan kedua inilah terjadinya penganiayaan dan juga bullyingnya di situ.
3: Kendati ketujuh pelaku masih berstatus anak di bawah umur, Polres Garut memastikan proses hukum tetap berjalan menggunakan ketentuan peradilan pidana anak. Polisi juga meminta masyarakat untuk berhenti menyebarluaskan video kekerasan itu demi menjaga psikis korban serta identitas anak yang terlibat. Saat ini, kepolisian bersama dinas terkait terus memberikan pendampingan psikologis kepada korban sembari memproses berkas perkara para terduga pelaku. Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis berhasil menggagalkan peredaran 1.200 botol minuman keras ilegal yang rencananya akan dipasarkan di wilayah Ciamis hingga Priangan Timur. Ribuan botol miras beralkohol tinggi tersebut diangkut menggunakan kendaraan minibus untuk didistribusikan secara tertutup. Pengungkapan kasus ini berawal dari keresahan warga akan maraknya peredaran miras. Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Satres Narkoba bergerak cepat hingga berhasil mencegat seorang pelaku berinisial AS di kawasan Cikoneng pada 3 September lalu. Dari hasil pemeriksaan, modus operandi pelaku mengemas 1.200 botol miras ke dalam 100 dus. Pelaku menjual barang haram tersebut dengan sistem bayar di tempat atau COD yang menyasar wilayah Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, hingga Pangandaran. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, Kamis 10 September menegaskan, kepolisian berkomitmen penuh memberantas peredaran miras dan narkoba.
5: Itu nanti akan di-COD-kan kembali. Ya, penjualannya juga tidak hanya di Kabupaten Ciamis, tapi juga nanti dikirim ke Tasikmalaya, ke Banjar, Pangandaran. Ini sudah menjadi modusnya dengan menggunakan COD.
7: Berarti S ini bukan hanya satu kali ini aja dia berdagang lah intinya, Pak.
5: Ya, sudah berjalan beberapa lama, dan pelaku ini mendapatkan keuntungan 10.000 dari masing-masing per botol. Jadi kita menghimbau ini ya kepada seluruh masyarakat ya, Kabupaten Ciamis, mari kita perangi narkoba dan miras, karena narkoba dan miras ini merupakan sumber permasalahan.
3: Saat ini tersangka AS beserta armada minibus dan seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Ciamis untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi memastikan 1.200 botol miras ilegal itu akan segera dimusnahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. radioprssanijabar.net.
1: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
0: www.radioprssanijabar.net.
1: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pelayanan dan penegakan hukum di Kabupaten Pangandaran dipastikan bakal semakin cepat dan responsif mengakhiri ketergantungan administratif pada Kabupaten Ciamis. Daerah otonom ini selangkah lagi resmi memiliki kantor Kejaksaan Negeri sendiri yang siap beroperasi penuh mulai Oktober 2026. Kepastian pembentukan Korps Adiaksa definitif ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2026 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada Juli lalu. Pembentukan Kejari baru ini menjadi tonggak kemandirian hukum di Pangandaran yang selama ini terkendala jarak dan koordinasi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menyiapkan kantor sementara di Kecamatan Parigi, sembari menyiapkan pembangunan gedung permanen di kawasan Desa Cinta Ratu awal 2027 mendatang. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami Jumat 11 September menyambut positif pemisahan ini agar koordinasi penegakan hukum dan unsur Forkopimda tidak lagi terhambat.
2: Karena selama ini Kejari kan berada di Ciamis. Kita berdua di dengan Ciamis. Rebutan Pak Kejarinya. Kadang kegiatan kita, Pak Kejari gak hadir. Kalau sekarang sudah ada Kejari Kejaksaan Negeri Pangandaran, senang sekali. Sudah ada khusus buat Pangandaran gitu ya, kira-kira.
3: Rencana kita mau bikin sementara kantor Kejari sementara ya, sebelum nanti yang dibangun yang di kita nanti.
1: Selain di Pangandaran, Perpres itu juga meresmikan 6 kejari baru lainnya, mulai dari Kabupaten Serang, Tanah Tidung, Kuburaya, 50 Kota, Raja Ampat, hingga Pesisir Barat. Beroperasinya Kejari Pangandaran secara mandiri diharapkan memangkas birokrasi hukum serta mempermudah masyarakat pesisir dalam mendapatkan keadilan.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: Genah, merenah,
6: nyarenah.
5: Sukapura FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kalih wargi sareng ditepang dina acara Hariwang. Angrupikeun kawi bubuk dibuka gitu. Kawi bubuka mohon maksad teh tinggalin dengna ibu. Tinggalin dengna saha? Tinggalin dengna ibu niat dan niati dina judul imut salangkung. Cara cewek gitu lamun pedak teh imut tapi ngan salangkung.
1: Dina jandela mata.
0: Nah, siap teh. Aya mani. Sing bener atuh hirup teh. Suwer aja mah saya anak gitu. Saya. Mangga nu bade aum dina acara diaturanan di 08 hiji 222 8 hiji 0 hiji.

Salajengna saparantosna Mahani Mahnur. Mahani antos lagunanya. Mahnur sampurasun wilujeng siang Kang Deden. Teiceng nyuhunkeun laguna teh Ariska Nalangsa. Mahnur nuju Nalangsa.

nalangsa aya nalangsa karunya teh ini mau gue saparan tersangka naukan lagu iya tenalangsa deh bila hartos damangnya hartos damangnya Mahnur mohon gitu Mahnur hehehehe naunen hehehe Mahnur olohok

0: kayang.
1: Kayang si pegek. Aduh. Buni, kan tersa kedap buninya. Buni nuju naon, nuju nungguan paseng kangkung. Nah, itu siapa? Mereka disebutkan paseng kangkung. Ya. Itu bagi anak gek. Wah, nah si iseng sekasar gitu ngomong teh. Mangga nusan esna, mangga dihaturan. Nembe mahani, kadua mahanur. Manawi nusan esna sengketi kene teh, tenining kujang manawi. Serang pesta lena tuh.

0: lain ayeuna masalah loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Alih wargi sarang ditepang nih acara hariwang. Sarang sena urang ngadang mungkin nembe awuhan ajan duhur dilajengkeun sarang sapuratinanya. Urang lajengkeun di acara sarang Detik Kurnia lagu nu salajengna nyaeta Marbedos Marbodas. Sama ngalamun Mar bodas, hari tadi nyebut bodas, bedos. Manya den, gandeng cengah.

mangga nyanggakeun anu bade aum dina aya acara diaturanan mangga dina 8/1/2228. Teh Nining Kujang sampurasun wijeng siang wijeng tepang dina acara Hariwang hoyong kawih nate bagja jeng cinta.

na pamonuti jis ci anak pasela. Siang maiceng, maiceng hoyong lagu judulna teh Daun Pulus dikintun kanggo ka maiceng. Cantik campen rikatur nuhun maiceng. Eta kolot kuat kitu sih ya.

0: keur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawan gisadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura Jalan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Kali wargi nyenggakin jawa tinening medai. Atlet karaos orang tos tamu 12 langkung 40 menit. Ya. Nelor meti isim kuning sejami punurit mungkur. Hilu jeng leson kasadain. Paturai insya Allah din tena inting urah serangan deh. Dina carios anusan. Dina acaran. Nosyang ini tena ya orang tutup kubilai.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama kemitraan media radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alalanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama kemitraan media radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.
3: Lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
4: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
3: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
4: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
3: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alala nyar.
5: Leres. Bewara kaparawargi sadaya, mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Kadar ieu. Urang di Andian. Urang di Andian heula rayu. Di 98.9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenang Arena. Untuk edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Sim Kuring Andi Elina Sugilar siap menemani Anda semuanya. Siap ngawelu, ya. Siap digas, siap bagoyang, siap ngobrol ngalir ngidul. Gas, gas, gas, gas, gas, ke. Harayu ah.

Gararas gas gas gas. Sudah ada 16 orang tuh ngariung itu mah rancok. Sing eta eureuh gararadag pisan. Neuh gararadag pisan atuh ayo nge radio lain liar ka ditu sing jararauh. Ae ae. Selamat sore ya. Ada 17 orang. Ayang 20 orang ah. 18. Ayang 20, tatos 20. Kuat mah mun 30. Karek 22. Ah. 27. Kuat mah 30. Rek 28. 28. Na na na na na. Da bener kuat 30. Ya kira. 50 kuat mahnya. Ya. 35 posisinya ya. Ya, aduh, gadag nanti ya. Dulu ya. Udah 8. 12 orang deh, pirage. Ya. Cing, mau waka ayo dibaca. Ayang 50 orang. Baru 39. 11 orang deh lah. Gas. Nyicu yang goyong dikecup cenah pang payuna. Wah, aduh. Bobogan kolot teh atinya cus. Nyicu yang goyong dikecup panggelana. Wah. 43 tapi dah kuat. 44. Ini cucu Alaksa. Si Nen pakai nomor nyi cucu. Di dia nenek bisa nyi cucu Alaksa aja. Empat puluh lima, 46, tapi yakin bakal jadi 50. Empat puluh genep, empat orang deh lah, mame ngabacaan.

Udah pas saya nomor 50 tah. Nuhun ya, 50 orang geus ngarariung. Sudah kita mulai absen. Nuhun badaknya. Yang udah pada masukin, udah pada ngariung. Terima kasih 50 orang jejak dimulai dari Mama Jia. Capek gerak kamera macan ya. Ayang lagu Mutiara Adela, salam jadi tertasela, amang sehat selalu, amin. Puri hadir nyimak, tape sore Pandi Lina Sugilar, Julia Army sore, Jack Swebu, waalaikumsalam naon. Mang siaran karena itu bagian Persib main lawan Persija, abet bikin baik. Mau kehalangan ku Persib Persija siaran mah. Ma MM hadir sodong bakeko, kerinduan requestan udah ramal sih. Kan kayaknya miun ngawuluh lah harayu di andian lah di andian lah berduak sama Merzim asa galum bermang di dia mah jelema ngalasrek setilohon mula lumpang kesenayan merabanera oh tuh di mana mana jelema kana mengbar sepun adak mun aya nu teresep kana bola satu sehat cek uing mahar Ma'ruf Cidadali sore, Kemes sore, Ari PW sore, Majam sore, Mariski yang lagu Selembut Salju, makasih nyimak sambil kakaput. Tenining Kujang sore, Mamila Cuni, Pata Morgana, Repina, 1022, Waalaikumsalam sore, Pak Al sore, Ji, Anak Tasela sore, Matoha kuat, nyada, 6528 sore, ya. Irgi sore, Aru Cikuya, Wios, Abi ngadangukun, ulalah, baiklah tuh dengekin ge. Repal, gerak pisan ngedekunya ngedepan mik, lo kusun udah, uing pake wena anak. Elsa Cikatama sadir sok ngawulu lah meme lajo Persi bahasa tegang rasan beda rek menjeng Persi jam ayo gadak dobri ngejahit bagus Erna sore Matia sore ai cucu ikum salam sore kakek Salim ayah kakek G ngan rek ngador kewet ten amar ditulu ikan sok pakuin hadir badaik diburuhan ini absen makin nomor kita tentu ah ya terkosong dana na ledis kemari mapatir gas abi ngacung madira siang acus sayang sebujur bang geca ya wing pokok nama ganeng hamidin ganeng hamid jeruk buruk tong di baturan sini cuang ceng olangan tu mantu wing kasebrot siwan segilar ni nyebrot bobogan kolot teh dinya cus Mare Jadir Putra RR, waalaikumsalam 100 aja kuat Pak RT. Ya malah capek kami bacaan anak 100 mah. Ame suara rekap 1933 gas brew hadir 703 manco Manila hadir gas terus lingling hadir nyi cucu alaksa ngejejegeun ari nyawa yang jejeg nyi cucu. Cucu Raisa Ajmia nyimak lain ubu gadak anggawena ayo deket radio bagus Amar gaskeun Persib deui araya da nganyar rumputnya Pak Al hadir Firdaus kabayang oh 30 urang sing rarongho dengan ikan amang lalu ya tuh woy kelekan ku galon galon game mobilan doangnya Ulun mancur Riswati sok ditambian ku abi cina ulung siap apa apa hadir. Pak Mumu lagu tajamnya karang tunu nuju bebere sok. Ya. Jek swebu sarebu itu seorang mang ayam 50 orang lumayan orang sebungkusan rokok loh. Manur hadir yang laguna gadis manis Kalimantan Yulia Army iya pugu matak ngawe aga ya gadag ang namun ti aga dagu ternyata radio oh inya katanya BM itung dihitung nuing manak bawang aing ge ngariung sore iya temua matak buduk itu laju Persib ge ulah disebut ngaran cucu alaksa tuh banget hari inges ngarana ini cucu alaksa Tape usum halodo ya hayang jukut sagemang ripu jeba usum kadu karoret ati taralian ati upulungan tisu kliwat kena kadu barat tangga kabe di taralian har hebat ngerit ke kitapet make enmak tegening benghar tape ngerit ke kuat make enmak siling teh
7415 sore nyimak Kang Laguna jomblo. Putra Ereh kuis Jumat berkah sok sabaraha jami terdihitung sih. Banyak lah. Miun maki jeng aru wega dage gidaya tet lampa. Ya lampangan diu kena kursi siaran sok. Uwi ngechat kita tonton Persib Persija hiji dua Persib menang. Malas nanti dua hiji uwi ngechat. Ayo mana milih mana Persib ingin cina. Beri kabar di cek kita tonton riwara kita man uwi ngemitin aja. Heran ayo aja. Kabadi itu yakin. Wafatir nga radio amang bari ngagas mat dohalin uu gadag man gawe nanti jauh tina radio luas at uu gadag murun uing temu al nga emmi di nol gana arepa ngarit na kalapang GBK arejo jukutna lebar unu ngarit tapen mek tetangga uing nubogana uu ka Kalimantan jika nanti tap panghanetan ken pake mau jukut boro-boro en mek bang ayata buktina en mek agar rindu di hati iya mau obrolanannya ya dapat terobati paling embung sim guring mah ya adina olahraga olahraga para layang tadi kan lalajo natransujunya ayah nu para layang di Jepang. Para layang anu luncat tina pasir, luncat tina pasir kalau yang pakai parasit. Itu termasuk olahraga. Emang di urang banyak kan di puncak aya terus di mana nu aya olahraga gitu teh. Anu kakalayangan di luhur numpak parasit. Tak kami mah kami ngabayangkeun ya masing diajakan ya di buruhan cenah misalkan ya milu cenah kudu ditutu. Olahraga para layang buruhan ya cenah 1 juta mung uing mah. Angguk teuing. Kabayangkan, ka kalayangan di luhur coba, ya. Or tulu we hiber ka luhur ka langit sia rek kumaha, ya. Pur teu kahanap-hanap. Kabayangkan, cing olahraga nu paling embung naon?

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

0: jamin harga bersaing.
1: 98,9 Sukabura FM.
2: Olahraga naon nu paling dipika mung? Selamat sore. Amar, bilihilah bunda pas dak mang tur nikahkeun enjing. Oh nya. Ya, pengawasan keluarga di Sukapura. Cai cabena mantap. Oh, Amar udah RT kebagiannya. Selamat sore, Mar. Tapi uing boro-boro boga en makur make nu batur mang kege burit dicokot cenah sabar pe. Matalita sore hadir ngabsen punten nembe ngabsen ngukin tadi sambil beberot muho. Nang Elsa jika temasa no wari tente urang dia emang ngarala parab nate kajan baru tasi geran dengan parab dati lu mobil ya tete. Jalan baru tasi tini dimana tuh sing jelas. Yulia Army abimah hoyong nyobaan para layang teh angan maha cina 700 ribu. Paling safety ayah nu murah ngan 100 ribu ngan tuh makin tali tuh masih ingat kudu dibayaran ku batur kayak embung kabayang tisun gede angin hiuk kalau kabawa kaluhur kalangit rekumas ya atau angklung-angklung kan tadi kehanap kalau turun ke di laut rekumah mong ah mual komo ya 100 ribu tuh maka tali tinggi ya kesaroja ngarak-ragun karap itu mah ari pewe tayang wingi mang kamu na aya angin ka bola Israel ke papapak jeung rudal mung aing sing buruan duit ke eta eta sarua kami ge ma ajam sanesna naon deui paur temuka parasitna mang sigana tuluy ngagorolong ka mana jig nyek makan inti pasir Meon aya luas ati berkalangit batan kapal atuh mang uing eta balagi resep kan upa jauh-jauh ngaclok na keusik ning ger SD pernah rek lomba ka kacamatan seleksi uing miluan pan lompat teu latariku terus ngaclok sateker tebek naon manca siamang tina keusik uing tarik teuing ti catruk segadot buyang ku taneuh takangeuk aing kuriak turun berot unak ting watarik teuing nya repal olahraga nu paling embung mah uing mah jumba da usus keur awewe teh mah olahraga nya naon atuh Irgi takraw da eta nyemesna kudu bari jujuralitan ngan kudu ngablok kudu bari jujuralitan ah perlu keahlian khusus takraw mah wah jelas. Ya, kudu bisa pencak silat, kudu bisa karate, soalnya jujur alitan. Kame olahraga renang, uing mau sebab ngojain gitu bisa. Ulun, kami mah panghangeuk na olahraga banji jumping. Suku di talian ngahik di tangga jeleng tina jematan ya nyampak di anap batu nutaringu ah masih kena cai oge anap na hoream pokona mah masih buruna 2 juta ge mong pokona mah ah ya kan eta anu iseng pernah beredar kan disangka nah gitu disangka nangis di talian disangkana teh di talian digotong tah ku baturanana duaan jolo lu nggak dialungkan sidik can di talian ya itu mau wat linu ayah video nak yeah. Si teteh neja ninggalin tinggali ayah cenama caliwura yo ditinggalin ayo wat linu disangkana nges di talian nges safety gitu unsur keselamatannya nggak diperhatikan main reganyang nggak dipanggul lu nggak dialungkan ya itu mau itu talian ini gak anup kena batu Pak Al olahraga numbung sama sekali berselancar ya emang nuturkan omak kumamun ngalelep kehanap itu kalau udah hari emang masih kaluhur itu turun deh kahijin emang itu bisa ngojai di laut sangat ngojai di kolam ngemakai ban gening mang Aji selain lubuk lain hatinya Tian Adriani ya. Bembe Uy ngepaling bung mau olahraga nus digaplok pipi gini kan. Tapi yang ngejaran aing mah ngegaplok pas bagian batur ngegaplok ya batur seanjang-anjang kalau tenaga aing ngelok sama kenanya. Wah teting bararanya ya temu. Oh. Anu pagaplok-gaplok pipi. Oh iya sata karena gitu. Jeung dijajadikeun di olahraga teh. Ngan olahraga nu favorit mah eueuh deui wati catur uing mebari ngajelik ngalicik lawan malaweung saeutik kuda nu aing maju neng geus bisa lempeng atuh. Oke. Gimana atuh anak-anak? Ya, buat maju na kuda buat bisa lempeng ae. Putra RR, urang apa RT olahraga arung jeram anu embung teh sieun aya cah dengdeng. Komo dina batu aya buaya keur moyan. Wah, geus panik ngacokeun cai kabur. Wah. Mapi Kris sore tape, uing paling embung mah jadi atlet tinju. Kabayang ditonyok banget mah teh cicikaannya mah, ya. Embung uing mah mending kana jadi pelatih renang uing. Jek sare acus ya. Alah eta kurulukna sora kendang etis du naon biaya sing sehat bis. Mung uing ijeng da asa moal aya nu mang mayarkeun ga aing sumpah nang kajen gelut aing pada kudu aing bare ketemu. Basna sore mung uing emang para layang mah kebayang pas luncat di pencut euy dulu hiber bangun pas ek turun kala kalur itu ke langit bingung aing ke warung luncat di pencut luncat di pencut kalayang aing geus kaanap ka sabudi angin kala kalur deui bade jejeritan urang heuh. Pakuin urang anu paling embung Poli Putri mang itu harok lagi tuh lain kita Poli Putri. Guys, mama lagi. Ma MM, sarang pada malna talu kerinduan yang ngakeun.

0: Mama MM dan pekerjanya lagu Tanjangakeun ya, kerinduannya Tiri Doroma. Putrana ya, Putrana Wahaji. Ya. Atau kata Mama bisa laguna kata Mama MM sami-sami. Ya. Elsa Cik kata Mas kasih tu gede mang kapur baratu sekitar eta. Oh kasih tu gede jangan tu pengaritna. Abimanu hoream teh olahraga kasti basa gususan ge meupeuhna teh ngeplos geuning beling asa diudagaon. Lain meupeuh teh ngababuk. Pas dialungkeun ngeplosnya. Lumpat sakulampat lampet teh nya.
1: Betapa hati rindu.
0: Ari PW nu loncat jauh mang, uing nu mung teh ngawahan 5 meter mang, nepin teh ku 1 meter geus kecape ku lompat, nepi mang teh. Kas meng ba moal bawa kuat keur nyepak eueuh, ya kitu mang ya. Pada diriku. Meon rajin miluan poli aing kacentang ku serpen langit ya mang. Mata kur meng bal aing resep teh pingpong resep ngan pernah dicemes bener kana panol ka buricak sia mah tak tarap ge cenah aing. Terus di renang mang bongan sok serip daripada maju awak kala ngejerowan kana cahaya awak. Bisa gitu terus di. Daripada maju awak kala ngejerowan cenah awak kana cahaya. Amar nu paling mung para layang ang bisi nyangsang paur teu bisa ka darat eban kitu abi ge. Tapi uing mah kabita karu jadi pelatih atlet para layang komo atletna awewe pan sok ditumpahkan ngini tilu ah kebayang nyepeng na uing kana kitu. Kabayangnya nyepeng di luhur teh. Kumaha mana gelubuk di angin badak kalah ka langit. Ay, percuma masih ngot di kekeuweuk. Oke. Masih ngot di kekeuweuk ge percuma ngadon ngajaul ka langit mah. Ye, mar kumaha? Pirdaus uing manu tersema olahraga balap kuda mang kebayang urang keur balap oh keur balap kuda ngadarak giras ngadadak mancal tina kalang geus direen mang kuda mah iwati urang murageun ka harep matak mung aringis melong lagi uing mah keur mancal tina kalang ke bisa direm. Dulu yang nyurumuk lompat deh. Amin. Ulun lain eta mang. Wa asru was nu ngalungkeunan cek anu ngalungkeunan teh kabalar bekunaan kahid asih can ditalian bari ngalenya pas ningali ngageledug kana tanu lain kana tanu kana batu. Bembe uing manu embung deui-deui manu dibetuk karas anu dibetot motor but geuningan. Anu pasek ngeusna teh dibabetkeun di tengah. Tali anu dipake metot pegat, nyir mun teu make pelampung modar urang aing sakeluarga, matak najis aing masing di diskon urang ge bayar. Kudu naik deui. Teu dibere kabita kami mah, ya. Numpak anu dibetot motor but nembung, ya. Rusdi mun awak jangkung gede hayang kursus tinju mang asa ka bita bubur jualan. Ka bita ku bubur juara leung mun juara. Basna nu hoream badminton uing. Kungsi harita di gor atuh ngajaran jeung budak. Hayo

dari bari umpan lambung betah di cemesan kuing teh dari minang-minang teuing mah da leuleus pas nyemes si bae si Mang jeung raketna. Tapi nyamang aring geus masih nyepeng ya kaluhuran. Masing dikekeuk oge teu dilesetkeun kurang ngan kaluhuran sare kumaha. Ayo dikekeuk ari awak ngaluhuran sare kumaha tuluy ka langit. Miun ai lomba nu lompat mah gantar. Lomba nu lompat mah gantar maung na mang naon. He gunung ngaliwatan palang lewat melengkung gantaran teh. Sok bayangkan mun urang he guganter awi awi ganani pas urang ngajong pites awi naon itu. Lompat galah ya teh. Kami ngebayangkan ya teh sin tenepi kan itu sin balik deui. Ya lompat galah teh. Pan melengkung ga melengkung dibetrikan kan kaluhur. Tano di pika power teh malik deui. Ya. Mau tetip beleduk sesirah. Cik mau gantar. Saya capek orang adan. Lin gantar on paralon ni sama tu kita sama Lisa. BM mau bata pe kor nyepal hongkul ge ayah dia ingin nuker latihan naik tebing ho istri sang pameget sana si Jepang di pe. Mau ngamat sana kamu bertahan murun si akur gitu ya pegat tali na parotong si awak na ge amit. Acus mah mirasa nyepeng gebel tapi ari ngaluhuran mah waas ngepul ya bade geus teu mirasa di kalapa de pamentangan. Kalau jadi pamentangan. Firdausin katurih bukur mang waas seueulna aslina. Da siga paralon mang lainin paralon. Miun yakin jaragoan wa tipis ning lolos nanti kumamun matrik datrik ting oh hibar kena asbes. Hei tanda di PK Power te Power mulang deui ya pas dibetrikan nanti ya. Mang streaming pake aplikasi naon ngajaran usaha ke kota bisa jabar on bisa separa ya. Boleh non bebas ya tama mau jabar on boleh ya. Mau separa boleh, dah aktif dua-duanya nage. Hari ya. Pe komun gantarna awit talipan lu lihat komun luwit yang mendarat, balbah luwit ke jurang saya kuma, tumarok ting. Julia Army pang embung na olahraga renang, asa maju renang, tapi ke anggar, wadi di kalangnya jerohan. Persis kau sikir usni, ya. Daripada maju kalau gak jerawan awak. Gue capek ya rosat asar ya. BMB nuk itu mana dipaurkan kita tung-tung gantaran petrik saya kena bujur. Guys ah selamat menjalani rosat asar. Semoga ibadah rosat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. 9.9 Sukabura FM.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: Kita simak InfoCap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.
3: Geur naon, Ceuk?
4: Iya, geur Facebookan, Dek.
3: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
4: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
3: Alus HP-na. Meuli ti mana, Ceuk? Cik, ngilikan.
4: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
3: Naon, Ceuk? Cermatsel.
5: Leres parawargi. Cermatsel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Lain, ayo nama salobah toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Setia dimanapun anda berada, anu tukana Persib ya, ya. Anu tukana Persib deh, ya. Sabaraha sakorna ditelala aja, ya. Ala rese, ya. Anu sakilas-sakilas, gini. Ayana senaik video, ah. Di konsentrasi lala jono, gitu, ya. Kau mau coba jeng siaran, ya. Mata kiap, lah, ya. Anu tukana Persib mah, ya. Simpel. Ararayu, eh orang dadangdutan sampai pukul berapa? Sampai dengan pukul 17. Mangga melalui chat WA di 0812 228 1101. Ayo.

salah hiji kita tanya. Ya. Mami Laju ini masih setia ngupingin wika santan bagus. Raisa Ajmiah hadir, selamat sore. Cesuti sore lagu Sajadah Merah. Salam Kak Indra Dogar, Tenining Kujang, si bungsu yang di Jakarta. Kak Andi lagi tugas di antus lagunya. Iya, siap tunggu saja. Ya. Lihat update-nya, ternyata 1-0 versi Bandung. Kalah di babak pertama, keun bae. Ngaran age permainan. Karena ke permainan keun bae eleh mah. Tadi teh Cesutinya minta lagu Non Sajadah Merah. Nah, lah keuna bari ngadangdut teh Cesuti, lah Sajadah Merah ta Kang Cesuti diramai. Selamat sore, nyangakeun laguna. Yang mau diputar lagu mah tinggal ini aja lah, tinggal bicara gitu. Kita usahakan gitu, gas.

0: kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

pertandingan babak pertama. Dan Persib Bandung sementara kalah 0-1. Sekarang babak kedua, mudah-mudahan bisa ngebales dan balik menang. Menang ngar ele, nyakin baik. Ele, nyakin baik. Assalamualaikum, Kang Andi, Mama Andres, Mama Gabung Doi. Mama Andres, Nana N.O. Ete, Mama Andres, sehat. Sabar tahun itu panggil cuma Andres. Nges gede, mana si Opel, di mana ini si Opel? Incu si ganteng di mana Incu? Alah. Bertahun-tahun aja 10 tahun itu panggilnya. Incu itu mana nges SMP, si Opel malah digawenya. Warara Asma Andres sing sarehatnya sok di mana Mang Nana NO. Jeng santan, Mariski hadir nyimak tadi HP nak kubudak, oke sih. 658 masih nyimak, kau yang laguna selfie Kumalasari, Om Himawan, setangkai bunga anggrek laguna, setangkai bunga.

Anggrek Bulan, Silvi Kumalasari nyanyikan lagu Nita yang minta selamat sore. Mama Ande, cucu tos kelas 4 SD, alah si ganteng kalem tekutan tes gede. Alam atas damel menuju di perjalanan badai uih. Eta Opel, eta si bungsu, alah si Opel. Si bungsu meni ganteng gitu. Kayak si bungsu itu sama maksudnya. Incu. Mang Nana di mana Mang Nana? Di luar as. Di luar as eta Opel eta si bungsu. Kayak si bungsu itu mana emang? Oh, Raina Opel. Oh. Anu pernah ku cai baso. Raina Opel dan anu pernah ketempelan cai baso anu lede ping-ping na. Ingat anu kaitan ku cai baso gini ngis pamuda. Budaknya kasep deh ha. Di mana itu sekolahnya si bungsu? Ya. Ketempelan kuci baso le de ping ping de celiwura. Lengi itu namanya tetap akan namanya. Yulia Army olahraga baru. Nah, olahraga baru teh. Oh, ngaku tancai sabar. Sabar. Si bungsu tengah kelas 2 SMA jeung kasep geuning budakna. Pernah kataan ku baso ya. Kunaon cenah budak kekejet teh ngareng panaseun. Iya. Lalakon mah Andres ya. Budak teh ayo kekejet sidik panaseun mun Gusti. Lagi nanya kakeun.

60 masih tertinggal 0-1. Mon ele, gun bae ngaran lagi permainan. Tunggu udah emosi ya. Sudah, kita pamit untuk berpisah dengan Anda sementara ya. Kita Rabu nanti, nah Rabu kan nanti Sabtunya besok. Nggak sepoh di poe ya gusti. Nggak sepoh di poe ya, besok kita bersama lagi jam 11 insya Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semuanya selalu sehat lahir dan batin, selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat sore, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kita simak Infokap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
2: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: Ce, iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya ideng apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Ijeng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak, beli di mana ce? Cik, ngilikan.
0: Yeh, HP menang beli di Cermat Sale deh.
1: Naon ce, Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelu lidah

0: mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang maha kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia, tiada yang dapat memberi.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa وَغُضُدْ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ وَاسْدُدْ أَسْمَاءَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ وَتَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالِاتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالرَّاحَةِ وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّعْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih

0: Kita simak Infocap Tasikmalaya. Infocap Tasikmalaya. Rangkuman informasi seputar peristiwa dan kegiatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Kerjasama Kemitraan Media Radio dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
1: 220 warga Kabupaten Tasikmalaya terima becak listrik. Bupati Tasikmalaya Haji Cecep Nurul Yakin bersama Wakil Bupati Tasikmalaya Haji Asep Sopari Al-Ayubi menghadiri penyerahan becak listrik dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Tasikmalaya di Aula Pendopo Baru Rabu 9 September kemarin. Sebanyak 220 orang menerima manfaat becak listrik tersebut dan diharapkan dapat membantu meringankan beban fisik para penerima dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya becak listrik, para penerima juga mendapatkan token pengisian daya dan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan dalam program 1 ASN 1 Pekerja Rentan. Dalam sambutannya, Bupati Cecep menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas program yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Bupati Cecep juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga becak listrik yang telah diberikan sebagai amanah. Becak itu tidak diperbolehkan untuk dijual, disewakan, ataupun dipindah tangankan. Selain itu, Pemkab Tasikmalaya akan melakukan verifikasi terhadap 220 penerima manfaat untuk memastikan seluruhnya telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Bupati Cecep menegaskan, perlindungan itu menjadi bagian penting agar penerima bantuan tidak hanya mendapatkan sarana untuk bekerja, tetapi juga memiliki jaminan perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya. Bupati menegaskan, jika becak listriknya dijual, maka otomatis BPJS ketenagakerjaannya nanti juga akan diputus. Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya.

0: geur naon ceuk?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon ceuk?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: lain. Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon

0: Warga Bersaing.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas.

0: tips ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
5: FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujengi kali mari. Tepang dina acara wayang golek wengi Sabtu ye. Wengi Sabtunya. Wengi Minggu maksud dina Sabtu. Aturan wilujeng. Wanasam kali waoyo. Oke, teh kantun maunden. Ajai aomo di si lubang si lubang wilujeng wengi sadayana wengi sadayana ingin ajar ke wilujengan urang kintun wamat kali waceme di si karet duh apunten betiasa nyari yosweungku tak acan ayo langsung tepang gitu mohon aturan Yud Qasim kidoing pamumuh raja kain Pamumu, kemana sehat Pamumu? Yud Qasim, kemari aja ngalangkung mulih di Tasik. Katingali Yud Qasim, kasep kene aja. Nuju nangkring di si jalan Serang Bariduk, barudak gitu. Eh barudak. Aturan Pak Kardin kali ibu. Sakantan palindinya Cepigo di Cinunjang. Kang Ratil 2 di Cinunjang kene. Pajan mie di mana itu? Kali Mang Ukir, Maminun di Bojong Sumaini. Lu jangan ngisa Dayana itu. Yakin lu juga darang Ukir. Kantun Pak Idar. Kali ibu di Cibentang. Pajana di Cipayung. Kali ibu, lu jangan ngisa Dayana. Kang Dadang di Pamijahan, Najeng Mangon. Kinturan nanti Kang Dadang di Pamijahan Mangon. Lami itu tepangnya, eh. Rupina di Nawang, iya orang bakal dihibur kurang rengan seni Sunda, seni Sunda. Aduh, Giri Harja dua dalang Dede Amu. Dina Carios Prabu Salya Gugur. Wilujeng ngadangkeun kaos sadayana mangga ka parayun.

0: wontening Ari Raspati. Raspatinipun kliwon. Sisi Tegal Kurusetra. Wontening Pasanggrahan. Kemah pihak Panawan. Sri Narendra Prabu Yudhistira. Sawegi aturan lengah para sadherek boten kantun ingkang raka Sri Narendra Kresna.
1: Ini anu yanten pangatur trup lopur dina mangsa brata ibe.
0: Boten kantun kasepuhan Lurah Semar Kuda Pelana. Sasat ulu cupu Panawa. Anu ngasuh ti jaman lumuhur. Dwi kamangsa gelarna Panawa sengketa perang Sri Arahpati sareng famili.
1: Sri Gempur sareng dulur Sri Alanyawa sareng baraya mangsana perbut waris tina kawangkengan sareng katrengesan Kurawa.
0: Sasat malam kaliwon Senin. Dina mangsa dinten 12 kamari rubuh naik Satria Astina ini Satria Wanga Raden Dipati Karna
1: dina lalampahan karena tandingan sareng Dipati Arjuna
0: lajeng para Kurawa barantenan nangtukin Senapati Agung kang omayunan dina dinten ka-13 saparantos Dipati Karna gugur. Malah ngalangkungan persengketaan sareng Raden Aswatama putra Resi Kumayana. Anu temana Aswatama ngejat dina riungan sasat rahet galih punungku Prabu Salya sareng Kupar Kulawa. Salajengna Prabu Salya ditunjuk jantan Senapati Agung panglima perang mimpin wadya bala tentara ayana Prabu Salya jantan Senapati parantos dumugi warti kapanawa nuricanaku para intel perang kakeengan sareng keprihatin Prabu Yudhistira kasampir deui lir saupamana dina mangsa dinten kalima gugurna Prabu gugurna Resi Bisma sareng dina dinten kasapuluh gugurna Resi Kumayana gunira mangsa nipun ngandika atra pertela sukan makatun kedal tatenisan ngandikane atra

Srinatha Prabu Yudhistira kalintang pihatina penggalih nutaya papadana rehindah kamayunan ingkang rama uap Prabu saya dina dinten katilulas rasaka keengkarisi karempan kasampir dina dinten kalima sareng dina dinten kasapuluh sadayana tayanu wantun sasauran mayunan sang Nalendra mekaten pengandika kedal dateng lisan atra pertela sungkan penibawa raka batara yayi brata penawa sumanga akan ngahaturkin kawiru jengan dateng pangrasa umaha sami ayat dina kalujengan hibaring pangestrai sugeng rawuh kuhonyuk pangresa namanya datang senika hatur nampi pangresa iya warakurara bima bagaya

0: Kang Haku Darmaji. Dau terima pembagi si Kakang lan sebalik aku jalung malu murah bisa tatap riuga kaya hamunian di
1: jaya halangan anak
0: ketiparan si Kakang ngundang si Kakang Kresna Dina mangsa malam Senin Kliwon.
1: Hatur nuhun
0: net
1: panengah adi Akang waulanun kula Raka Prabu. Sumangga kaula Arjuna ngahaturkeun semah pangabaktis ku hanyuk panjenengan Raka Prabu miwah para raka boten gantun ku hanyuk Raka Batara. Hatur sewu nuwun rayi hatur. Syukur bagia.
0: Dok terima nit.
1: Kemar kaula nun Raka Prabu. Sumangga kaula nakula rayi dalem sadewa. Sugeng rawuh ku hanyuk Raka Batara.
0: Mohon lagi.
1: Kakang Semar ku dapana.
0: Mar. Kadia kaharep Mar.
1: Iye. Ayanak. Aduh ayanak.

0: kalihna eta dina naon nepi kalepatan para lumalum kasukun kapunten lamun katepa. Salajengna purwa gamparan isi Nabi kersan nimalan aya pikersal naon. Kalintang diantos-antosna malihan barudak di luar sadayana nuju mereskeun mayit-mayit anu gugur dina dinten ka-12 kamari dina mangsana taningan. Pangresa purwa nyaur si Nabi nyan. Hatur nuhun masih kena sadia we tanaga sareng emutan salila. Ih, ai dipriyogikeun mah nikreuh ngareuyeuh si Nabi. Di marana astradinya nuju di luar sun. Sapali atuh gareng mah nuju di pos kamling ayeuna teh. Nyujunya kitu ngesian pos sis kamling kanggo nangtoskeun keamanan atuh astradi ngasareng gawala ngagusuran mayit. Sabaraha hiji kinten-kinten anu korban tinu pentingna dugi ka wate bala tentara sareng prajurit kakang. Duh ka mana we teh kukupingan mah sun aya kana 100 salah we pamit lebat mah. Duka tete 100 salawat dan duka naon tete harewasnya duka nukoro banduka perkawis porkas man. Cuma gak atu aja pikir sang naon gamparan abi nu eka pinoda merayi rayi prabu wawulan mengkula. Cuma gak purwa jeng rayi ngundang akang dina malam seneng kliwon dina waktu saena aya pikeresana rasa prihatin ningal pamenteh salira jiga alum sarta prihatin. Naon anu janten eweting pagali akan nyoyogikeun tanaga sareng emutan.
1: Kediparan kaya mekaten naon rupa pasualan kakeung pikir kaprihatin hati lebih halus baraka. Kenapa?
0: Naon anu janten ewedding penggali panjenengan perkawis naon sih gaya sanes kajantenan dina dinten ka-12 kamari gugurna kakang dipati karena sanajan urang aya dina jaya.
1: Terus.
0: Namun dina kabingah ieu teh tetep emutan prihatin ku ayana gugurna kakang dipati tegas dulur sakat nunggan baraya saturunan.
1: Oh.

0: temporada.
1: Kaya bocah cilik. Satria ngeplek jawir nganar yang-yang. Kumeok memeh dipacok.
2: Lain kitu Bima.
1: Wis meneng. Kira aing wa ayanu dipikagila. Tumasar kana kewajiban perang. Rangtungkeun bener jeung adil. Ancur jadi lembu. Boborot getih. Pegat sirah cina awak. Teu jadi pasualan. Naon kagila?
2: Akur kakak.
1: Yai.
2: Kaula pangeresa. Ampun paralun. Anu kasihun hapunten anu katedah meninggalih anu ipami. Sakumaha karisi karempan kamlangkakeun. Kapaur sareng kagila. Atuh aya binten pangeresa rai sareng kakang. Jua para sareng saraya. Namun dina resan dia tetap bergenet ipis-napis kana tapa. Kaulan tebihkan tina dasar karisi, angangkan tina sifat karempan, jauhkan tina sifat rasa kapaur. Galih panceng kana kersana, dumasar kana kewajiban hirup. Perang kamu merangan anu jahat, anu dolim. Istilah ngungkulan. Nuka jahatan, nuka doliman, nuka serakahan, nuka biadaban, kadi biadaban di buana pan setengah ye. Sasak bibit nateh ditebarkan kurang-kurang kurawa. Anu parantos daya dasar keadilan. Tega nangtang perang ngajadikan berata yuda di palugon yuda serang tibatan mikin keadilan kapanawa. Sok sanos panawa ngan ukur nyuhunkin salamuren kanggo pamulihan tina hukuman 12 tahun ke 13 tahun nyamur. Tapi mana keadilan? Mana keadilan kurawa? Satapak merite masrahkan keadilan.
1: Bener, bener. Sanajan aing geus punah janji. Nguyup getih nasinur sasana. Sanajan aing geus punah utang. Ngancurkeun ceker nasi siulana. Puhu ping-ping anu kensa. Kajan aing geus punah hutang ngabebekeun caheumna si Sakuni. Ieu perang canang geus. Masih kena loba nu ngadukung kana ayana dolim murka jahat sarakah anu ditebarkeun ku bibit mah urang asina. Maju terus. Pantang mundur.
2: Kitu. Pangeresa gila. Ku gagah saktina pangeresa. Emut, sarebu unggul anu giru muate ancur ku kajujuran. Salaksa gagah anu murka muate rusak ku keadilan ku kabeneran. Sanajanna gunung-gunung ilmu mang gunung-gunung dimana manusia tebener akhlak jeung kalakuanana, di dia bahkan timul manawat silaka kawakna kulampahna, bahkan timulkan manawi silaka kadirina utekan ucap lampahna. Ratu tarangah hukum pamarentah mua nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng.
1: Bener.
2: Salah penting dikitu tingali karena sejarah Rama paman Prabu saya sasat uakna pangresa rayina kula sariwa kapan ibuna bibi madri upama diukur kana panca kaki raket keneh karaderna kula sariwa khusus umumna kapan awas rengkibatan kakurawa tingali dina lalampahan dina dinten ka 12 kamari gaji tingali tentunan rayi berkulara
1: apal
2: kakang Semar tentunan tilu kali rai dipati karena mentangkeun senjata. Sareng negrahkeun kamaheran dina mentangkeun panah. Ngincer beuheung Rai Arjuna. Pamasalnya nyuhunkeun dibilangan wika katilu. Percis. Dibilang mangsa wika katilu. panah bari lepaskeun les kuda dicentok. Atuh sapontan kuda teh ngajelek teh. Dugi ka pentangan mabur kaluhur. Kena ka saksi-saksi para dewata marasanga lurumanten bayar rumaya. Eta sasat kapan pangresep paman saya negerahkeun ka nyaah kapan awak? Sasatna pangresep paman saya negerahkeun ka deudeuh kapan awak? Khusus ka Raya Arjuna. Naon? Kaprihatin gali. Waktu masih kena panjang. Tegas pangresep sarwa paman teh langkung abot kapan awak tibatan ka kurawa khususna ka Rayina kula Sadewa. Nah teu janten magelan upami wengi ieu. Salah sawias para raja anu dua di antawis Raden Akula Sadewa kautus kanggo ngadeukeusan pangkon Rama Paman. Nawis kenyah kapan awak? Nawis kenyah ka Raden Akula Sadewa. Taros kenaun atuh pangapesan anjeunna. Sareng naon pipatinana?
1: Alus.
2: Sareng ditinggali dina waktosna bade perang Bratayuda anu tangtos. Rama Paman Prabu saya nyanak wadah wala tentara 300 tentara prajurit senjata nu cekap sarta bakang ngiring mauran biaya perang sadugina ka jalan cagak baregok kapal Gonyuda dipegat kupati Sakuni supaya paman saya mengkol bilu kasina kapan aku lewat pada nolak kumaha napunguh para putra istri sadaya ayah di astina gali nyibanawati kapigarma kurayi Prabu Suyudana Acik Erawati kapigarwa kura kasinuhun Baldewa. Nyisurti Kanti kapigarwa kura Yudipati Karna. Teges. Bilukna perang Kanjeng Rama Paman Prabu saja teh malulu pikeun ngagaleh-galih sang minantu bari nyaah ka putra istri ungkul asina. Padahal batin-batin mah tetep aya di panawa, aya di panawa. Entongkeun, entong malah. Ipis lapis kana tapa. Namun dina rasan dia cing waspada dina nepangan paman saya. Sabab ti sapanantosna. Penyurigaan pangresa Suyudana. Oh Suyudana ka pangresa rawa paman parantos janten dina dinten kamari. Anu mawi anjeunna sanggup janten Senapati Agung ti teh pikeun meuli hate urang-urang Kurawa. Marinda dinten kamari teh tegas negrak kaawonan bela na paman Prabu saya kapanawa kacincir hiku urang astina nyanyina patanang pikeun janten Senapati Agung panglima perang dina dinten ka 13 ye kaulanun atuh lajeng dina waktos eneta tangtos bakal rekap intel paman Prabu saya bakal ditalingakeun ku Sraya Kurawa ku Sraya prajurit bok pilih aya hubungan satu kangen atau latar belakang antara panawa sareng anjeunna. Numutkeun katerangan. Anu pasti dina masa maenda duh Kurawa sareng panawa waktu sakarita. Kawona panawa alasan hiji sanes ahli dina maen. Sanes tukang maen diajak maen nya tangtos wewotan dina waktusna. Kadua.
0: Paulan.
1: Gih. Bener.
2: Kadua. Kuayana kalihayan leungeun Sakuni muterkeun atanapi. Ngarobah mata dadu diteguh 5 bijil 6. Diteguh 6 bijil 4. Diteguh 4 bijil 3. Dugi ka sagala diborahkeun. Salira ku anjeun para panawa janten anak buangan, istilah budak belian. Mahkota kerajaan, harta kakayaan, negara kareta emas, garwa pisan Nyi Drupadi dimurahkeun kana main dadu.
3: Ya keung keung upami ngawang sulan deui ka inya. Ayeuna, ayeuna. Ye.
2: Sajabi kalihayan Sakuni dina muterkeun mata dadu, aya magic anu tangtu. Yen Sakuni teh boga kukutan dua jin. Jin gawaksa sareng gawaksi. Nuwutkeun katerangan. Intel ti jeung Alamari. Sareng Maria mana tentara. Dina wengi ieu teh harengheng. pasangrahan kemah paman Prabu saya dijaga kedua jin gawaksa galaksi. Iya, kadek sing atos-atos kepada rayi upami angkat tiaman naroskan pangapesan ka tuang Rama Ua supados waspada mayunan jin galak gawaksa galaksi anu sok kadahar daging atah-atah manusia.
3: Atuh langkung keung upami kitu nakula dalanan sarebu kali abot kalayan sesah mayunanan rayi sangem kanggo ngadeheusan wiye ancur janten lebut teu bagelanana soyogi tenaga serengeng mutan
1: kumaha kira-kira sia sanggup pikeun nepungan saya ini
3: sangem kaulanu
1: Krisna
2: sanggup rayi
3: sangem tegara tega
2: pati
3: tega
2: syukur baya kapinan rayi
3: melanakan ngajurung kenana gawaksa-gawaksi lain hereyanin jin anu galak
1: segala melang segala risi segala rempan atuh moal cager-cager hirup teh jeung aing irit
2: oraya atuh ya teh maka kapan aku intel-intel margi panalingaan atanapi intel astina dina waktu saena nalungtik paman Prabu saja nu dipandang musuh di Rosimut sanes sakedik.
1: Urang mah jalan tukang, mapai-mapai sisukan. Aing nyaho kemah si Salya aya di sisi walungan.
2: Kumanehan? Duka upami kitu.
1: Jeung aing ini.
3: Salya teu kedah kaulan.
1: Weh. Aku sing bakal apa?
3: Ya tu praktolingakeun we Bima.
1: Urang kepinyo gawe. Aku simpaka marangan sinekula si sadewa diawaskan ku aing di mana si gawaksa si gawaksi ganggu aing nu bakal nyareup di asap weh.
3: Syukur bagja kumayangan
2: Kakang Semar abdi nun kade ka sajinga ngajagi dina ieu ulah sarana teh nya bejakeun dina
3: mangga
2: mangga iya ieu perengah
3: kula nun kula
2: cing atos-atos langkung seureun tapakur ka kresna mamrih jaya dina dinten enjing mayunan Kangjeng Rama paman ulah kalawura sajajar sareng dina mayunan pangersa Kangjeng Eyang Resi Bisma sareng pangersa Resi Komayana dina waktosna
3: kapinudama Kang
1: ulang
3: nyuhunkeun disarengan ku tenaga batin we pimana kula sadewa bakal lumampah ngadegesan pangkon pangersa Rama Ua
1: teu kapinudama mangga aing nunggu di luar sia asup tanyakeun ka Salya nanya nanakeun nyaah ka panawa naon pipatinana
3: mawanenya datang sini ka rampung dawuh tutas nganika
1: aku sing bakal mah irit

jumpang jempling di batis sora satu letik nuka pirang antang secicir gahang serenggang. Ibarengan ku sora ronok binata tangkalan sing lalangut nanu ngajaga bayana capek dina mangsa siang ragot perang sebagian seueur anu nunutan Bima Raden Nakula Sadewa mapai-mapai warungan apik lumampakna menuju pesanggrahan kemah Prabu Salya. Bulan rayam-rayam cahayana kahalangan ku Sang Mega suma wonten bentang anu angang kabaur ku angin anu ngahilir angin peting nebak kana awan. Bima hanyat neces sera-sera akar dituturkan ku Raden Nakula Sadewa. Jin gawaksa gawaksi anu aya bisa kiduleun kemah jin galak tukang akanan daging jalma atah-ata sasat kukutan pati sakuni geusan nalingakeun bila aya hubungan satu kangen antara Prabu Salya sareng Panawa. Kuringas ngajaga panon kadi mekara untu narangeteng awak kalinggir-gir gunung anakna lajeng nyaur ingkang rayi gawaksi perdana sang gawaksi.

0: galaxy?
1: No, Nsakam. Keguruan wajib tadi senis.
0: Tadi ini. Tadi ngajaga sing hati-hati mana. Ya pancen tugas di dunungan mahasiswa.

0: Karena ya kan ayo pangejeun urang deui muni balaraga lege. Yo jong yo cing pararotot muni kitu pisan. Muni ka rumah set. Anjir. Wayah kieu bangsa lonok beurit cucurut cing galalacang. Hakan wae atah-atah kitu. Aje.
1: Kayana naon sanes?
0: Adieu sanes ya.

0: semua pengabacoy sini.
1: Diterima.
0: Pada yang naun sakang sini.
1: Kita ngomong udah lo batuin sanes. Sanes.

0: hayang hehehe. Hai sok wae. Sok wae ai nabang berangkeun mah bari ngajaga teh nyaon.
1: Nyaon pentingna mah urang, pentingna mah hiburan. Lamun di alam dunya urang teu make hiburan sarua jeung hurang sare untuk sibungut.
0: Lain teu sibungut sarua jeung hudang sare teu nguliat.
1: Tah eta kitu maksud deui sanin.
0: Sanin. Boga tarucing naon maneh nu model?
1: Ieu mah katego tarucing uing 1000 we.
0: Naonana?
1: Hadiahna.
0: Mamun. Mun teu kapanggih.
1: Cabok 2 kali.
0: Jadi sok. Di akang heula teguh.
1: Uing hoy anu ngajak weh.
0: Hoy hoy sok.
1: Itu hayang manehna we abong panggedena ai amit amit.
0: Ageul samun kerjut kerjut teh tarang teh nyebut kitu teh ah.
1: Tarucing ka hiji sakali sewang.
0: Oh, naon?
1: Lauk naon anu awak leutik huluna gede.
0: Bogor.
1: Biasa cemas basajan. Lain.
0: Awak leutik hulu
1: gede teh.
0: Gede. Awak leutik hulu gede. Lauk gede hulu.
2: Ya.
1: Yeay, gitu dicokotin dena, amit-amit. Yes. Halo.
0: Halo. Lauk naon?
1: Cabok heula.
0: Bejakeun heula. Lauk naon anu leutik gede huluna?
1: Lauk teri. Make helm.
0: Yellow ya. Moanya ya lauk teri make helm.
1: Oh katuruban ku budak keur di sekolah lauk teri kitu helm ragrag kitu jadi katuruban helm jadi teri make helm. Bodoh kana hong gede-gede amin amin.
0: Lain din tongkal lanyuan heureuy bisi kalejokeun ku heureuy urang sabab ieu teh ngajaga teu beurat pancen ti dunungan Mahasakuni. Beurat ieu sabab Prabu Sahya ti mimiti poe kamari keur diincer sabab dina waktuna perang taning 3 kali saya pesen dina mentangkeun menta dibilang 3 kali bilangan 3 kali dijieun kasempetan padahal keur nyentok les
1: les kuda. Mana wingi nyaho.
0: Oh syukur ai nyaho mah
1: ngebejaan bulu turei amit amit.
0: Dan jadi panyurigaan ieu teh urang ge para digawe salian jiwa dia bala tentara anu ngajaga bo simpatisan Kurawa bo para Kurawa pribadi urang pisan jin kukutan Mahasakuni anu dibaktian sataun sakali orok beureum kudu digawe bisa aya hubungan latar belakang antara Panawa jeung
1: Bapa Salaya.
0: Prabu Salya.
1: Bapa Salya we uing mah nyebut teh kumaha uing we Janis.
0: Oh, kumaha si laing eta mah. Hayeuh. Ngajaga bisi aya perhubungan ti Panawa sabab numutkeun pancakaki raketna Salya. Ka Panawa pokok ka Raden Nakula Sadewa.
1: Enakula sadete saha.
0: Ah, sia kadengeun ge.
1: Usaha.
0: Aya dalang ngaran sade.
1: Oh, wingi nyaho.
2: Saha, Cing?
1: Nyaho jamatu.
0: Saha?
1: kage kosai. Dede kosai.
0: Kurang pada suka sama dede.
2: Dede mah.
0: Sadewa sekali kenyebutnya.
1: Oh, kan tadi kecekuin gitu nakulah sade.
2: Ya.
1: Wah.
0: Ya, lau siap. Lain. Akang rada tengenah hati ngajaga peti dengan seber weh hati itu.
1: Wah, hati nawe sama tuh di patri. Lain hari itu ngajurung gunung naon tempat tinggali. Sidikun, lihat. Sapratane pun Bima tebih tina rasa karisi Anang tina rasa kahariwan.
0: Dituturkeun ku Raden Nakula Sadewa nyaketan jin gawak sagawaksi intel nasakuni.
1: Mangwas padane rakaton.

Ya Bapak, dong marengan aku. Waduh, mawas padang irang aku. Tanya tumarengan aku. Kaget dan merahan ningali.

0: Ulu, ulu, ulu.
1: Ya.
0: Anjir. Ayo jelema sagede kieu.
2: Boa jelema boa juri. Yeay, amit, amit.
0: Sahanya. Apa dieu? Apa dedemit? Hei.
2: Saya mau. Ulah kaget, kenapa?
0: Aja kaget. Sahanya, aku Bima.
2: Oh iya, Bemo deh. Eh? Jurusan Kiara Conom?
1: Ya,
0: Bima, lanjutnya Arjuna Anu megatkan beheng di pati karena pue kamari.
2: Oh, Bima kakara nyaho ngan ukur nyaho ngarane wungku dikilnya matu nyaho, Sanis.
0: Sanis.
2: Angsia.
0: Dek naon anjen kadir. Aku sih bakal mendosi si saya.
2: Kaulah bakal ngadehes dateng pangkon ramah uap Prabu saya.
0: Wah, silap. Maneh bisa teka pangihku penjaga-penjaga. Aing mapai-mapai walungan. Aya naon? Aya perlu. Ya, apal. Ulah tegas. Yen anjen. Aya karep pikeun badami leutik harewas bojong Prabu jeung Prabu saya apal leuwih raket pancaka kitibatan ka Kurawa. Balik lamun hayang selamat.
2: Lamun hayang cilaka sama di nungnung anung bapa nu ngayuga urang nyaho inung maneh awewe nya.
1: Nyaho anya apalana.
2: Bapa maneh lalakinya.
0: Haja kakek pacu pilihan. Nyigah muncung ke jalan. Sahasya kaulah jin gawak sakawaksi. Kukutan pati sakunian wina maksa main dadu. Kula ngabantu muter-muter ken dadu kalian ngarobah mata. Diteguh ku anjen tilu mata dadu bijil genep. Iya.
2: Aingan.
0: Sajabati kalihayan sakuni. Aing digawe. Bakti kadunungan mahasakuna diteguh mata dadu genep bijil opat
2: diteguh opat bijil syaratu syarawi
1: es banyak
0: jenggah sia. Wah Bima hayang panuk umur awak mana wah ngacor bila hamuduk dipun puntang dipun pantimu
2: kakang sawias pasrakan kakaklah
0: jenggah haling haling. Mening mani hula di hula.
2: Eh, amit amit. Hai warisan yang penghulana digawe panuri uka era.

0: nyin gajah na panawa kaulanya satria bedas di jayang rana penyuling apa-apa tanah tenggel kaulah muaya nu bisa walagri jelma lamun digebuk ku aing. Maju aku deglah deni tampan wah kuat pino
1: anyir
0: ditengel ungal walu alangah alangnya guma sepisan ditengel desia kasepnya ayam kapuji
2: aing tengel aing pecahkan siapa tengel nama gitu seni
0: cing pekdi
2: iya aing siap gila ditengel mending ampul amit amit
0: macua
2: iya penasti kersayang tumam para jin galaksa galaksi kukutan sakuni lajeng ditewak punuklah dua nana diaduk kumbang ke sapisan hancur mastakana
3: nanging ajaib layona lengit tanpa bis hilang tanpa kerana musnah tina paningalina
0: diadu kumangkeun waing hancur huluna tapi rayona leungit tanpa hilang tanpa kerana
4: wah sanes oge jin atuh bari teras nyerengan ka kemah pangresara mawa
0: aing deuk nunggu di dieu ditunggu di nupek geus aya hal kajadian sia katohianku wat jabal tentara prajurit kurawa ini
4: nawan ningge dateng sedika muga-muga wae kaulah sing salamet kalayan hasil anu dipimasa dua Prabu Tiasa negerakan kadedah kasih kamu mayunan dinten katurblas ini
0: yuk aku si baka mapeng
2: Prabu Salya
5: prihatin penggalih anu kaya papa danak ras ningali paripolah ingkang garwa Dewi Setyawati samarampak damelna kaluar ka jero kejegeler katingali
2: numutkeun panalungtikan hasil laporan intel wa jabal tentara manraka hasibana mian dina sengketa sareng Raden Aswata Madinah waktosna tadi bada isya yen Prabu saya nyangupan jadi senapati agung panglima perang dinamang sabdin tengkat 13 nutantu anu mawi kaprihatinan Dewi Setyawati tetiasa diponah deui rasa mang-mang tur hariwang bakal dikantunkan kami dan jurid Prabu saya jantan panglima perang senapati agung ngalingihkan tempat resiko mayana
5: pamedale pun Prabu saya nyaur ingkang garwa Dewi Setyawati
0: wis Setyawati anu geulis
2: kaulanun raka Prabu
0: yap kadieu tuh

0: Gimana kalau setiap hati hati pengapun?
1: Nah, Nyai, kita dengan ukur turun ungah we katinggal nak kaulah.

0: kawati ngahaturkan semapang abadah suhanyuk panjenengan. Uputin kaulah semakin kaulah penyungan kaulah.
1: Ditampi semua pengabaktinya geraku lemparan terus wengi itu ngagayuh kasubu
0: sadaya-daya kaulah nungkacan hoyo.

Dewi Setyawati putra Resi Ganggaspati Wedalan Padepokan Argamlah anu kapungkur kakasihna Pujawati namung ku kasetiaan kapanutan kumaula ka Prabu Salya.

0: kah tumuturan nana. Penghargaan kan janten garwa digentos kakasihna Dewi Setiawati. Parantos watos ngagayuh ka subuh Dewi Setiawati masih kena teacan kulung. Ari kedal tewasa kapanutan. Dangu-dangunipun ngandika kedal dateng lisan.
1: No. Bagia kadika payun calik nami.
0: Kaulanun tularaka Prabu. Sumangga kaula Setiawati ngahaturkeun sumah pangabaktos kuhunyuk panjenengan pupudan kaula.
1: Ditampi geulis.
0: Aya naon Purwaraka Prabu kersa mimalan?
1: Oke heula cuy.
0: Purwa pangrasa kersa mimalan kaula Setiawati bade aya pikeresan naon? Sumana tarintang diadeng-adengna muncul hilang kapunut tanaga imutan larapati kasangakeun.
2: Syukur bagja kumayanganmu. Iteki anu mawi Nyai dijengka. Kakang teh ti waktu tadi nitenan rengkak paripolah Nyai.
0: Nah kumaha?
2: Nan turun unggah we. Kaluar bus deui ka kemah. Eta ngasongan cai ka engkang aya ngureun genep gelas mah.
0: Sadaya-daya.
2: Akang ngamapung bisa jadi Nyai teh keur gugup. Keur aya nu dipikiran hiji pasuhalan.
0: Kaulanun. Laras pisan sakumaha pidawuh pangresa?
2: Cing balakakeun Kang Karcu. Naon nu dipiemut? Naon anu janten buah lamunan nu dipirisi dipirempan? Malah akang geus bisa nyawang bisi aya sajabana. Malengek anu jadi incu Mandra Kumara anu gugur dina poe katujuh ku Abimanyu. Sugan bisi aya ti eta nginget-nginget anu jadi incu. Nginget-nginget minantu dina poe kamari di Patikarna. Isi aya sajabana ti eta barakakeun ka akang geus. Naon nu jadi marga lantaran waya kieu masih keneh teu asan kulem. Ngagoler ku ngagolerna setengah jam bari jeung teu peureum manukur nyileuk. Korejat deui tuluy ka cai. Balik ti cai geuk diuk dina bangku. Ngahuleng geus jiga aya nu diemutan. Cing balakakeun Kangkang geulis. Bisi aya kapalai palai naon. Naonu dilamu, naonu dipigali. Ieu teh mangrupakeun kewajiban akang nyubadanan kana pamunut Nyai. Sabab akang nganilai Nyai teh hiji istri anu setia nu mawi jenengan digentos ka oge tina puja kana setia. Moal aya istri Raspati kumaha kapanutan iwati Nyai. Malah akang teh agung. Nyai kagungan lelepen mustika ti Tuang Rama eta lelepen di mana diusapkeun ngorak deui najan Nyai Yuswa geus muncak geulis tapi tetep Nyai mah ena da jiga SMA keneh we.
0: Aduh sadaya-daya kawan Raka Prabu sadaya-daya leres pisan kaula teh aya nu dipemut kaula nun ngawiti tadi kaula teh daek manoko ge kaula nun guling gasahan aya nu dipemutan ku teu teingan pisan peparihan atuh incu parantos gugur anak parantos korban sanajan buri serawa tetep bedi angkeun anakku kaula minantu dinten kamari mao ngagelenceng mastakana dipati karna dina poe ka-12 cik atuh panutan teh ngapujaan hate kaula piraku bare tega ngantulkeun ka kaula iya nu dipeamut ku kaula anu ngawiti tadi kaula teh hoyong monok bare tumaros
3: tumanya naon
0: desas-desus nuka tampiti para intel kalian tiwati badan tentara hasil badan ternan dina pada maghrib tadi nahala resernya teganten senapati agung gagentasan anu dilingihan kursi komayana baka patanan dina dan enjing mapang ayuda cobi pasihan katerangan kaulan anu jelas kaulan teh hoyong tentre hoyong eces kaulan upaminya tema tega tega pisang
3: gelis cuk saha eta teh
0: wadah wala tentara sareng para intel ngarot soblah kaulan ulah laporan malahan sareng teh kantos sengketa sareng aswatama perebutan kadudukan mangga balakakeun ka kaula pangresa. Menitega temen peperihan anak korban incu korban atuh ayeuna panutan maka ngantunkeun ka kaula tengtengan pisan paehan kaula teh paehan.
1: Ulu-ulu.
3: Gelis. Ulah warag getas harupakeun. Di mana nampi laporan Nyai kudu ngawas saringan. Ulah dipercaya bohong eta teh.
0: Bade dibohongkeun kumaha da jelas?
3: Bohong cuk.
0: Tong sok kitu. Sateuacara ka Prabu Majeng ka Medan Jurit paekan heula kaula teh paekan heula. Ai kitu mah kaula teh terang teh janten wagelan. Mana geura cabut eta wangkingan kaula nu geura tusukeun kana dada kaula.
1: Ke.
3: Eta teh saha menyarikana
0: ki gulang-gulang sareng intel hasil barang tenan dina sabada maghrib tadi sareng para kurawa
3: Nyai kieu sabenerna memang akan teh nyangupan
0: tugeningan
3: teh kula regepkeun heula cuk regepkeun heula akan teh nyangupan sanggup mimpin wadah wala tentara jeung prajurit jadi panglima perang senapati agung dina poe isuk nempatan urut komayana urut bisma
0: leres
3: tapi cukup alasan kapan nyai tingali kejadian dina poe kamari memang urang kadipati karna teminantu ngan anaras kuku malungkungna aya sifat-sifat rasa pinter aing teu deungeun marana akan teh kungsi bedah amarah di karat di pasangrahan di kemah waktu harita kaperdih akan ku dipati karna kudu ngusiran pikeun nyimbangan kapicikan kersa
0: leres
3: gamarkeun ku nyai akan lain agul ku payung butut akan teraja lamun nempok kana sejarah hirup jaman keureung ora akan teh hiji jago kakot suda lawan geus eueuh jago nu bisa nyingareup jawara kabeh ngelab Iwati panu dewa nata anu dipigagila ku akang
0: kaula nun
3: tapi Kuminantu akan disajajarkeun jeung kusir kereta. Bari jeung mitoha, bari akang teu raja. Gamarkeun ku Nyai akang bedah amarah. Tung. Dina amarah ieu teh memang nafsu mata kaduhung, amarah mata kanyaka. Kaduhung datang napa neuri, padahal lamun dipake kasempetan mah ieu. Dina kaceceup ka dipati karna jeung ka Kurawa. Leuwih rasa asih namahan kanyaah ka panawa, khusus kana kula jeung ka Sadewa. Katalian istilah anak dulur anu pasti kerapek gamarkeun ku Nyai. Tapi kadina waktu poe kamari akan kacing ciri nyentok les kareta. Hiji ku nyentokna mineng teuing tilu kali. Kadua akang teu make tedeng aling-aling. Dipati karena deuk mentang ka dia Arjuna teh istu senjata mereset ngeplesur ka luhur tepi ka keuna ka para saksi-saksi.
0: Teka pinadama
3: atau akang teh disatru ku para Kurawa beja pa beja-beja beja pa beja-beja akang dicarekan ku Dipati Karna. Ketika disebut ngaran keur ngora turun cenah sia para soma. Leung eta kumaha jeung Arasoma disebut eta dina waktuna sana akang balik nyingkah cenah balik soma kitu. Geus kumaha ara deui soma euy. Nyeri akang ati disebut ngaran keur ngora hiji penghinaan anu sagede-gedena. Jabat kitu ras kabaraya anu dimangli deui. Soma deui. Soma. Kolot akang sangaran. Asa leuwih dihina. Tapi ka akang nyupatah ka minantu dasarna akang nafsu. Ka nyeri ka perih. Kategena ieu teh bah karasa ku anjeun Dipati Karna. Gebeg deui akang inget dosa pribadi. Akang dicumantakaan ku minantu tapi ka hirup disajajarkeun jeung kusir kareta. Ras inget akang penganiayaan akang ka mertua baheula sing goreng teu jaga-jaga teuing di akhirat. Ayeuna ge geus kasampeur. Melak hade buah hade melak goreng buah na goreng ratu tarangga hukum pamarentah taranyiksa nanging laku lampah nu bakal jadi hakim na diri. Memang bener akan tenyangupan ieu teh keur nebus kapercayaan ka para Kurawa sangkan ngeunaheun sangkan tibraeun sangkan gemleng kapercayaan tepi ka akang sengketa jeung Aswatama. Aswatama anu keur kahuruan dina poe ka 10 ngegeleunceung Mastakara mana Resi Kumayana. Kurawa dengdek percaya ka akang kabeh. Atuh Aswatama eueuh nu malire temahna Aswatama rangkad ringkit ini tanpa pamit ngaleos tanpa permios duka kumaha nasibna jeung duka di mana ayana tapi ka wakid ayeuna. Tayi teh keur sakadar pamining kelir sangkan persayaeun ka diri akang. Moal make jeung ini perang. Nyah malang akang ninggalkeun ka istri anu setia. Bojo anu deno sinungkem ulun kumaula tengi jing sila bengkok sinemah. Muaya istri iwati Nyai anu geuris.
0: Aduh, atur repon kula sakeureuh kawingahan pamilaras ka maha turun nuhun kaula nuhun atur nuhun sakarana pamining.
3: Pamining.
0: Hatur nuhun manawi talaras
3: kula dipercaya.
0: Atuh pamit kitu kang naon make aya di dieu sarupi urang wangsul we ka neraka.
3: Nya. Dek. Akang deuk marentahkeun ka petugas ka gulang-gulang cenah beberes. Parabot. Pedang kulewan kangkang. Keris tumak jeung sajabana. Ngan moal dibawa iwa dia balad tentara mah hayu urang mulang we ka neraka ke waktu subuh urang motong kompas kadieu jalan dia ka walungan. Rada adek ka wates neraka astina. Urang rangka dingkit we urang mulang ka neraka tong ditulikeun perang dasare buka ditotonjolan ge ancur Kurawa ancur. Moal meunang sanajan Kurawa 100 loba bantuanana raja-raja tatanga raja-raja simpatisan. Nagara-nagara dikuasa ngadukung ka Kurawa sakabeh. Tapi panawa ukur 5 yakin panawa bakal jaya bakal bisa ngungkulan para kulawan. Jadi ku kitu nabi si katamahan korban geus. Si katamahan korban pepelihan incu geus lapur. Minantu geus lapur. Nya ai geus maot mah pareum sipat kaceceup teh ka dipati karna. Nu puguh mah nya awe ka surti kanti nu jadi pamajikanna sipatna anak urang. Kanyeri ka peurih, katunggaraan, kakeungan ditinggalkeun ku jadi salakit tepak ka urang waktu ayeuna. Sugan teh mikiran ieu pasoalan, mikir incu jeung minantu sing horeng nya teh ngemutan akan bakal maju jurit dina poe isuk. Moal cing gede hate.
4: Nuhun ka ulah nu hatureu nuhun lah saketika bingahan, upami kitu mah ka ulah tereg-reg pisan ka ulah nu.
3: Entong leuwas.
2: Entongkeun.
3: Leuwih berat akang ninggalkeun Nyai tibatan akang kudu maju tarung nyubadanan karep Kurawa. Cing percaya mambandira ngademan eueuh pagulingan rana mambandira ngademan pagulingan rana nakula sadewa pat.

0: sapratane pun Raden Nakula Sadewa mukakeun deukrit kana.
1: Bari culang cileung kacanganku reyem-reyemna cahaya obor.
0: Prabu Salya ngagebeg ningali nu noong di luar. Aya naon? Saha?
2: Wa.
0: Pangapunten ya putra. Wa.
3: Saha?
0: Putra Nakula, putra dalem Sadewa. Tobat.
1: Gatari teuing, Nakula Sadewa. Na eta budak lamun teuing. Nanti kapangi penjaga gitu. Buat jabala tentara sakit reg-reg. Nah orang jadi curiga itu gilis. Khusus nak arkan.
0: Duka.
1: Udah tarik ting seseorang nanya. Nah ya budak tentu kapangi ku gawaksa-gawaksi. Jin kukutan si sakuni jin jahat. Jin kafir.
0: Pangapunten wa.
1: Duh anak King Yap.

った瞬間でなんかギリギリしちゃう。Minha amor, a tua sua vida.

0: Que mira bien a sacranco.
1: Amén, ale, ale. Ulah tarik keinga turaka prabu.
0: Tugeninga. Bakat kubunga tepung jeng anak.
2: Kasep.
1: Anak ing bagai araden.
0: Ulah tarik keinga tu.
2: Ya.
0: Hidup nakula sadewa. Bagai ger.
1: Wah. Sumangga putra nakula ngahaturkeun sima pangabaktos kuanyo panjenengan wa miwah wa istri. Ditarima anaking.
0: Ditarima kasep.
1: Dikaula getekan tun wa sadewa.
0: Ditarima sadewa.
1: Syukur bagja ngir. Aya naon syukur dan cepan kitu jigana salamat di jalan daya naon-naon.
0: Teka pegat ku para tentara prajurit nu ngajaga
1: ibar pangestu kawat jalan ka walungan wa ka salebakeun kemah
0: punya nya keun rada muter oge kumaha tuang raka daman
1: ibaring pangestu
0: hidep wa teh ngagebeg asa reuas kareureuhnakeun jabat tidin jaga kuat jabalan tentara ua dicuriga dina peuting ieu ti sanggeusna ua kamari nyentok les kareta nyentok les kuda
1: leres
0: eh na da ngabaraleng kurawa teh sinir sumampir komo si sakuni nyebutna ge tumila musuh di jero simut tangtu meureun ku anjeun kamapung karena dina mentang Arjuna pe kamari na jauh-jauh panah ngabelesur ka luhur kadenge sadaya nu ngagoak di luhur jigana mener ka saksi-saksi yang para dewa nurumanten bayar-bayar tilu kali katohiane watecu atuh di satu wate
1: taulan
0: sajabatin wate balad tentara ngajaraga si sakuni ngaluarkeun iseng ngaluarkeun pepeneman atau cocoanana jin gawaksa-gawaksi anu sataun sakali dibaktian ku hiji orok kejauh tiye tempat pangih jeung jin
1: kan tenang
0: uluh
1: tobat tenang naon cu
0: bisa salamat kumaha
1: karena san mios teh sareng punadi sadewa rajen gawaksa-gawaksi jenenganana
0: bener
1: di perangan namun diadu kumangkeun ditawak punukna ancur sapisan sirahna tapi layona muswa
0: leungit
1: muswa
0: kitu
1: kapino
0: anaki kasep percayana ka panawa teh di dieu
1: tapi dasana siku kaula
0: aku saha
1: ku Kakang Bima
0: paling anak ku doser maju paingan ayo Bima dimana ini
1: mujungan terus dinupoe kaulanu
0: oh syukur
1: nalingakin bilih ayah naon-naon
0: ayah naon hidup cekarabat kerumut di setengah dua putih subuh
1: ayah naon atu cu sadaya-daya ua saperkawis kaula ngahaturkeun sumasinung ke pamunyungan ka pangkon wa.
0: Nuhun.
1: Sami ti kaula ge wa.
0: Nuhun kasep.
1: Kalihna teh kitu wa kapiutus ku Raka Prabu. Widi ti Raka Batara. Wayana wa bakal majeng dinten anjing janten Senapati Agung Panglima Perang. Kaya nu teu gila prihatin sadaya panawa. Wah, tu keningan, geus tembus ka panawa oge. Tu keningan dugi ka kitu Raka Prabu sok ngabohong, ka pamajikanna sok ngabohong, pepeureuhan keur ngora bohong wae.
0: Ih. Beda deui baheula keur ngora jeung ayeuna. geus lemah sagala-gala na geulis ayeuna mah geus eueuh teh nyerang cuy.
2: Nyaha.
1: Diangerkeun pisan adat.
0: Ke. Aye kitu datang ka didik naon?
1: Sadaya daya. Sadaya nage prihatin malah Raka Prabu nangis bade nganggo kakuatan naon ilmu naon kanggo mayunan ua komo ua kagungan cecepengan Aji Chandra Birawa jurik saketi setan seraksa bari wata kawentar kapungkur nuju nonoman hiji jago kahot anu sudah lawan daya taning kukituna kayakinan anu pasti piraku wabar tegap ka para putra khusus naka putra pisan nakula sadewa
0: terus
1: kalayan persantun kana kadedeh ka asih katawis dinten kamari kabela ua karaka Arjuna itenawiskin kadedeh yen wate syariatna aya di Kurawa batin nama di Panawa
0: lajeng
1: merdih kawis kaweningan galih gua dapiraku dina perang kedah mungkur danu dipayunan teh saraya sawia sepuh tetepen sakurung dipayunan mamusuh dina perang naon atua parabot anu bakal tiasa mampu kanggo mayunan ua dinten enjing waaah sakitu kawan Raka Prabu
0: kasep Nakula Sadewa cek saha ua bakal maju dina poe isuk
1: saur para intel tu geningan
0: cep atuh nyai punyeh nyer pisan tong dipercaya bohong memang ai sanggup masanggup ku dengan ukur sungut unggul keur nyimutan kalakuan ua poe kamari nebus kepercayaan ka para kulawa. Bohong moa cuk malahan ayeuna ge geus rangka dingkit deuk mulang ka Mandraka.
1: Tah kitu cuk, moa ulah dipersanten.
0: Cing atuh nyai ngurun uluh kangaranan karada kuruduk ti kemah ka kemah. Ditungtung tegalan palugeun Yuda ka tungtung tegalan palugeun Yuda meureun bari jeung lompatan pinuh ku rasa kasieun hanang hayang inung. Moa teu garingeun ti corona. Sugan aya cai tiis nyai haneukeun heula tu dina aya areng kana tu aya ngagunuk areng tu teu aya barang bakal apa
1: sawios wa ke anana cu adek ngaheurkeun mah cai sakedap ngan teu gaduh naon-naon mung cai tiis teh cai tiis mungkul sawios

0: Tak, kayu apinya aja tak.
1: Iya, kak pernah.
0: Anutkan hula cu. Kasep, nakula.
1: Wa.
0: Sadewa.
1: Kaulanun wa.
0: Tanggapkan cu. Ade, ula cek cuka ua mane. Sebenerna ua mane te titari terek sare. Nyegah ua maju tarung. Nyegah ua ngecagen tina kapang limaan. Kepercayaan kulawan uli pasrahkan ka ua. Ya. Mumpung gua maneh kerana hercai, bener buat isuk bakar mimpin buat tiap badan tentara, bakar jadi senapati agung. Tapi,
1: aduh,

0: bangandorna sarta ngaleuwihan dina kalihayan ngagunakeun panah sangupeun bagitu.
1: Percanten.
0: Moal aya nu diameuan budak ayeuna najan gerde tenaga. Hmm. Ua teh hiji jago kaho. Tapi dasarna ua nyaah ka panawa. Deudeuh ka panawa. Poko ka anjeun anak ua. Ua deuk masrahkeun jiwa raga. Ua perang aya di pihak Kurawa teh demi keur kaunggulan panawa. Dari nawaktuna ua ini ti manaraka mawa tentara 300. Duit keur nyumbang perang jeung senjata. Tadina ge deuk nyumbang ka panawa. Deuk milu perang teh ka panawa, milu nanyeurkeun adil tur bener. Ngan ua dipegat dicegah ku si Sakuni, ua teh bala tentara loba nu disandra. Ua kudu milu perang teh ka Kurawa. Kapaksa atuh, dasarna mah anak awewe ungku di Astina.
1: Laras.
0: Jadi yakin ua teh ngan ukur rongkongna ungku di Kurawa teh. Batin-batin nama di panawa. Tak tunggu.
1: Kedah kumaha?
0: Hidup. Harewaskeun we ka Tuang Raka Prabu Yudhistira. Anyeuna we sana maju. Ubaka bisa metik patinggala nyawa ua nyabut umur ua lintang ti Prabu Yudhistira Dharma Kusuma Tuang Raka.

0: Naon cu?
1: Ampun paralun Thomas rasa kirang pesanten tawa.
0: Sabab?
1: Walangkung paos ka pernah ka Prabu mampu jeng-bujeng perang pasialnya tara.
0: Lain kudu perang asalnya ngarep baik. Harewas kenanya cu? Asaknya
1: dasar sekedap deh. Sabar.
0: Halus. Lain kudu perang. Baledong kayak gitu wati kupus saka layang jamus karimusada. Asal kena wekat wedinya gua jalan pati cunu. Sakitu kuguhan watenya anjin khusus unga kapanawa teker mulang cu beyakin kayu istirahat. Baledong kukai musada hampura wate kasih. Dia bisa ngegerakin kanya sebenarnya kamu jadi anak dugikan kayu distira ka Arjuna ka Bima hampura kata melaran wa
1: wa
0: ilian kasih hampura dosa gede dosa letik wa nyupata kararanin sakabe muga-muga sa ditinggalkan aku wa tetap unggul tetap jaya panawa mua eleh cu sagagah-gagah nanu murka mua teruk saku keadilan saluhur-luhur nanu giruk mua te ancurku kejujuran sakitu yakin panawa bakain na kemenangan sarta baka bisa narima pamulangan nagara amarta nu diborahkan dina main dadu harita sarta baka bisa ngabilik astina hak waris anu pas
1: aduh wah aturibun hulasa ketika bingahan.

0: praktek cu bisaya rona tadi dan yang itu tertiru jam sekali cingkalu lutra.
1: Apunten menu kasuhun putra tesanes tega naroskeun ye perkawis mari dah hukumna perang.
0: Ih, wa geus teu geuneuk teu maleuh. Pati-pati wa paeh oge asa jadi jalan pati, jalan kaunggulan keur panawa mah teu naon sakitu.
1: Sok kasem nyangakeun lumayan.
0: Sok cu, sok sok sok. Tening aya sawo ngeta. Sok, sok nih teuing bugis nya teh sok.
2: Lumayan.
0: Lumayan karesep tukang bonang di Bugis di.
1: Atur nuhun ka Tampi wa.
0: Mangat Tampi, makasih. Lumayan, lumayan.
1: Wa istri di Tampi. Lumayan, cu. Atur ibu nuhun rupina sana stesono. Putra teh kalintang ieu teh sono nama taya petotna. Enggal-enggalan teuing bageur.
0: Oh, pek atuh cu. Oh, dah keur gawat nya ieu teh dah keur tengah-tengah perang atuh cu. Prak res kucing reg-reg moal kitu moal perang wa teh ayeuna ge deuk balik ka neraka.
1: Tah kitu saurkeun nya cu. Prak kira kencing salamet di jalan.
0: Si salamet di jalan.

0: aku kaula tecang, emutan yang pelan terus kiamat kaula nuncang, kaula tehoyong mono.
1: Nih, kembali jam dua gekiran.
0: Alimpat tapi kaula nuno yang di parene.
1: Anang, bet. Usin asyraf wahul akhir ngora. Eh nama eh nama ngiskolot sagala lemah sedaya naon-naon ju
0: sanesku gitu kalau tadi uka kumaha ya temennya asa daya cacap nakasono
1: akal sarua we sarua ya ngantuk urleklok ya ngiskolot mah gitu daya kurang olahraga tekiu akibatnya. Yap di dia weku akan dinalahunan ini.
0: Kawas kamu rangkali. Atau itu kau lanun.
1: Ih, akan tina timah sangora, timiti tepung tepi kaprukna, timah sangora tepi kages kolot ayana. Yeramu tepi ka komak banyu kia. Iya, mu jadi deng-dengen akan. Ya, muaya istri setia Pumela tumutul kapanutan Iwati Nyai anu geulis.
0: Rayuan Gomal.
1: Ah, nah, make. Masih nak kabogo daya teh salaki. Muaya istri setia Iwati Nyai.
0: Kapungkur ge waktu sapalai ngawayuh kitu sasauran teh kitu.
1: Ah, demi Allah teuing, kira.
0: Dewi Setiawati. Nyang saya dina dada Prabu saya
2: atuh Prabu saya lajeng mapatkeun mantra sirep si Begandana nuju Mas Setiawati capek kalawan batinna disiksa diwari bangdas asa teu gaduh sametan reup tibrak ulem dina dada Prabu saya.
0: Hawuh sirep anu tangtu tumrap
2: karena salirana Dewi Setiawati nyegrek kerek dina dadana isawi ku panangan baris rang diusap-usap mastakana kunu kiwa.
0: Saharita Setiawati nyegrek teka empeh bangun nikmat.
1: Ya doing capek murung itu. Kapang petan murid saya itu. Itu
3: saya semua.
1: Tu guys, cing tibra. Nu pilihan cu. Ia tema siapa mungkas nyai isawi punu. Mas kakak ngagerehe karena dada tutup dada akan pamungkas wiir Senin Kaliwon pilihan ke semua bisa dipukah dari janji akan pas ini gesan nantukin jadi Senapati Agung gesan keunggulan panhawa dina pehisu anu gelis hampura dosa akang dosa gede dosa letik sapan yang nyai dipihukum ku akang nyai asabat dipanang babu ku akang kalawan akang tacan tiasa negerakin kanyaah anu sampurna anu yanten bojo naon atu akang kedah mulangkin kaasih nyai naon atu akang kedah mulangkin kesetiaan nyai ka akang gelis sapan yang kumawula dipihukum ku akang daya soneka mau naon.
2: Nah, nah. Ras inget dina lalampahkan mangsa keur ngora akan kaniaya ngaraheutan galih nyai tuang rama ditunggal jangan ku kana

0: ku masyarakat boga mertua diu tepi ka akang merdih kana kariduan Nyai make sirip jeung syokan ir ibaratna dakar samubodas ka tumpangan ku bangsa sasiki. Tepi ka toplak akang teh minta jiwa tuang ramah Nyai tetap setia sanajan tuang ramah ditunggajang hante luntur kasetiaan ku maula kakakan Nyai tetap sinungkem sanajan tuang ramah ku akang ditunggajang terubah ku maula manutan lahir intat. Ampura cu lami-lami Prabu saya nyakitu mas takang ngagelehe kana tihang kemah waktu geus nantukeun setengah tilu saya oge ngiling ngarejepkeun tekiat nahan tunuh nu tangtu caroge sareng garwa pada nyegrek kere dina wengian karita. Gugah-gugah Prabu Salya lilir parantos waktuna jam setengah salapan siang. Cing jere cing karosya kalawan cing cararowok urang-urang kurawa parantos dekat tanah di kupangdang. Yang netelakin panglima perang senapati agung teacan sumping-sumping ke Tegal Perugan Yudha. Atulah milami janten icisan kalayan jadi kepercayaan para kurawa yen saya. Bis jadi jelema panipuan anu tangtu. Sakoma sakuni aja geler ngupati kaangan ngagorengkeun Prabu saya anu tang. Atuh gugahna Prabu saya guragiru. Sakedik anu janten halangan saparantos nalilir anjeuna pananganna sing sireumeun katindihkan ku salirana Dewi Setyawati. Lalaunan panangan dipulut ngecagen punukna sangretna bilih kabaribinan gugah tina pangkul manana saparantosna Dewi Setyawati ngagoler sakadar mastaka diganyel kukulamu lajeng Prabu saya nganggo aguan kapanglimaan nyanak senjata reket pedang kulewan kangkang kalayan taming tegakang. Apunten Nyai lengan sing sireumeun katindihan sot. Tuh cinti berat pilihan Nyai muat tepung deui akang lamun sedayan pancen kasanggupan hiji satria piraku akang bakal tiga ngantunkeun bojo nu setia Nyai wilujeng kantun pilihan tetep pamungkas jadi bojo muat tepung deui sun akang dina taar Nyai.
1: Alah, balik-balik itu tadi.

0: mungkin bari sapanjang lumengkah salengkah dua lengkah saya ret kapungkur.
1: Lara kiri ningali anu yungarengkol ingkang garwa bari nyegrek-gerek.
0: Tiro lengkah opat lengkah kelima nak parantos ret deui bae. Genep ka tujuh lengkah saya merketkeun anjeun patanang ngayuda. Wonten ing palugon yuda parantos ragot peperangan satria lawan satria.
1: Tentara lawan tentara, prajurit lawan prajurit, gulang-gulang lawan gulang-gulang, raja lawan raja, narpati lawan narpati.
0: Suyudana nuju si pentang sareng Bima. Bima nganggo senjata bragawasna. Inggih. Terus sas. Wah, kayaan. Palih tikiwa terus sasana. Palih tengen. Inggih, Pati Sakuni di payunan Kuradian Nakula sadewa. Sapalihna Kurawa aya di palih tikaler.
2: Kalian diam atur. Serbu terus lawan. Panton mundur. Surkan panah,
3: hidup Kurawa, hidup.

dan neraka ton.

Mas kana katon pada tumarengan dina tumarengan Allah. Kenalaran ikin punas

0: nanaon kasep pentangan simi mah ibaring pangestu.
1: Raden.
2: Ait. Simi mah mentang hampir kena kana celi. Paman. Nah, ieu teh Prabu Salya ka mana?
3: Mitoha goblok.
0: Kaya cek mang oge jelema sidik geus kitu noda. Nah, atuh dipersanten bae. Ai aswata manu ongeng-ongengan hayang nempatan senapati hayang nempatan panglima perang ditolak pan sidik eta budak teh keur kahuruan anyar-anyar ieu Ramana Resi kumayana ngagelenceng ku si desa jumena totokir kasanggupanana waktu harita der ngadon persanten ka saya sidik dina dinten kamari anu sakitu ceceumna kapan urang
3: loh
0: moal korban dipati karena lamun teu dilicikan ku Salya.
3: Tapi nu gawe sugantinya mua melengkung bekas nyalahan mua jelir janji coba wayah kisan mantung mitoha gebleng.
0: Saya gelo
3: ya.
0: Coba ya guys jam setengah sarapan can jol keneh bae.
3: Moal mabur makaman raka
0: bisa jadi da keokan jubah lagi keokan kasih kurang ajar jago-jago nanahaun can aja bejana jelma anu tatu enarestan jejebolan si Salya. Can aya beja.
3: Cenah kapungkur mang kantos gelut.
0: Ah bohong, bohong. Mun bantrok mah jeung emang da baheula ge geus paeh teh si kunyung.
3: Ya, caya.
0: Ada main leuwih ti emang jago mah atuh.
3: Sulagana.
0: Rabu Salya rabu.
3: Sumping, sumping, sumping, sumping. Ya, Salya datang, datang, datang. Hidup saya.
2: Datang paman Agasena Pati Mulet datang.
3: Ya hapunten hapunten amate kasarean kasih
2: tumbah.
3: Teungteungan pisan sugan teh moa sumping pangeresa.
0: Tungening, nah salira teh bet nyiksa batin tuh.
3: Ampura sabuh.

0: Tah seurikas sauran itu ieu mangga saliran uli ajeng-ajeng.
1: Parang teh seueur anu korban tabaratak jiga pinanghurang. Nah, teuing-teuingan salira tepi ka nyeri beuheung sosongeun. Nati mana?
0: Hampura sakuni kaula teh kasarea. Si Bima ngamuk. Itu dina kareta belati wetan juru tikaler saha si Arjuna jeung Kresna. Cigaling deuk mecak jajaten Arjuna aya nya kumaha murid Resi Komayana teh kamaheran mentang sijada.
1: Mangga atuh.

0: lamun ngabantun kana pancakaki. Hidep Arjuna anak man, tapi lamun katalian ku madrim sakaligus araranya nyebut ua kakaula. Milu kana pancakaki nakula sadewa kadiri kaula. Janaka ye kaula senapati agung panglima perang poe ke-13. Prabu saya maju.
1: Maju. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup saya. Hidup. Hidup
2: saya. Hidup saya.
3: Prabu saya. Sajabananya nakanewa bakal mayunan Arjuna.
0: Lajeng.
3: Nugaskan Kacandra Birawa. Pikeun mayunan wajabana tentara. Pengawasannya pun Candra Birawa. Di mana diganggu hiji datang dua. Diganggu dua datang tilu. Tilu datang lima.
1: Allah.
3: Kitu salamina dugi ka juta-juta ratusan juta Candra Birawa. Sarta tiasa ngaluarkeun panyawat desti gagaung wrejit sagemina.
0: Wayahna maneh nyebar ka kareka kidul ka kulon ka wetan singareupan wat jabal tentara, tapi kade anjeun ulah wani nyingareupan panawa. Teu meunang ganggu ka gede-gede maehan panawa. Nandasa teu meunang. Kapinyo damel bapa saraya. Hayang getih anyar getih seger kaula. Wing mah bapa saraya. Hayang jungcurungan.
4: Hayang wing mah waduh bapa saraya. Hayang usus buntu.

0: pula.
1: Tingali tuang ramah paman.
0: Wah Prabu, bek asa emut dina lalampah kap. Mungkin tengkali mak mayunan. Bapak kukut ongkoh, aki ongkoh sifat ngayang Bisma. Sajanya rani. Waspada permatingan. Nyangakir semati ketebihan lepang resa.
2: Yadaka, Janaka.
0: Wah,
2: temongkin kamaheran anjin murid Drona.
0: Dewantun mayunan wah.
2: Tarima atuh senjata ti kaula.
0: Mangga.
1: Mundur.
0: Tiasa katakis ku Gusti Arjuna.
3: Arjuna hidup, hidup. Arjuna hidup, hidup.
2: Hidup. Hidup Arjuna. Hidup.

kadua anak jalan kam karena baru dah cu bek itu udah harap kering Prabu saya jago kahot udah lala orang

0: jagain ke bapak ya. Engger uteu jeung Chandra Birawa.
1: Alah.
0: Heeh. Chandra Brewok. Wah, aing mah jurik saketis setan siluman bejana bisa ngaluarkeun dedemit, bisa ngaluarkeun dresti gang. Kungkang itu ieu urang. Masuk lecet. Jadi ayo bijir.
1: Ya.
0: Semprot bujur aing.
1: Kungkang pengakaran.
0: Ingat-ingat kungkang dia ingat ke pengakaran yang di gemrong kungkang uleming cemak sumur iyo ya runya kemana sih doa-doa tadi udah lalawuran yang ngarepan Prabu Salarya iya belah dia. Dia udah ada kayak badan dikunun.
1: Ya.
0: Ya ini dek lalajo. Gusti Arjuna wawotan euy aduh nakisan panah.
1: Tuka.
0: Heeh.
1: Aduh.
0: Pencangan Prabu Salya. Waduh nyaan ketinggian. Cuaca. 23 derajat Celsius. Di atas resi Kombayana. Kalau dibandingkan dengan resi Bisma, ya arah angin menuju barat daya sampai kecepatan 1200 km per jam. Dawayo kodiyo adek naon katemong Gusti Arjuna repot nyapot iya nyanyong saimang jeung Gusti Bisma di saluhureun Resi Komayana. Wah jago kaot tuh jago kaot kahot gitu. Jago kaos.
1: Nah,
0: hasil makana kaos wae.
1: Ya.
0: Abong keur usum panen di Admiral Ongkoh. Nyacan waktuna ayeuna waktu kompanye lo. Lain mah da asal kaos eh. Pokoknya mah da asal numung di bare kaos baju. Kena bungkusan orat.
1: Nah,
0: pentingnya kita kesetiaan dan pengabdian kepada negara dan bangsa. Inilah janji kita. Kaum generasi muda sampai kaum muda dan anak-anak zaman sekarang sudah dididik, maupun mentalnya, fisiknya, untuk berolahraga. Sedangkan kita sehat, rakyat sehat, negara kuat. Jadi kesehatan dibutuhkan Gus Salarya. Mua ayat timul keamanan namun urang teu sehat. Alus. Lainnya urang eta rucingan euy sama meh urang nyingareupan Chandra Birawa. Aye si lengges di bahanan ku bapa jampe pamake keur nundung Chandra Birawa. Acan dek mah dibere jame tilu.
1: Halo.
0: Oi, lamun panggih jeung Chandra Birawa ye baheum jame ngora. Jame ngoler. Burakeun sabab Chandra Birawa mah sok ngabijilkeun Purjit Ganggawong Desti. Orang coklat, naon orang coklat teh? Hama pare, umarupana, pege rupana teh, nyoren bedog, aing sama gubung. Urang tarucingan nu mendalem sia kana kabatinan tarucingan aing ye. Bosen aing kalahiran wae na kabatinan. Cing sok. Kapangih 1000 aing teu kapangih gebuk. Dua kali. Naon tarucingna? Tarucingna kieu pangihan. Putri geulis gagaweran. Capetang tara nyarita. Amis budi tara seuri berehan ku tara mere memeh init geus datang lamun leumpang sok diheula. Nu kitu naon ngaranna? Kapangih ceribu. Ti kapangih gebug. Teteh ngak ka naon sadaya permain karet euy. Duit heula ka dieukeun sia, 1000. Gampang, lamun kapangih. Moal burung kapangih. Duit heula. Pangihan heula. Balikan deh tarucing nanaun. Putri gelis gagaweran. Ay gagaweran teh naon? Gagaweran lamun hayam jago manaun jawer gitu. Dina perbagian gonok lakina gitu. Ngamai. Putri gelis gagaweran. Capetang cara nyarita. Berehan utara mere. Amis budi cara syuri. Lamun lempang sok tiheula. Memeh ini ngus datang. Naon enu kitu? Putri gelis gagaweran, cacad, gelis-gelis, eta putri gagaweran kaos hayam, cacad, ya. Kudu dibawa ka Immanuel,
1: ya.
0: Di koperasi, ijus, ya begitu di cokot cendengnya, dan di koperasi ya punyu, naon di.
2: Sakit tu nukapi hatur dina carios Prabu Salya.
0: Instruksi.
2: Kalapan dalang.
0: Permusi.
2: Ade kosa sih.
0: Bener ya. Aku ning mah nyokot alam nyata we putri
2: Patra
0: gelis
2: gagaweran. Insyaallah waktos anu sanes. Kurang turup kubilahi topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau mau nyaring mah teh ngagolak ngomong. Amis budi cara seuri keur amak putrina. Keur amak mamanya seserian. Siapa kudu ngomong najeng jang listrik siapa?
1: Budinya.
0: Berehan ku cara mere keur teu boga teteh. Dalam keur boga mah berehan. Siapa cukup encengnya sia. Ah nabat gampang. Kaitu nama. Ieu teh terucing kabatinan ieu teh. Talamun terucing kabatinan kuring ngajawabna moal ngomong da batin mah teu ngocoblak model kieu. Kuri jawabna ku jempling ya ulah aya sorana naon. Sok naon deui. Lamun leumpang sok diheula borangan putrina. Da ti paneuri mah sieunan teteh. Model akan ning leumpang ti peuting mung paneuri hayang ti heula. Memeh init geus datang ngalamun. Putri gelis gagaweran cacad. Berehan ku tara mere keur teu boga. Amis budi tara seuri keur tibra sare. Nya. Capetang tara nyarita keur hees putrina. Memeh init geus datang. Ngalamun, lamun leumpang sok ti heula borangan ngaranna. Sia. Miluan wing tercing miluan. Ya, iya tukang usutkeun teh ieu. Ah aing mah resep tercing mah, aing mah hayang ngalagu. Teu jeung hayang ngalagu naon teh. Aing mah laguna modern kabeh. Aduh Gusti tobat ya Allah ya Robi Gusti sia teu manggihan.
3: Naon?
0: Dompet leungit anjir.
3: Dompet nu kumaha teh?
0: Nu koneng.
3: Eta di mana sih?
0: Di radio. Aku denger lagu kesayangan.
3: Bus ya.
0: Awi mah dek lagunya. Nonte, nonte nu make rumah tangga rumah tangga teh non. Awet rajet. Sok surupan neng nong sok.
1: Neng nong jana.
3: Sok ta.
0: Neng nong sok. Meng nong. Lagu awet rajet. Nah nyokotnya tina barang tina bang. Tina barangnya.
3: Tina barang tak tina nyokotnya.
0: Rumah tangga yang manehna ngas deka itung lilana. Aduh, blak tuh. Heh, bisa aing mah kitu mah. Sok dengekeun.
3: Sok. Ya, sok.
4: Enak mimiti, Wing. Rumah ini akan dijual. Lantaran ada anjing edan.
3: Sandra
4: Birawa, Badruwa. Silakan Sandra Birawa.

0: Anda apanya Pandawa?
1: Hah? Nana.
0: Anda apanya Pandawa? Jawab bangsat.
1: Saya adalah bininya Prabu Yudhistira.
0: Ah, macam-macam anak kata-kata. Anak hajar kepala, berantakan kepala anak.
1: Iraha kunyung.
0: Bangsat.
1: Gitu ngomong nate AKB.
0: Wah, saya mah adat. Kata-katanya asadayana.
1: Bisa nyebut o?
0: Kagak.
1: Monya?
0: Kagak.
1: Nyebut i?
0: Kagak. Asaja. Saya.
1: Nyebut u?
0: Kagak.
1: Cing paksakeun maneh hayang nyaho. Oh, tamu nyongkeun sungut. Oh, gitu.
0: Wah.
1: Terus bener-bener jadi oa. Oh, gitu.
0: Wah.
1: Oh, gitu.
0: Wah.
1: I.
0: Iya.
2: Ya.
1: Oh.
0: Ao.
1: Wawalak siang. Jika supir pasir huni.
2: Ya.
1: Cing aing nyebut angel naon?
0: Nya bantal. Nya.
1: Ngejetrekan leuntunna.
0: Bantal.
1: Teteh bari ngakan gulali teteh.
2: Sanjadi.
0: Aing suku ayat jalan-jalan.
1: Aing beuteung
0: nya padaharan. Nya napak. Da pasaja saya mah da adat. Kata-katanya asadayana.
1: Cing sok hayang nyaho deuk kumaha.
0: Awas. Atieu. Ah, weh.

0: Anjere, si on moni mihun kujon basolit. Ano Josia. Chandra Birawa. Di mana kena gebugan sakali namahan dua. Gebugan dua kali namahan tilu. Gusti aduh. Jangan mundur sia mundur mundur mundur. Mundur sia.
1: Waduh, lapangan beki pinuh, rebu-rebu.
0: Lain rebu deh, juta deh tempat sana biara. Ya, bebetkan ku kuncung aing di tengah-tengah tegalan.
1: Kanggo naon?
0: Keur nunung Candra Birawa juri saketi setan serasa. Bawa ku sia.
1: Siap.

0: pagi pagi.
1: Ular aja.
0: Saya semangkar kukaulah payunan uap Prabu saya. Mua kuat akan geteter. Raka Batara. Yai Panenggala. Bili wawatan tenaga selangan kukang rayi nakula. Prabu saya. Haningali Raden Nakula Sardewa loncat. Dina kareta sang Prabu Yudhistira.
1: Lajengnya anak kuda anu kosong.
0: Mesa pedang. Pusaka. Kalayan. Anu tebih tina rasa kapaur maritos badan tendina maksana wengi. Tejiga-jiga mayunan ingkang ramawa. Wah Prabu sareng kaulah wah. Keluarkan pedang pusaka. Kurang main pedang wah.
2: Waduh.
1: Nakula Sadewa anak ing. Kieu jahatna perang tegini. Sakur nu disingareupan kabeh. Sanajan anak dulur tetep sakali musuh tetep musuh.
2: Nih.
1: Pang jahatna tindakan manusia dina perang. Sakabeh jelema jadi algojo tukang nyabutan nyawa batur di medan jurit. Tiaya welas asihna kasasama. Hiburan anu leuwih sugema di medan jurit nempo tatuna musuh korban nalawan. Kalayan nyebrotna getih seger dina awak. Sugema nempo ngagelencengna sirah. Hideup, hideup. Muga-muga ulah kasampur deku anak incu tindakan rupa kieu. Encan merhitungkeun akibat perang ekonomi apung-apungan rakyat nu katempuhan anu teu maestu meuleum. Ya, kaset.
0: Wah, coba maju, wah.
1: Cikan sok. Gunakeun pedang anyen.
0: Tampan, wah.

0: gede teh.
1: Di mana?
0: Di radio.
1: Muni nyelengkung di sikunyu.
0: Aku denger. Lagu kesayangan.
1: Kurang ajar sia.
2: Sadewa.
1: Sadewa, tadi saya kenap cu.
0: Wah.
1: Geus ditepikeun kayu di stira.
0: Arantos kawanun.
1: Nah, atuh hararese teh. Ieu waktu geus murid kumaha deh.
0: Hei, naon tah barami naon tah?
1: Sakuni, lain sakuni. Keur nanya raga katineung jiwa ragana si Sadewa. Buru-buru hubungan, Sadewa hubungan.
0: Unyuh sumangga wa mangadamel we alesan kaula balangkeun ku salira.

0: juralit tina kuda rajeng kegorolongan jingkan temah nanyingraikan lapisan tentara serang prajurit nepangan ingkang raka anu ayah dipalitik kaler juru tiwetan
1: Prabu Yudhistira anu nyulingih dina kareta mamanira tangan teman ewu pangulingan mamanira ngateman

0: saprantosna Raden Sadewa ngadeuh Sang Prabu Yudhistira. Sanajan bari teu tega maksakeun diri anu tangtu, angkatna jiga anu tarinangan bari Yudhistira mah bujeng-bujeng kaprang pasti age parantos tara kitu sipatna Sang Drama Kusuma. Dangu-dangu ngandika kedal dateng isang. Wah, kaula teh kedah perang bujeng-bujeng perang pasyage parantos tara. Bujeng-bujeng sareng gua-gua anjeun anu wajib dipunyung dipuja di dama-dama sareng sanes ge iraha henteuing kanggo kaula wa. Kedah nganggo cara kumaha sanajan ukur di baledogeun pusaka Kalimusada tetep kangaranan nganiaya. Wah, ampun paralung kedah kumaha ka kaula.
1: Sada.
0: Kaula Yudhistira.
1: Yudhistira.
0: Kapina.
1: Coba gerak pecut kuda anjeun. Nya ngareup. Pekolkeun jurusan kareta.
0: Yayi Brata. Yayi Brata. Bari di payunan ku salira deui. Kapina kaula nun. Awas. Pada permati.
1: Surakna.
0: Para Prabu Yudhistira.

0: papuyu nistira. Prabu saya perantos papayun payun sarta.
1: Prabu saya ngadama jalan sangkan Yudhistira patanang.
0: Mentanganku panah pusaka. Namun ajaib na panah sameter angang na. 1000 kali gancang jika kilat lompat na panah. Tapi jika daya tanagaan sameter wates na tina salirana sang nalendra. Panah nyaliwang kakenca kakatuhu.
1: Kaluhur sareng kahanap daya anu dugi kana salirana Prabu Yudhistira.
2: Nih, waduh.
1: Waduh.
3: Hebat Yudhistira, Yudhistira. Tidak. Yudhistira engal sampurnakeun kaula. Alam dunya pilihan nyai.
2: Beh.
3: Setiawati ampura mua papangih deui jeung akang geulis. Yudhistira gancang sampurnakeun kaula.
0: Wa ampun para alun kaula teh tewasa sawios dipaksa kaula matara perang kageng-ageng nanasa.
1: Parantos kitu ukuran anu pasti numutkeun sejarah Mahabharata disarengan katerangan dina pustaka Raja Purwa yen Yudhistira teh kaancikan Ganggaspati. Keheulna amarahna Ganggaspati henteu sampurna ngancik disalirana Yudhistira.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Dengan asma Allah yang tidak aku harapkan kecuali karunia-Nya, tidak aku takutkan kecuali keadilan-Nya, tidak aku percayai kecuali firman-Nya, tidak aku pegangi kecuali tali-Nya. Kepada-Mu aku berlindung, wahai pemilik ridho dan ampunan, dari kejaliman dan permusuhan, dari bencana zaman, dari runtunan kesedihan, dari rangkaian kemalangan, dari habisnya jangka sebelum siap sedia. Kepada-Mu aku mohon bimbingan pada apa yang baik dan mendatangkan kebaikan. Kepada-Mu aku mohon pertolongan untuk mencapai keberuntungan dan mendatangkan keberuntungan. Kepada-Mu aku mendambakan limpahan keselamatan dan kesempurnaan-Nya, cakupan kesejahteraan dan kekekalan-Nya. Aku berlindung pada-Mu ya Rabbi dari bisikan setan. Aku bernaung pada kekuasaan-Mu dari kejaliman para sultan. Terimalah apa yang ada dari solatku dan saumku. Jadikan hari esokku dan yang sesudahnya lebih baik dari saat ini dan hari ini. Muliakan keluargaku dan kaumku. Jaga waktu jaga dan tidurku. Engkaulah Allah penjaga terbaik. Engkaulah yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, aku berlepas diri dari kemusyrikan dan kekafiran. Aku ikhlaskan doaku mengharapkan ijabah-Mu. Limpahkan sejahtera pada Muhammad dan keluarga Muhammad sebaik-baiknya makhluk-Mu yang menyeru pada kebesaran-Mu. Muliakan aku dengan kemuliaan-Mu yang tidak pernah punah. Jaga diriku dengan mata-Mu yang tidak pernah tidur. Tutup urusanku dengan kebergantungan pada-Mu. Tutup usiaku dengan mempitrah-Mu. Sungguh, Engkau Maha Pengampun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradha al-muslimina bis-shifa'i war-raha wa ala mautahum bir-ra'fati war-rahmah wa ala mashayikhina bil-waqari was-sakinah wa ala shababi bil-inabati wat-taubah wa ala an-nisa'i bil-haya'i wal-iffah wa ala al-aghniya'i bit-tawadhu'i was-sa'ah wa ala al-fuqara'i bis-sabri wal-qana'ah wa ala al-guzzati bin-nasri wal-ghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. pada para pelajar, kesungguhan dan semangat, pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Wassalam. Sing lebet ku ibadah, teras nambihan kegiatan iman, dipasihan kesehatan lahir sinareng batin, gampil rejeki, tebih tina balai, salamina tiasa, nyumponan kewajiban ka Allah, mutabah ka Rasulullah, hormat ka Ibu Rama, tiasa hirup bernegara, bermasyarakat, beragama, kalayan cocok sareng aturan-aturan anu lumaku marengan kana kahirupan urang sapopoe. Wilujeng enjing ka sadayana, wilujeng enjing ka pangresa Kang Ajengan Atang di Cihampal. Tilami patepang dina pangaosan di Cigendingnya. Hoyong ngobrol panjang lebar, ngarereng ngidul, ngobrol usum halodo. Ngobrol kembang kadu anu murag ka halo doan, tatangkalan, ngobrol. Cai anu parantos nongerak, bujang-bujang dina sirah cai, aya nama di walungan oge parantos nongerak. Ka warga masyarakat anu gumantung hirup na kawalungan, pamugi tiasa sadar. Urang sadaya tekenging micen barang-barang anu kinten matak janten ngabauan kana cai nya. Urut-urut plastik, angean-angean anu geus teu kaangge, tilas kors, tilas nanaon. Angken walungan lain wadah runtah, tapi walungan kedah dibersihan ku urang. Ena masyarakat tos ngawitan gumantung ka walungan, mugi Allah engal ngalungsurkeun hujan anu rata ka urang sadaya, nyanak barokah, nyanak magfirah, nyanak rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Kewat nyebor deui pepelakan urangnya, tangkal jamu terus parerang, tangkal nangka terus gararing, ini tanya, ganas makan tenan terus pareot, katanya, jengkol oge, te kacanak sapalihnya, buah nate araripis, tarariis, katanya, parareot, ya. Dipasihan tilu bulan deui gejigana urang rada, balang sakahirupan numutkeun ayeuna paningal dunya manya. Oge urang kedah sadar, gening cai teh, kacida pisan urgen, dipika butuh ku urang sadayana. Urang maka kara dibere halodo, digojah ma digaza, ditambahan ku hujan pelor. Sora-sora nu matak pikasieuneun kanggom urang kali, matak kapok, matak traumanya, sora bom, sora rudal, sora naon, tanya. Mugia kaum muslimin muslimat di manawi ayana salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Ka wargi urang Culamega, ka urang Cimerak, ka urang Cipatujah, ka urang Pakidulan Garut, ka urang Kecamatan Cibalong, Sakambangan, Maroko, Cipetir, Ciparanye sadayana. Mugia salamina aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ka urang Cika Thomas. Daramang urang Cika Thomas. Jalana terus rada sarae aya namanya betah. Juga Palintino Rossi aya nu bisa lompat. Warga Bugapura supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Saur Allah dina Al-Quranul Karim anu janten padoman urang sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul ucapkan ku anjen Muhammad piwarangan Allah ieu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum lamun bukti aranjen tuhibbunallaha mika heman, mika nyaah, mika dedeh, mika asih. Cinta ka Allah Subhanahu wa taala fattabi'uni kudu nuturkeun, kudu mutaba'ah aranjen ka kaula saur Rasul. Nu dipiwarang Rasul, nu miwarang Allah, cariosanana ngebrehkeun yen lamun urang sadaya kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, muhsinin, muhsinat di mana wae ayana, boh urang kampung atanapi urang kota, intelektual atanapi rakyat jelata, lamun leres ayana mika heman, mika asih mikanya, mika dedeh ka Allah Subhanahu wa taala turutan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu disebat mutaba'ah teh.
dampak positifna balukarna yuk.

yuhibbukumullahu nukahiji Allah bakal mikaheman mikanya ah mika cinta karanjen anu kadua wa yaghfir lakum Allah bakal ngahampura karanjen dunubakum kana dosa-dosa araranjen. Jadi jalmi-jalmi anu mika cinta Allah subhanahu wa ta'ala syarat mutlak teu tiasa ditawar, teu tiasa dipinahkeun, teu tiasa di ayeuna halang iwalti kudu mutaba'ah atanapi nurut miconto ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina sagala kahirupan Rasul. Maka eta urang bakal dipikan cita ku Allah, bakal dihapunten samudaya ning kalepan ku Allah. Wallahu ghafurur rahim, sareng ari Allah teh eta anu mangampura sareng anu maha asih. Janten cara-cara ayeuna urang micinta ka Allah subhanahu wa ta'ala teh syarat mutlak teh kedah ayeuna micinta tanapi milu atanapi nuturkeun kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wargi-wargi bentenkeun heula sunnah sinareng hadis. Naon ari sunnah mah sagala perkara anu napel ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sagala perkara anu dipidamel ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tikawit lahir dugi ka maot, dugi ka pupus. Tinggawit gumelar Gusti Rasul ka alam dunya dugi ka pupusna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantunkeun alam dunya eta disebut sunnah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami hadis mah tingawitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diistrenan ku Allah, janten nabi sinareng Rasul Allah. Eta bentenna sunnah sinareng Rasul. Wihandei anu disebut sunnah mah sagala perkara anu napel ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tikawit lahir tikawit gumelar Gusti Rasul ka alam dunya dugi ka pupusna Gusti Rasul ngantunkeun alam dunya, eta sunnah. Upami hadis mah nya sagala perkara anu dipidamel anu dilisankeun anu dikantunkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingawitan Rasul diangkat janten nabi sinareng Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Tikawitan ayeuna wahyu anu munggaran nyaeta suratul Alaq di Guha Hiro. Tingawitan bismillahirrahmanirrahim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tahtina lima ayat eta ngawitan ayeuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat diangken diistrenan ditetepkeun janten nabi sinareng Rasul tikawetan eta lahirna anu disebut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabagi tilu hadis fi'li, hadis qauli sinareng hadis takriri. Kitunya bentenan teh. Wih deui janten syarat mutlak ayeuna mika cinta ka Allah teh nyaeta kedah mutaba'ah ka utusan dina sagala laku lampah utusan alias nuturkeun ka Rasulullah micinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panalekna kumaha carana cenah Kang Ahmad supaya urang cinta ka Allah atanapi mikaheman mikaasi mikanya ka Allah kana syariat Allah. Caranana teh sing wano ka Allah. Urang sing ngarasa deket ka Allah, ngusahakeun deket ka Allah, sing wanoh ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ari wanoh ka Allah, nya, te moal pilih bulu. Kanu pinter, kanu kirang ilmu, kanu benghar, kanu hengker harta, ka pejabat, ka rakyat. Nya. Etamah gumantung kana kahoyong sarang hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Kanggo ngentengkeun atawa ngadeukeutkeun ayeuna definisi sinareng ukuran jero deetna ayeuna cara mikawanoh ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kang Ahmad bade ngalungkeun dua kisah nyata. Kisah nyata anu kantos kajadian kadah janten inspirasi, kadah janten gambaran kanggo urang sadaya. Kisah nyata nu kahiji.
ya kanggo ngukur jerokna pengetahuan, jerokna nilai spiritual, jerokna rasa wanoh ka Allah Subhanahu wa taala. Ribuan ribuan tahun ka tukang di Jaziratul Arab, padang pasir Arab Saudi Arabia. Dina waktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos sababara tahun ngantunkeun, parantos pupus, parantos teu aya. Dina jaman khalifah anu kadua nyaeta Umar bin Khattab, naros ka hiji murangkali anu ngangon doma. Jang, aya doma saha? Eta nu dunungan abi pangersa, sabaraha hiji jumlahna? Ujang mun ngalut kitu, kirang langkung 400 doma. Kupama pemikir jang nyuhunkeun hiji akang peryogi pisan kana eta doma teh. Ih teu kenging ieu teh doma kagungan dunungan abdi. Ujang hiji mah da moal kapangih. Moal terangin dunungan hidup jauh, moal nanyakeun hiji we akang butuh. Ih teu kenging ieu teh doma kagungan dunungan abdi, nya ieu teh sanes anu abdi, awan kanggo abdi masikeun barang anu sanes milik abdi. Da moal dibeja-beja, ujang moal aya nu apaleun, moal abdi mah ngan saukur dipiwarang ngangon teras dibere buruh tina ngangon. Leres ieu teh jang moal dipasikeun moal pangersa. Barang batur ieu teh abdi mah ukur ngangon. Kumaha atuh kieu jang, ari ulah dipenta mah dibeli we kalayan hargana oge mahal. Moal dibeja-beja, moal aya nu apaleun ukur urang we dua anu apaleun teh. Ih moal pangersa sanajan ayeuna pangaosna, luhur pangaosna benten tinu biasa oge ieu teh barang batur, awon abdi teh teu amanah upami kitu mah. Ieu teh barang dunungan abdi. Da moal dibeja-beja ujang sanaos moal diwartos-wartos oge. Teras dipaksa diolo, pada akhirna dugi kana kalipat, paainallah. Pangersa, pami ieu abdi masihkeun doma ka pangersa, teu aya nu uningaeun saha-saha wae oge. Dunungan abdi ku anjeun moal terangeun jumlah sabaraha me, moal terangeun abdi ngical me, moal aya nu ngawartoskeun manusa mah da di dieu teu aya iwalti urang duaan. Mung upami kitu konsepna paainallah. Di mana ari Allah? Akang uninga, abdi uninga, nu batur teu uninga, tapi di mana Allah? Allah Maha Uninga kana laku lampah umat manusia, bujeng-bujeng anu nemrak ayeuna ngalihkeun kepemilikan doma anu teu halal antawis abdi, dunungan abdi sinareng pangersa, jalaran anu nyumput ti jalma teu aya sasaha oge iwalti diri abdi. Allah Maha Uninga, faainallah. Allahu ya'lamu ma fa'alna fi hadal yaum. Allah Uninga kana naon dipidamel ku urang duaan dina ieu dinten. Arenyag ta Umar bin Khattab, cacak-cacak murang kalih pangkatna tukang ngangon, tapi estuning tauhidullah na teleb pisan, jero pisan. Eta kisohnya. Mun urang ngumureun ka Allah narajang keur teu boga duit mah. Ayeuna keur usum bubuahannya butuh duit, ah teu aya nu bogana iya. Kasampak bayar teu aya mah keundang gemol we. Tehnya. Urang bisa jadi gitu, sabab teu ngarasa dipencrong, teu ngarasa ditinggalikeun, teu ngarasa diperhatikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sayidina Umar ngarenyag teh cacak-cacak budak angon nepi ka sakitu tauhidna ka Allah Subhanahu wa taala. Palinter kolot urang baheula karuhun urang, elmu sanajan ti budak angon oge gemol aya mah. Jadi ulah miceun ilmu sanajan datangna ti budak angon. Tina kisah ieu lahirna. Jadi budak angon tapi tauhidna parantos teleb, parantos kanel ka Allah Subhanahu wa taala, wani berargumen padahal eta nu ngajak ngobrol teh anu nguji teh pangkat Amirul Mukminin, khalifah Allah di alam dunya. Ya, eta tauhid.
tete jalmi teh geus naon? Geus wanoh ka Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua. Kisah nyata baheula. Zaman baheula kan usum pasantren. Ayeuna ge pasantren beuki seueur. Kiai nguji ka tilu santri antos diangken cekap ilmu, cekap pangabisa kanggo mukim. Ya istilah mukim nya baheula ngamukimkeun. Jadi gaduh santri nu pangaragengna tilu. Anu cekap parantos mukim mulang ka kampungna sewang-sewangan, mulang ka kabogohna anu sok di pasanten di suratan bari dialungkeun geuning suratna teh da can usum HP jaman harita teh. Diuji saha anu panghadena tauhid ti eta santri. Kiai nyiapkeun tilu alat kanggo mencit bedog we ngarah gampil. Oge tilu hayam jago anu baradag. Kadarieu barudak santri anu geus geulede kumaha rek diuji anjeun tiluan pangmencitkeun ieu hayam di tempat anu hara-haraeun anu teu apal hiji jelema oge anu moal aya nu apaleun pangmeuncitkeun ieu hayam di tempat di mana wae kumaha karep aranjeun tapi anu ulah aya nu apaleun saurang oge geus dipencit bawa ka dieu urang liwet urang pasak urang opor urang pake barang dahar santri dina poe ieu. Ini itu tilu satri teh. Mawa bedog, mawa hayam. Digemol dina sarung. Anu hiji kawalungan. Duka cilangla di leuwih citapen. Merentara jelema. Iwal tindung usup we. Kang paru damang. Kenging lubangna kang paru. Kenging dodokan. Kadinya kacitapen. Hayam tos dikaluarkeun bedog geus meunang ngasah. Luak liuk arek naon? Arek mencit hayam. Barang hayam rek digereselkeun geus maca biasa. SOP-na teh tos dilaksanakeun syarat operasional prosedur mencit hayam geus siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, bismillahirrahmanirrahim. Keresel dipencit. Alah, alhamdulillah, beres mencit hayam teh. Bawa balik. Kedik, pirage mencit hayam, naon hese. Dugi kapakiai. Pangersa parantos dipencit hayam teh mangga ieu nyengakeun atasnya beres alhamdulillah aya saha di ditu teu aya sasaha teu aya jalmi saurang-urang acan teu aya anu ningalikeun simpen di dinya alungkeun si naon teh si hayam teh urus barudak santri istri diurus dikumaha dileop ngulub cai. Nah, cai di leob, di laan pejitna, di cabutan buluna, beres. Anu hiji deui, ka pasir, duka ka puncer gunung jugul, duga ka denuh, duka ka mana, ka ditu ka culamega, ka cika bantar kawung, ka cibaluk, tanapi ka cipalu, ka ditu. Luak liuk, tisin ye, uwah jalma, uwah saurang-urang acan, uwah nuningali, ken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham, bismillahirrahmanirrahim. Geresel dipencit. Beres, pirage mencit hayam, betnawan hese. Hayam digemol, dibawa manga pangersa, atos dipencit. Atos di mana? Di gunung. Tenu ningalikeun, teu aya, insyaallah, teu aya nu ningalikeun saurang oge. Pasikeun ka santri istri. Naheur cai. Tinyuh cai panas. Cabutan buluna. Laan pejitna. Pecen eusi pejitna. Dua. Santri nu katilu nu dianggap ku jalmi pang bujilna. Kawalungan cilang lalu akliuk. Nya eueuh sasaha. Eueuh nu nyeuse. Eueuh nu ngusep. Ngan saurang kuring. Tapi teu wani mencit hayam teh. Naon.
rengkak paripola, napas kuring, hirup kuring, ditingalikan, ditalingakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, tewani mencit hayam teh. Ku jelema mah teu katempoeun iwal ti kuring tapi Allah subhanahu wa ta'ala salamina meuleupas ningalikeun kana kecap kiceup rengkak paripola kuring teu sanggup mencit hayam teh ditingalikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala naek ka gunung sarua di dieu ge nya ceuk jelema mah buni kuring teh. Moal aya saurang jelema nu ningali kana kuring ngalakukeun mencit hayam tapi teu bisa leupas, teu bisa mentas tina paningali Allah subhanahu wa ta'ala. Kukurilingan kalah capek akhirna balik deui pangresa teu sanggem abdi mah mencit hayam teh. Nya kunaon pirage mencit hayam? Naon hese na, naon bangga na. Bedog nangis menang asah, hayam nangis disiapkan, tinggal geresel pang mencit kena hama kete sanggup jeng telulus pirage diuji ku mencit hayam. Tesangem pangersa abdi mah marginya ari manusa mah teu aya ningalikeun ka abdi teh di leuweung hara-hara eunya saha atuh iwal ti abdi sorangan ceuk paribasana abdi digunasika dirontok maung dihakan orai abdi moal aya nu nulungan tapi teu bisa leupas tina paningali Allah subhanahu wa ta'ala. Saur pangersa kiai tilu santri anu pangbadagna nu aya di ieu paguron pasantren anjeun anu lulus anjeun anu pangheulana dimukimkeun ku mama. Naon eta? Margi rasa wano rasa ayeuna ditalingakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala geus ngadaging geus ngabaju dina rasa pikiran jeung kalakuan eta jalma. Gambaran tina ieu kisah nyata. Kanggo urang sadayana sing janten kasimpulan. Lamun hoyong ayeuna urang kalebetkeun kana jalmi anu mikaheman, mikadedeuh cinta ka Allah. Sing wano heula urang ka Allah. Sing ngarasakeun teu bisa leupas tina pengawasan, tina paningali, tina pangatur, tina kodo sinareng kodar Allah subhanahu wa ta'ala. Sing tiasa pamadegan seperti tukang angon doma. Cek jelema mah kahirupanana teu sapira. Pakeanana ge ukur nganelkeun kana ladang kesang jeung kacape. Tapi ukuran spiritual kedalaman jiwa jero na hate parantos jelas ayeuna nyangkaruk rasa rumasa tumarima kana ditalingakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ujang santri anu hiji masarua kitu nu kadua mah teu sadar nya ku jelema mah teu ditingalikeun tapi ku Allah mah ditingalikeun tapi hiji santri anu bujil anu ukuran lahirna teu pira jeung teu biasa tapi batina kebeku kaluhuran budi sinareng ilmu nilai-nilai spiritualitasna parantos jelas ayeuna jero lulus teu wani teu lulus diuji mencit hayam tapi lulus uji tauhid ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayeuna barometer atanapi ukuran pembanding tina eta dua kisah urang geus dugi ka mana? Geus kumaha urang? Nya sok rajin urang luak liuk lamun aya kahoyong ieu teh nangka teh asak nganu batur. Atawa dibalikeun nu batur ngan ieu teh asak. Lamun ieu nangka asak nganu batur insyaallah moal jadi nyanaknana teh. Sabab aya rasa jaba nu batur jaba ditalingakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi lamun dibalikeun ieu teh nu baturna mah ngan asak eueuh nu nempokeun eueuh ayeuna nu bakal ngadakwa kana dicanak eta nangka teh ku urang sadayana. Tah kitu nya. Jadi sakali deui bapak-bapak ibu-ibu
Ya utamina para nonoman, upami urang hoyong mika cinta ka Allah, maka sing wanoheula ka Allah Subhanahu wa taala. Geus wanoh ka Allah, carana teras pattabiuni, kedah mutabaah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengpeng urang kakara leupas tina bulan anu biasa mieling oge mapag ngabagiakeun kana lahirna panutan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamin nanti Allah hiji bakal menangkanya kadedeh ti Allah. Nyata yuhbibkumullahu. Anu kadua, nya urang diberi kesempatan lolongkrang anu laluasa kanggo taubatan nasuha, kanggo balik ka Allah, tobat ka Allah, ngaistighfaran, ngabaseuhan, ngaluduhan, ngecageun bang baluh dosa, istighfar ka Allah, taubat ka Allah dina wa yaghfir lakum dunubakum. Sareng Allah bakal ngahampura ka aranjeun kana dosa-dosa araranjeun. Betah tah terus kitu mah urang teh. Konsep kahirupan teh geus dipikanyah ku Allah menya, naon anu moal dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Suksanajan dina jaman modern maka saksian ku urang nya kanggo pamusyrikan, kanggo penyelewengan akidah teh beuki nemrak beuki loba di jaman modern mah. Sabab fasilitasna leuwih loba, jelemana leuwih loba, rupa-rupa kahirupanana oge leuwih loba di jaman modern mah. Nya wiat urang sing kiat tauhid ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa minan nasi mayyattahidu min dunillahi angdada tuhibbunahum kahubbillah. Ya, sarang dina jaman modern, ti jaman ayeuna lahir Nabi Muhammad SAW, utamina jaman ayeuna, wa minan nasi mayyattahidu min dunillahi angdada, di antara manusia loba jalma anu nyembah salianti Allah Subhanahu wa ta'ala salaku tandingan. Jadi nyembah kasalianti Allah jadi tandingan ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan anu salah diantawisna ina pasugihannya. Jelema teh lain munyung ka inung menta ka sagara, naik ka gunung, gunung ka mukus, gunung kawi, jeung sajabana menta ayeuna kasalianti Allah parizkian, naudzubillahi min dalik. Ulin ka sisi laut sarua deui menta ayeuna naon, ayeuna karir menta rezeki menta naon kasalianti Allah. Nya. Bari jeung prilakuna teh ayeuna tuhibbunahum kahubbillah. Maranehanana teh cinta ayeuna kasalian ti pangeran teh saperti cinta ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Make tata cara ibadah ayeuna anu saolah-olah ayeuna cinta ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya, naudzubillahi min dalik. Tebihan kanggo urang sadayana mah. Urang kapungkurnya di alam eruh kapan parantos ngabangun komitmen sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nya, dina jalur kanikmatan lahiriah jeung batiniah anu rohaka. Nya, dina waktos wa'idah hoda rabbuka min bani adama min duhurihim. Dina waktos manusa sing ingat dina waktos Allah Subhanahu wa ta'ala ngaluarkeun tina sulbi, sulbi teh tina sumsum tulang anu tukang, tulang tongong. Tina tulang tongongnya mimbani Adam tina tulang tongong anak incu Adam harita. Dina waktos urang nyacapkeun ka sono jeung ka cinta anu disebut ngawajiban ingkang bojo. Dina rasa kebek anu pinuh ku ka cinta kan pameget teteh. Melengkung kuat perembenta tadi dinya teh wa'idah hoda robuka mimbani Adam ming duhurihim. Tina tulang sumsum tulang tongong teh anu melenting urang harita. Anu teu ingat ka alam dunya bakatku dibere kanikmatan ku Allah. Ming duhurihim durriyatahum. Urang ngegejrotkeun turunan. Turunan umat manusia. Tina ayena ka caroge ka bojo. Ya. Dina waktos harita teh wa ashadahum ala angpusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala nyanak kasaksian. Nyanak perjanjian kana ruh anu diterapkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala kana jasad anu digejrotkeun ku urang ka ingkang bojo.
Dirinya tengah ngawangun perjanjian urang sadayana sareng Allah Subhanahu wa taala. Matak dina lebet patuangan ibu bapak saur ilmu medis da abdi masanes ahli medis 40 poe cenah geningan cai mani, 40 poe jadi getih, 40 poe jadi daging kimpel, 40 poe deui dibere ayeuna ditiupkeun eruh. Tadina waktu ditiupkan ruh tea, urang dicanak perjanjian ku Allah Subhanahu wa taala, kupanalek alastu birabbikum. Nya. Nah, ari kaula teh pangeran aranjeun saur Allah ka urang, qalu eta kaum ruh anu ditiupkan ku Allah ngalangkungan malaikat Jibril kana rahim ingkang ibu dina waktu kahamilan dina ka opat sasi. Kalu bala syahidna laras gusti, gusti teh pangeran abdi, abdi nyaksian kanggo diri abdi, abdi mangeran ka gusti, ka Allah Subhanahu wa taala. Tah eta ayeuna kalu bala syahidna dinyatakeun dina kahirupan sapopoe, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gubrak ka alam dunya dina 8 salapan atana 10 sasi. Dina waktos balik sareng boga akal yang disebat mukalap tea, satu acan mukalap manuan salatihan eta teh edukasi kene saur para kiai dicatat nanage amaliah nate keur indung bapana, satu acan balik sareng boga akal mah, tapi lamun geus balik boga akal maka urang gaduh kitab catatan sorangan jagragkeunin ka pengadilan Allah Subhanahu wa taala engke dina yaumul hisab sinareng yaumul mizan. Ya, tapi tos balik sareng boga akal mukallab ari mukallab teh sosok jalmi anu geus sah nanggung tugas ti Allah Subhanahu wa taala ngarealisasikeun alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dikitu-kitu ku Allah teh antakulu yaumal kiamati inna kuna an hada gopilin ngarah urang telo balesan dina poe kiamah. Nya ngarah urang teu nyarita ka Allah Subhanahu wa taala saestuna abdi teh hilap, gusti manawi teh teu aya tugas ibadah ka Allah Subhanahu wa taala dina waktos abdi di tiupkan eruh kana jasad dina rahim ingkang ibu yuswa kandungan oopat sasih. Tah ngarah teu kitu maka ku Allah dibere alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi urang ibadah di alam dunia teda bongan urang. Bongan urang narima kana amanah ti Allah Subhanahu wa taala di alam rahim waktos ruh ditiupkeun ku Allah kana rahim ingkang ibu dina waktos yuswa hamil opat sasi dina waktos ngaleter di nyawaan gitu nya. Maka dina tradisi ayeuna umat Islam pedesaan dina waktos opat sasih teh sok ngahaja ngumpulkeun tatangga jeung baraya dipingpin doaku ayeuna para ajengan, para kiai, para santri ayeuna ngamalirkeun doa nya ngapungkeun kahoyong ka Allah Subhanahu wa taala dipirig ku wiridan tahlil tahmid tasbih ngaoskeun surat Maryam ngarah geulis lahir batin saperti Siti Maryam, ngaoskeun ayeuna surah Yusuf ngarah budak kasep hate jeung jasadna saperti Nabi Yusuf, ayeuna teras aya surat-surat biasa saperti surat Luqman sareng sagala rupina diaoskeun tabarukan nya ngalap barokah ka Allah Subhanahu wa taala tina ayat-ayat Allah ngarah budak urang, turunan urang, generasi urang, antragan urang dicitak ku Allah janten murangkali anu soleh soliha, murangkali anu tiasa diangelkeun kanggo pangwangunan agama sinareng nagara. Dibagi kojong we ka ditunana teh tentunya dibagi babantal. Dari disebat babantal tema pedawe wujudna seperti angel bantalnya, babantal bugis ente premeh alias ranginang gitunya.
Eta tengah haja dikitu-kitu teh kupara ulama tempo doeloe teh baheula teh naon ngarah leuwih yeub tina maca Quran teh direumeuy ku sedekah, direumeuy ku silaturahmi nya, direumeuy ku sagala rupa anu matak ayeuna ngantetkeun antar duduluran tatangga sinareng baraya. Ayeuna mah malah marame di rokoan nya. Di kopian ayeuna mah kitu nya beuki modern teh engke mah di sarung BHS-an nya di wadi moran kitu nya teh naon ibadah ka Allah Subhanahu wa taala upami tos kitu maka insyaallah kenging tata cara sinareng gelar al ibadatu lillahi wahdah nya anu kadua syarat mutlak kanggo dipikanya dipika dedeh ku Allah Subhanahu wa taala wargi-wargi Sukapura saur tadi aya syarat mutlaknya eta pattabiuni pattabiuni mutaba'ah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngiring kana sunnah nabi tiap-tiap hadis pasti sunnah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat eta teh. Pami urang parantos ayeuna ngiring kana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya al muta'abbatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam urang insyaallah lebet jalmi anu sholih sinareng sholihah moal kalangsung hirup di alam dunya. Kunaon geuning Rasul kuat kudu jadi panutan kang urang sadaya. Kedah mutabah ka Rasulullah. Cukup syarat sinareng rukun. Kapan dinana tepan gengnya. Aya syarat sinareng rukun. Dina sujud syarat sinareng rukun. Dina beragama syarat sinareng rukun agama. Nah urang dipiwarang ku Allah. Kedah mutabah ka Rasulullah. Ge margi Rasulullah teh cekap syarat sinareng rukun. Kango makhluk anu diiluan di alam dunia, anu dibere jaminan bisa nyalametkeun hirup manusia, numutkeun ayeuna dimensi agama sinareng spiritual di alam dunia paragat dugi ka alam akhirat. Gusti Rasul teh ngagaduhan gelar uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Gusti Rasul gaduh uswatun hasanah. Suri tuladan usai kang gaduh akhlakul karimah. Sebatan akhlakul karimah Rasul kali karimah Rasul, akhlakul karimah Rasul. Alah langkung nemrak nu kahiji. Rasulullah cekap syarat rukun, gaduh akhlakul karimah, dugi ka dijadikeun figur sentral, panutan umat manusia saalam dunya, anu kahiji dina jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang karuk nilai-nilai solidaritas. Solidariti, at-tadomunu bahasa Arabna nama, at-takapulu. Gaduh tadomun sinarang takapul dina bahasa Arab Inggrisna teh solidaritas. Di bahasa Indonesia kan solidaritas teh didefinisikan ku rasa setia kawan. Rasa sanasib sapenanggungan. Ayeuna daek babarengan, daek sangsara babarengan. Nyaah ka babaturan anu ka dolim, ayeuna anu ka timpa musibah, anu ka keunaan, ayeuna ku kahesean hirup. Cek bahasa Sunda mah daek sapapais sama manis ngarasakeun kana kahirupan jalma leutik. Hese teteh hayang ngarasakeun kahirupan jalma leutik teh komo dina jaman modern mah. Anu geus materialistik, anu geus aya ngagungkeun kana status jabatan. Anu jelema geus aya ngarasa bungah lamun boga peran jeung jabatan sosial, ngarasa hebat panggedena di antara kahirupan jelema. Hese, jadi rasa empati jeung rasa simpati teh geus rada hese di zaman modern mah. Rasulullah mah jalmi tukang empati, tukang simpati, tukang nulung tinulungan, nyaah kanu deukeut daek hirup babarengan sareng jalma-jalma anu deukeut wa yajlisu ma'ahum.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luang lingkup solidaritas wargi-wargi Sukapura sadayana aya solidaritas antar bangsa rada jauhan saeutik. Nyaeta solidaritas negara-negara Asia sinarang Afrika di antarwisna. At-tadomunul Asiawi wal Afriki, solidas bangsa-bangsa Asia Afrika. Saperti nu dipanggul tanggung jawabna ayeuna ku Iran. Kang Ahmad ngobrolkeun Iran. Iran teteh solidaritas. Mikanya mikaheman delurna anu sarua Islam dikekeyek ayeuna ku Israel. Teu kuatkeun secara ekonomi jeung ayeuna kekuatan militer maka dibantuan ku Iran. Eta teh at-tadomunul Asiawi wal Afriki, solidaritas negara-negara Asia Afrika. Tanggung jawabna dipanggul ku Iran sorangan, lain kalah di kapir-kapir, lain kalah di ayeuna hina jeung dicarekan ku urang. Mantuan henteu boga dosa ngomongkeun ka gorengan, bantuan ku urang. Harta na bantuan ngalakuan sedekah. Ayeuna senjata mah da teu boga urang mah. Kakara ge mercon di urang mah. Anu kuat negara Islam kak ngalawan Amerika jeung Yahudi jeung Bani Israel teh kakara Iran ayeuna. Ya, ta eta teh naon? Solidaritas antar bangsa. Ya. Terus ayeuna Arab Bungkul, solidaritas bangsa Arab Bungkul at-tadomunul Arabiyyi, solidaritas bangsa Arab. Teu laku ayeuna mah. Aya oki ge teu manfaat. Anger we umat Islam dikekeyek. Ya, tapi hebatnya kamari masjid jeung Al-Qur'an diduruk ayeuna di mana? Di Nepal. Tapi hebat ku Allah dipasihan ayeuna ujian nu sakitu gedena, caah nu gulidag. Ya, jadi bencana keur maranehanna tapi mualafna ayeuna. Subhanallah, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Islam. Urang Nepal loba ayeuna nu syahadat. Balatak ayeuna dina medsos berandanya ku anu ngecagkeun kakafiran diganti ku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hebat. Anu kadua, solidaritas sosial atadumunul ijtimaiyu. Rasul mah biasa hirup jeung masyarakat. Para sahabat lapar dina pangperangan, lapar Gusti Rasul ge. Para sahabat terancam nyawana ku ayeuna pembunuhan berencana, ku ayeuna konsekuensi perang. Sami Rasul ge di medan perang. Dina dakwah sangsara Rasul ge di baledogan di Thaif. Nya. Alaman. Solidaritas kemanusiaan, tadomunul insani, sami Rasul ge. Ayeuna nepi ka kudu hijrah pindah ti Madinah ka Mekah, ti Madinah ka Mekah tibalik. Ti Mekah ka Madinah. Malahan mah ayeuna ti mana? Ti Mekah ka Habasi, ka Ethiopia. Eta teh bentuk solidaritas. Ruhut tadomun, ayeuna naon semangat, ayeuna solidaritas. Ya, nangtung saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamun dibahasakeun ku urang, nahnu taqifu tadomana ma'akum. Kaula ayeuna solidaritas, ayeuna nangtung babarengan jeung aranjeun sarerea. Eta nu disebut sapa pahit sama manis. Aya kisah nyata dina solidaritas wargi-wargi Sukapura sadayana. Anu dina riwayat Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dan. Upami tadi solidaritasna ayeuna dalil solidaritas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'dahu ba'dan. Saestu na jalma-jalma mukmin teh mukmin-mukmin anu hiji jeung mukmin-mukmin anu sejena kal bunyani sapertikeun hiji bangunan, yasuddu anu paageuh eta bangunan teh, yasuddu ba'dahu ba'dan anu sili kuatan, sili kait, sili pageuhan antara nu si hiji jeung nu sejena. Ngarah terubuh bangunan make pondasi nu kuat,
make ayeuna sisiku dipaku ditalian sagala rupa beuki kuat. Lamun ayeuna udul hiji ucutan kabeh. Lamun benteng roboh, maka bentuk solidaritas bangunan bakal roboh kabehanana ge. Eta bentuk solidaritas bangunan. Ya, dicontohkeun eta teh kunaon kanggo ngabuktoskeun yen dina diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya nilai anu agung nyaeta nilai solidaritas anu dina bahasa Arab nama tadomun atanapi dina bahasa nu sejena mah takaful. Anu kadua, dina riwayat Nu'man bin Basir, tarol mu'minina fi tarohumihim watawaddihim wata'atufihim kamasalil jasadi idza staqa udwan tada'alahu sa'iru jasadi bisahri wal huma. Bentuk solidaritas dina awak, lamun awak gering maka sakabeh awak muriang. Tete bentuk solidaritas, urang nyeri sampean kata kolhek kamalangkem, da anu riut nana teh sakabeh awak. Etanya eta demam, dina basu nama demam teh muriang paranastiris gara-gara inung sampean katakol ku gagang lencog. Solidaritas na lamun hiji anggota awak urang sadayana. Nyeri wujud solidaritas tina awak nyeta kabeh panas jeung demam. Hartina na teh panastiris nyeta disebat muriang. Nah Rasulullah seperti itu. Pami ayana urang aku saja taning muslim. Hiji muslim kena aku musibah. Lapar, urang milu lapar. Capek, urang milu capek. Taeta keur ngabangun naon? Keur ngabangun solidaritas. Solidaritas bisa lahir tina ahlakul karimah. Ahlakul karimah kudu ayana berpikir positif, bersih pikiran, bersih perkataan, bersih perbuatan. Kedah berwawasan, sili hargaan, sili tulungan, sili hampura, nalikeun silaturahmi jeung ngaheulakeun kapentingan umum. Kisah ngarah babari. Dina perang Hondak, kantos nguping kisah nyata perang Hondak. Perang Hondak teh sok disebat di perang Ahzab. Di mana lokasi? Na TKP, na tempat kejadian perkara anana teh di Madinah. Kunaon bet make TKP kapanan saur Allah ge dina Al-Qur'an, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiraw wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi idnihi wa sirojam munira. Jadi saksi Rasul karena perilaku Bani Israel, perilaku Arab pra-Islam nya nah ngalaksanakeun kana risalah tawah henteu. Jadi dina perang Hondak, perang Ahzab, ari perang Hondak teh perang antara kaum mukminin mukminat muslimin muslimat ngalawan rohaka na kapaleri jeung pasukan infanteri kaum Quraisy. Nyaeta jumlahna loba teuing Quraisy ari umat Islam saeutik. Kumaha cara perangna? Jenius Salman Al-Farisi ari Farisi teh Iran ayeuna masihan ayeuna jadi mentor strategi perang ngadugikeun ka Rasul. Rasul kedah ngange parit ngange susukan perang teh kanggo naon? Kanggo ngajebak jeung ngahalangan kapaleri jeung infanteri jahiliyah kupar Quraisy ngarah urang teh kadesek teuing dina posisi tempur. Maka ku Rasul digugu saranti Salman Al-Farisi. Rasul nyanak ayeuna kanggo ngali susukan jumlahna 1000, teknis pada melanana tiap 10 urang kedah ngali susukan teh nyaeta tiap 10 teh 40 hasta. Pami bapa sareng ibu utami nanonoman nguping hasta, sahasta teh ditingali teh nyaeta 0,45 senti dugi ka 50 senti. Jadi upami ayeuna 40 hasta teh kali 50 senti teh 20 meter per 10 urang jalmi. Jadi 10 urang jalmi teh kedah kenging 20 meter dina ngawangun ngali susukan kanggo ayeuna ngahalangan pasukan kafir Quraisy dina perang Ahzab anapi perang Hondak. Dina fikhul Islam definisi panjang tradisional
Nyata ukuran siku nu disebat hasta. Tetina siku dugi kana tungtung ramu anu tengah. Jajangkung nebasuna mah. Taeta teh diukur teh 0,48 meter. Disingkat jadi 48 senti. Dina tradisi umum orang Indonesia lamun ngukur teh kitu ningan. Tukang jahit teh ayeuna, tukang kait da diukurna teh tina naon? Tina punuk leuwih kana tungtung ramo. Bapak-bapak, ibu-ibu, tah kisah nyatana teh acan dugi insyaallah dina waktos anu bakal dongkap urang sambung deui. Hapunten nya ieu ngagantung cage urang ecakeun ke urang kasampeur deui. Insyaallah da disimpen dina emutan urang guar deui dina mangsa nu kapayun. Salam kawilujengan Kang Sadayana, billahi hidayah wal inayah wa taufik, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panjenengan Ahmad wargi ti Bojong Asih Madur dina tema halakul karimah Kangjeng Rasul kandungiken. Kamugi urang sing tiasa nuturkeun dina kasayan akhlak urang sadayana wargi. Nurutan atanapi nyon dicontohan ku Nabi urang sadayana. Kang pangat nanu parantos kadugikeun. Insyaallah sorna teh nyambung. Urang doakan pamugi sehat kalayan berkah Yosua kang kapajengan urang ala ilmuna ku urang sadayana. Ngantos tabu genep diteraskan acara salajengna ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 153.

7 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sukapura. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menyapa Anda semuanya melalui 98,9 FM Radio Sukapura, Genah Merenah Ngarenah ya. Semoga kabar Anda baik pada pagi hari ini, ada dalam keadaan prima begitu ya, ada dalam keadaan penuh semangat juga untuk menunaikan kesibukannya masing-masing begitu ya. Hari Minggu, hari yang ke-13 di bulan September 2026, saya akan menemani Anda sepanjang 5 jam ke depan di acara Halo, Selamat Pagi.

Cuaca pagi ini mendung warga Sukapura, bahkan tadi itu sempat saya lihat ya, tapi nggak dari rumah sih, dari daerah mananya ke studio teh basah gitu jalanan-anan teh gitu. Tapi di rumah mah ya aya sih sisa-sisa hujan, tapi henteu ageung sih geuna mah gitu. Cuma di daerah Cibeuning sih geuna namanya. Iya, dari daerah Cibeuning agak-agak iya basuhna teh. Sigana hujana langkung ageung barenya di daerah Cibeuning mah tadi wengi teh gitu. Ya mudah-mudahan ya teh hujan teh lungsur deui gitu nya. Mudah-mudahan enggal hujan gitu warga Sukapura. Nya saha nu ngantosan hujan? Saha nu ngarantosan hujan selain abdi ya? Sadayana insyaallah nya dari hujan nama berkahnya. Oke, selamat pagi buat semuanya yang sudah setia dengerin acara Halo Selamat Pagi. Iya, pagi-pagi teh Ana udah dipepujehanan ya teh ku Kang Ray. Tong ngabahas Persib cenah. Nyeuh moal dibahas.

Oke, we, kita ngebahas ini aja. Persib bakal tampil di ACL 2 ya, melawan FC Seoul pada tanggal 16 September nya gitu. Gitu ya, eta aja nu dibahasna. Gitu nya jadwalna hari tanggal 16 teh hari naon? Hari Rebo ya. Jam sabaraha ieu teh? Jam 5. Mudah-mudahan aku tidak lupa lagi. Tolong dong nanti kalau Persib main, aku teh ada yang nge-WA gitu, ngingetan kamari ge abdi teh hilap. Tapi untung hilap gitu. Tong diteruskeun cina cek Kang Rey. Gitu. Nya, moal mah dibahas Kang Rey, moal kamari mah da abdi nage hilap teh nonton. Emot-emot teh saatosan. Nya emot-emot tas atasan bari nate oh nya untung we gitu tenonton. Gitu ya, jadi kita fokus ke jadwal berikutnya saja pada tanggal pada hari Rabu 16 September pukul 5 sore nya Persib akan berlaga di ACL 2 gitu, akan melawan FC Seoul ya. Ya, tolong nanti ingetin saya ya. Hari Rabu ya, jam 5 ya. Besok hilap wae padahal mah abdi teh payunan laptop ti pagi dugi ka sore ge gitu nya. Nah, cengkat-cengkatnya gitu. We lamun masak, lamun tos cangkel pisan gogoleran gitu. Lamun naon tak kerjakan ini itu teh bolak-balik ke laptop dah, astagfirullah lebeng. Lebeng pokoknya mah jong John we ngerjakan sesuatu gitu. Iya Pak Al, pagi ini teh angkep cina si ganu miluan pilu na boboto. Ih hari kau tong dibahas cek Kang Regen tong. Bisi Kang Reng iya beki dungdeng. Sok-sok gara ngopi Kang Rey. Gara ngopi nya tong pati di emutan teuing lah. Kita tunggu tanggal 16 saja, oke? Pagi Kang Rey, pagi Pak Al, pagi juga buat Diki, terus pagi buat Yulia Army, ada Kang Wawan Asyari juga. Kumaha Garut, tos hujan di Garut teu acan Kang Wawan. Ya, salam cina tiwa kawargi Sukapura ti orang eti bukan ti orang Garut ya teh. Mohon ti Garut cina gitu nya. Kumaha cina daerah Karang Nunggal dan sekitarnya. Perairan masih aman-aman saja teteh. Bujeng-bujeng Kang. Bujeng-bujeng di abdi mah. Aya sih anu masih kene seueur cai gitu nya. Sapertos mah adi tak cemeci masih kene. Bibicit saleueur cayina teh di bumi na teh gitu. Ari abdi mah tos ngalaan di kamari oge. Segala diirit-irit gegeroh digunukeun heula da mesa kalian gitu ngagerohanana. Gegerohna ge anu manu dikelebekeun. Nya teh kamari papan pamé gegeroh teh kana keran gitu nya. Ayeuna mah datarana ge tos teu kaeusian tos lami. Jadi gegerohna teh anu di Banyuran heula tos dikelebekeun. Mani aduh asana teh tidak enak gegeroh seperti itu. Tapi da kumahakeun nya. Iya, kadang-kadang kalau lagi ini mah daripada gerohana numpuk udah we beli kertas nasi, beli apa gitu bias. Jadi iya na teh
Jadi nate naon teh namina teh si piring nate di alasan heula ku kertas nasi. Aduh, tapi kan anger ari katel mah kedah digerohan. Tuh sahur Pak Al oge. Biar enggak gegeroh cenah beli bungkus nasi teh iya. Beli bungkus nasi enak ge kadang pake beli daun bukan beli daun ngalah daun ti kebon apa. Ti kebon apa ya ngalah daun. Meh teu gegeroh meh teu numpuk tapi da anggernya ari masak mah geuningan kedah digerohan. Atuh ayeuna teh bujur katel teh mararehong. Da teu dikumaha penting mah luhurna we wungkul gitu nya. Daripada hamur cai mah. Di Kang Wawan mah cenah di Garut sami teu acan hujan tapi perairan masih aman. Ya soalnya Garut mah merendah. Iya, apa sih namanya teh daerah? Kebanyakan daerah perkebunan gitu kan, dataran tinggi gitunya. Jadi airnya teh masih curcor sih gak nama. Iya. Semoga aja lah hujan teh segera turun gitu. Tapi Kang Ray tong waka hujan cenah can ngarit ieu we teu marandi ge cenah tong gegero. Kana daun we cenah wadah sanguma. Kahoyong Kang Ray mah cenah peuting hujana. Tong sok ngatur-ngatur Kang Ray kumaha Allah we. Kinu we abi mayana hujan oge atuh Kang Ray hujanan we ngarit mah. Da bisa ieu ngangejas hujannya. Abi oge bade hujanan weng ke uis siaran teh lamunnya hujan mah. Hujan abi mah tos hoyong hujan bade siang bade wengi ge pokona mah hujan we abi mah nu diantosan teh. Kabayang lamun hujan lungsur na wengi nya merenan betah we ngararengkol. Aduh, Kakek Salim selamat pagi. Kakek sangat riweuh cenah ayeuna teh Yayang nuju nyaba jadi pul we cenah tugas teh. Ti mimiti kasur, ti tilep, masak, ngepel pokona mah kabeh ku kakek cenah da ikhlas teh. Piraku we teu ikhlas atuh. Ini asa kacida teu ikhlas make pirage ti tilep, masak, ngepel keun sakali sewang. Anak ge sok kitu da lamun di jaharorea mah. Najaharorea mah calik we. Sina-sina dikerjakan ku bapana barudak gitu. Aduh. Aku cina di wargi kakek mah ageng keneteh di Yani cina nuka ase pengkeren bumi teteh. Nyak itu deteh Yani seur keneh. Wala masya Allah alhamdulillah atunya. Emang deh di sini teh ada yang masih ageng gitu cayana teh masih aya nu tos saat tos lami gitu kamari ge iya sebelum sok ngalaan kanu tebih teh nya ana ge ada dari tetangga gitu sok mawisan sok cenah ieu cenah ngala cai mah ti dieu we cenah gitu tapi daya nama sami tetangga nu sok dialaan teh kosong oge. Jadi natanya gitulah, ya bertambahlah perjuangan buat para bapak di lembur Wanasuka ngaralacai nama ya Allah, ya ngaralacai itu. Si kakek mah dina bakang entur cenah caian keneh koh ieuh cai naon kakek cai balong tos hejo eta ge cai balongna.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.